0: Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program gapai pasar global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
2: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
0: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stuter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah kata dia juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbaya Yudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
7: Bansos berarti Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, biasanya setiap itu akan pakai gampungan data di Capil maupun data di BI, di Ampex juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
7: penyaluran bansos ya Pak?
8: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 50.000 pertama. Ada juga kemungkinan sudah selesai belum sebelum diskusi itu?
7: Belum.
8: Ya, masih terus belum. Dalam diskusi ya.
7: Oke.
8: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngeprint KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
7: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
8: Kan kasih gratis. Dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
4: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
9: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
4: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
10: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
11: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
12: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
16: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
17: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
16: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
18: Olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
16: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
20: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak

Rempang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari

batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai, Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari Jalan Bypass Ngurah Rai yang akan menuju Jalan Airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif, begitupun

api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan

mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan

0: Dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ria Sinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bekasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama Opini Publik Klarifikasi. Dan di saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber yang seperti di awal saya sudah informasikan, kita akan perbincangkan ya permasalahan bagaimana memperkuat pencegahan pernikahan anak ini sendiri bersama narasumber kita hari ini pendengar tentunya ya, ada Ibu Fatriatur Rahmah SPD ya, dia adalah bagian advokasi LPA Kabupaten Sumbawa. Baik, sudah di ujung telepon, kita langsung sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bu Fati. Biasa dipanggil Bu Fati atau Bu Rohmah nih?
2: Ibu Atul biasanya.
1: Masya Allah. Jadi tidak ada di namanya Fatriatur Rahmah, jadi panggilannya? Iya. Oh, yang Ibu di tengah Atur. Diambil Ibu Atur ya?
2: Iya.
1: Masya Allah, tabarakallah. Ya. Ibu Atur, baik. Ya. Ibu Atur, apa kabar?
2: Kabar baik, Mbak.
1: Iya, alhamdulillah. Ini di tengah kesibukannya kita minta waktunya, Bu Atur ya?
2: Iya, siap-siap.
1: Iya, jadi sekarang kan lagi marak pernikahan anak usia dini nih, Bu Atur.
2: Iya.
1: Iya, jadi... kita akan membahasnya seperti apa begitu untuk memperkuat, memperkokoh ya, agar sama-sama nih kita bisa mencegah pernikahan anak ini sendiri. Nah, boleh tahu dulu nih Bu Atur, kalau di Sumbawa sendiri, khususnya Kabupaten Sumbawa ya, ini sebenarnya seperti apa kondisi yang perlu menjadi perhatian bersama nih Bu Atur?
2: Ya, kalau di Sumbawa, kalau kita lihat dari peningkatan pernikahan di usia anak itu ya lumayan sekarang. Mm-hmm. Kalau dulu-dulu kan paling banyak pernikahan anak itu di pulau seberang ya. Mm-hmm. Ya, tetangga kita. Tetapi kalau di Sumbawa sekarang ya udah mulai marak ya. Faktornya itu kalau dulu paling karena faktor ekonomi, budaya, kebiasaan masyarakat, terus tekanan dari keluarga, itu biasanya faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia anak. Tetapi kalau di Sumbawa sekarang itu ya tingginya perkawinan anak itu karena pergaulan bebas yang paling banyak. Ya, pengaruh lingkungan dan pergaulan ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang itu faktor ekonomi itu sudah tidak menjadi menjadi faktor ya terjadinya pernikahan di usia anak. Yang menjadi faktor itu justru pergaulan dan lingkungan. Karena kalau kita lihat anak-anak sekarang itu misalnya contoh yang di Sumbawa, kasus permintaan dispensasi nikah itu kadang setahun itu sampai 100 lebih kan. Nah, itu belum yang itu belum yang dinikahkan secara siri itu. Permintaan dispensasi aja sampai 100. Nah, kalau kita lihat sih faktornya itu karena kebanyakan orang tua itu dari pola asuhnya ya. Kebanyakan orang tua itu hanya memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan dari anaknya saja. Tetapi untuk perlindungannya atau memberikan edukasi misalnya kepada anak, kalau perkawinan, dampak dari perkawinan anak itu seperti apa. Nah, terus juga anak-anak sekarang itu mereka pacarannya itu misalnya tidak yang kayak kita waktu dulu kan, misalnya kalau sudah dikasih tahu sama orang tua, kamu berpegangan tangan pun kamu bisa hamil loh, misalnya biasanya walaupun dibohongi ya. Nah, kita itu akan merasa takut, misalnya kalau pas kita ketemu misalnya dengan pacar dipegang tangan itu ya sudah merasa ketakutan sekali, nanti kita itu akan hamil gitu ya. Nah,
1: tetapi kalau itu yang, artinya itu berlebihannya.
2: Iya, pacarannya itu terlalu berlebihan, Mbak. Kalau saya lihat kasus-kasus yang saya dampingi itu yang mereka itu menikah di usia anak.
1: Ini dari pengalaman LPA sendiri begitu ya?
2: Dari pengalaman LPA sendiri dalam kita menangani kasus itu kekerasan, khususnya kekerasan seksual ya. Yang mereka itu suka sama suka, Mbak, tetapi kasusnya dilaporkan karena ada keberatan dari keluarga atau orang tua korban. Nah, kalau kita lihat mereka berhubungan badan itu ya sudah biasa gitu. Jadi bukan hal yang tabu lagi, hal-hal yang ditakutkan lagi oleh anak-anak sekarang. Nah, misalnya contohnya, misalnya kasus yang dilaporkan anak itu hamil. Nah, terus kalau misalnya pada saat kita visum itu robekannya itu bukan yang robekan baru, itu sudah robekan lama dan itu sudah berkali-kali dilakukan dengan dua orang atau tiga orang sebelumnya. Mm-mm. Nah, kenapa saya katakan tadi itu anak-anak sekarang itu kalau berhubungan seksual itu bukan hal yang hal yang ditakutkan.
1: Tapi seperti biasa begitu ya?
2: Iya, sudah dijadikan hal yang biasa, bukan yang ditakutkan lagi. Jadi pada saat mereka sudah hamil itu ya, satu-satunya jalan yang dilakukan oleh orang tuanya mengambil solusi untuk menghilangkan aib keluarga itu dinikahkan. Nah, kalau mereka kondisi hamil ya, harus mereka minta dispensasi nikah di permohonannya itu di DP2KB P3A di bidang gender. Permohonan itu dibawa ke pengadilan agama. Dan itu yang mereka minta dispensasi, yang dinikah siri pun itu mungkin lebih banyak dari yang permohonan dispensasinya itu.
1: Artinya ini peran orang tua dan keluarga itu adalah sangat besar begitu ya.
2: Sangat besar sekali, walaupun misalnya OPD terkait ataupun kita lembaga sangat gencar sekali melakukan upaya pencegahan misalnya tentang perkawinan anak atau tentang dampak dari perkawinan anak itu. Saya rasa anak-anak kalau saya lihat ya, karena yang sangat gencar sekali melakukan upaya pencegahan itu dari Kemenak ya, biasanya saya diminta menjadi narasumber di situ. Kadang anak-anak itu sudah dari sosialisasi yang kita lakukan itu bukan hal yang dianggap penting sudah oleh mereka. Gitu ya.
1: Bu Atur, ditahan dulu karena ada pendengar yang mau bergabung, boleh ya kita terima dulu. Dari Pak Adi, silahkan Pak Adi. Pak Adi, di mana Pak Adi?
0: Di Bima.
1: Oh, Pak Adi di Bima nih, Bu Atur.
2: Iya, siap Pak Adi. Selamat
0: bergabung. Saya barusan monitor ya, tapi saya bisa menangkap pembicaraan masalah berkaitannya dengan itu ada pernikahan di seperti itu ya. Jadi begini, sekuat apapun aturan manusia itu, tapi kalau tidak dibarengi dengan syariat ya tetap aja seperti itu, Mbak.
2: Ya,
0: kita
2: betul,
0: ini membuat aturan semacam sekuat apapun, aturan yang dibikin oleh manusia pasti akan dikoreksi, akan diamandemen. Tidak bisa seperti itu. Apalagi kita daerah NTB ini, apalagi khususnya Lombok, Pulau Lombok, daerah 1000 masjid, daerah religius, terkenal sekali itu. Saya keluar daerah itu, NTB itu terkenal dengan religius, lebih-lebih Lombok. Ya, gini, solusinya seperti itu, kenapa kita bikin aturan seperti itu? Kenapa kita tidak dibikin aturan undang-undang tentang pacaran? Itu kan solusinya hamil di luar nikah kan pacaran seperti itu. Apa enggak ada pencegahan seperti itu gitu? Kan ini gini, gimana kita bikin begini tapi pencegahan terhadap undang-undang pacaran. Jadi bila perlu itu dipisahkan duduk antara laki dan perempuan gitu. Ini di sekolah kalau bisa pisahkan itu mereka itu apalagi sama jam-jam sekarang. Itu termasuk pelecehan seksual. Begitu juga di pondok pesantren itu. Kenapa ada pelecehan seksual antara guru, kiai di, karena apa di begitu enggak ada batasannya gitu. Enggak ada batasan untuk salaman segala macam. Kita lo coba kalau dibaringin dengan syariat-syariat, dia akan bisa mau sekuat apapun aturan itu tetap akan lakukan seperti itu, Mbak. Ya, solusinya gitu gimana? Ada undang-undang pacaran itu ngejar. Itu ini ketika orang mau menikah setelah sekolah susah juga, harus 19 tahun ke atas gitu. Itu masukan saya seperti itu, Mbak.
1: Baik,
0: Ya,
1: baik. Itu saja, Pak Adi.
0: iya. Siap, Bu.
1: Baik, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditanggapi langsung, Bu Atur?
2: Ya, seperti yang dikatakan sama Pak Adi itu ya memang sangat betul sekali ya. Aturan yang dibuat oleh manusia itu saja bisa dilanggar. Nah, kita kembali lagi ke peran orang tua. Nah, ada juga aturan apa namanya yang kita buat itu Mbak, misalnya contohnya bersama pemerintah desa. Misalnya ada satu lukus desa yang pernah kita uji coba untuk pernikahan anak ini dengan membuat peraturan desa tentang pernikahan anak. Nah, di situ kan sudah ada aturan yang apa namanya yang kita buat bersama pemerintah desa, lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat di situ. Nah, di situ misalnya untuk orang tua yang menikahkan anak di bawah umur akan diberikan sanksi, baik sanksi sosial ataupun materi di situ. Nah, kalau saya lihat di Desa Lukus yang pernah kita apa namanya yang pernah kita dampingi itu ada juga yang apa namanya yang bisa dijadikan itu adalah suatu upaya pencegahan dan angka perkawinannya anaknya itu menurun bahkan kadang dalam setahun itu kadang tidak ada Mbak yang
1: baik,
2: punya
1: baik.
2: Peraturan desa ya tentang
1: oh, gitu.
2: Pernikahan anak.
1: Iya, jadi
2: nah, kayaknya
1: Jadi mereka
2: jadi,
1: sudah apa sih maksudnya mematuhi begitu ya atau aturan
2: iya.
1: yang dibuat?
2: Ya kan karena misalnya orang tua itu sudah ada bayangan kalau saya menikahkan anak saya misalnya masih di bawah umur, berarti saya ini nanti akan kena sanksi yang sudah ada di peraturan desa yang sudah ditetapkan.
1: Baik, baik,
2: nah,
1: baik.
2: Jadi mereka sudah mengantisipasi memang. Nah, ini yang misalnya orang tua yang tidak tahu misalnya dampak perkawinan anak, terus tidak ada aturan di desa itu yang mengikat. Nah, itu kadang yang kebablasan.
1: Baik, baik, iya. Baik, ditahan dulu Bu Atur, ada yang mau bergabung kembali, boleh silakan. Akan Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan Bapak siapa nih ke? Silahkan. Halo. Baik, silahkan Anda sudah terhubung. Ya, mohon maaf kita dia terputus nih Bu Atur, nggih.
2: Ya.
1: Bu Atur, memang sih di situ kan ada peraturan tadi ya yang sudah dibuat di
2: ya.
1: Satu. Apa desa ini sendiri. Tapi lagi-lagi tadi di awal kan Bu Atur sudah mengatakan yang paling banyak ternyata dari pengalaman LPA yang LPA melakukan advokasi ini faktor yang paling sering melatar belakangi terjadi pernikahan anak itu ya karena pergaulan itu
2: desa.
1: Tadi. Ya, nah lantas ketika memang anak yang ini sudah bergaul kemudian ibu orang tua maksudnya tuh dilema menjadi dilema maksudnya ketika
2: ya.
1: Ada peraturan itu. Nah, ini bagaimana Bu Atur memandangnya?
2: Ya, kalau apa namanya
1: yang diperkuat nih sekarang di mana nih maksudnya begitu Bu Atur?
2: Kalau yang harus kita perkuatnya itu ya

0: bisa membuat peraturan desa tentang pernikahan anak.
1: Oke, baik. Lantas Bu Atur sebagai lembaga advokasi begitu ya. Jadi bentuk pendampingan apa nih yang benar-benar sudah diberikan kepada anak maupun keluarga agar dari keluarga itu memang benar-benar ini mengikuti peraturan itu dan mencegahnya sejak dini agar tidak terjadi ya tanda kutip hal-hal yang memang tidak diinginkan begitu.
0: Ya, kalau yang kita lakukan dari lembaga perlindungan anak atau yang kita kerjasama dengan dinas terkait ya DP2KB, P3A atau Kemenak itu, ya kebanyakan kita itu sosialisasi tentang pernikahan anak ini di anak-anak sekolah yang SMA ataupun yang SMP. Nah, jarang kita melakukan apa namanya upaya pencegahan khususnya di keluarga rentan. Nah, yang keluarga rentan di sini kan juga yang rentan menjadi korban kekerasan seksual itu kebanyakan anak-anak yang dari keluarga yang bermasalah. Misalnya orang tuanya yang sudah cerai, terus dia tinggal tinggal dengan keluarganya, terus anak yang ditinggalkan menjadi PMI oleh bapak ibunya. Nah, misalnya seperti itu. Itu yang mungkin sangat jarang sekali kita lakukan untuk upaya pencegahannya, Mbak.
1: Baik, ya.
0: Kita memberikan pemahaman kepada mereka tentang dampak daripada perkawinan anak ini. Karena mereka kebanyakan menganggap dinikahkan itu masalahnya sudah selesai. Padahal masalah itu masih banyak sekali yang akan dihadapi oleh anak ya. Karena mereka belum siap mentalnya, belum siap fisiknya dalam berumah tangga.
1: Baik-baik ya, oke. Bu Atur, terima kasih banyak waktunya. Insya Allah ini akan terus ya di perkuat sosialisasinya ya, edukasinya ini terutama ke keluarga dan juga ke sekolah-sekolah pastinya begitu Bu Atur ya.
0: Siap.
1: Bu Atur terima kasih banyak waktunya, sukses
0: selamat
1: dan
0: ya
1: selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik mendengar bersama kita hari ini maksudnya ya. Bersama Ibu Fatriatu Rahmah ya dari lembaga advokasi, maksudnya advokasi LPA Kabupaten Sumbawa, dan insya Allah apa yang sudah disampaikan ini benar-benar juga bisa memberikan edukasi ya, paling tidak menjadi inspirasi juga untuk Anda, kita bersama-sama bagaimana mencegah pernikahan anak ini sendiri. Ya, saya tuntaskan opini publik klarifikasi. Pendengar jangan lewatkan dialog NTB pagi. Sesaat lagi saya Dian Mustafa, kemudian ada Ria Elpasari di operator dan Bung Adilan di pengarah acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Eh, Budi, sekarang aku lagi sering banget nih dengar soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
3: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
2: Hah, maksudnya gimana tuh?
3: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
2: Oke, terus?
3: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
2: Kalau yang ketiga?
3: Nah, yang ketiga diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
2: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
3: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
2: Dilihat, diraba, diterawang.
4: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
5: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

0: pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Mendengar beredar gambar atau arsip dari akun Facebook Gimana Aksi pada Selasa 8 September 2026 yang menampilkan klaim jika Presiden Prabowo menjadikan 30 September menjadi hari libur nasional untuk peringati G30 SPKI. Dan unggahan disertai narasi pengumuman resmi pemerintah Republik Indonesia Presiden Prabowo Subianto. Presiden tetapkan 30 September hari libur nasional mengingat G30 SPKI. Hingga Kamis 10 September 2026 hari ini unggahan mendapatkan 2 tanda suka dan dibagikan hanya 1 kali. Kita cek faktanya pendengar. Tim pemeriksa fakta Mavindo dan Behcox melakukan pencarian dengan mengetik kata kunci Prabowo tetapkan 30 September libur nasional ke kolom pencarian Google untuk memastikan kebenaran klaim. Setelah ditelusuri berdasarkan hasil pencarian Google, tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel yang membuktikan jika Presiden Prabowo telah membuat pernyataan tersebut. Melansir dari setnek.go.id, surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026, sama sekali tidak ada libur nasional ataupun cuti bersama yang jatuh di bulan September 2026. Dan kesimpulannya pendengar faktanya, tidak ada bukti jika benar Presiden Prabowo menetapkan 30 September menjadi hari libur nasional. Jadi unggahan, kalau Anda menemukan unggahan video berisi klaim Prabowo tetapkan 30 September libur nasional untuk kenang G30 SPKI, itu adalah konten palsu. Tetap waspada dan terus cek faktanya di siaran Pro 1 RRI Mataram.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 107 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Membahas topik-topik menarik dan aktual, menghadirkan narasumber berkompeten, diulas mendalam dan komprehensif. Inilah Dialog NTB Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog NTB Pagi. Di setiap hari Kamis selalu ada ekonomi kreatif, kemudian pariwisata dan usaha mikro kecil menengah. Mungkin dari sektor hulu atau sektor hilir. Akan tetapi pada pagi ini kita berbicara tentang seperti apa kemudian merawat budaya pengembangan multi usaha hutan NTB, kira-kira demikian. Yang mana ini juga merupakan nilai keindonesiaan yang tercermin di hutan ya. Karena ada hubungan erat antara kekayaan alam, identitas, budaya, dan bahkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kata berbagai pakar termasuk narasumber kita pada pagi ini, hutan itu sebenarnya bukan sekadar kumpulan pohon, tetapi ruang hidup yang merawat keanekaragaman hayati ya, termasuk juga kearifan lokal masyarakat adat berikut kedaulatan tanah air kita ya, yang gak boleh diserobot orang, kira-kira begitu. Dan sudah hadir salah satu narasumber kita, ada Pak Dr. Indri Hartno, dosen Prodi Kehutanan Universitas Mataram. Assalamualaikum Pak Indri.
3: Waalaikumsalam ya. Pak, terima kasih.
2: Mohon maaf, ini sebenarnya berdua dengan Pak Irwan Afandi yang juga sudah siap hadir berangkat. Tadinya ingin berangkat pagi-pagi dari Karang Sideman Batu Keliang. Sudah pernah ke sana Pak Indri?
3: Pernah Pak.
2: Iya. Luar biasa ya kalau tembusannya ke Benang Stukel, betul. Benang Kelambu, iya. Lantan dan KHDTK Rarung ya Pak ya.
3: Betul.
2: Danau Biru. Ya Pak Irwan Afandi tadi mengabari bahwa ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia, sedangkan mudah-mudahan nanti bisa lewat telepon ya Pak Indri ya. Baik. Pak Irwan adalah Pok Darwis Karang Sideman Lombok Tengah, dia ketuanya sebenarnya. Baik, nanti saya bersama dengan pengarah acara Muhammad Halwi, di penyiar ada Dian Mustafa, di teknik ada Ria Ismara. Dan visualisasi tetap melalui kanal YouTube RRI Mataram Official, termasuk melalui terestrial FM 89.2 MHz yang mungkin Anda sedang simak saat ini, atau di 92.7 MHz. Dan kita langsung saja ke Pak Indri. Pak Indri tadi sedikit mukadimah lah ya, background kenapa kalimat topik yang cukup lama disusun ini sampai malam hari dan baru bisa rilis ke Pak Indri jelang Isya tadi malam ya. Tapi memang pendapat ini juga pendapat yang sangat tepat Pak Indri, bahwa hutan kita tidak hanya dirawat sebagai warisan budaya, tetapi ada kekayaan di dalamnya yang juga diwariskan oleh para orang tua kita dulu nih. Bagaimana menurut Pak Indri kalau dalam konteksnya pada saat ini hutan dan nilai-nilai keindonesiaan lah misalnya, katakan demikian.
3: Ya benar Pak, jadi kan ke budaya itu adalah sebuah tradisi gitu Pak. Jadi betul. Ada sebuah budaya yang perjalanannya cukup panjang ya. Dan itu bisa kita lihat secara mudah misalnya peninggalan hari ini yang mudah
2: peninggalan
3: misalnya
2: ya. Di, ya, saat ini kita
3: kalau
2: bisa.
3: Di NTB mungkin masyarakat adat Bayan, kemudian ada suku Badui
2: di
3: itu kan di
2: Jawa, ya, Pak, ya?
3: Jawa Barat misalnya.
2: Jawa Barat, ya,
3: nah itu kan satu budaya merawat hutan yang bisa kita lihat
2: ya.
3: Itu mungkin kalau mengawali bagaimana tentang budaya dan kawasan hutan barangkali Pak
2: yeah.
3: di situ. Terima kasih.
2: Betul. Jadi sebenarnya kita masih punya kebudayaan juga di hutan ya Pak Indri ya.
3: Ya, jadi sebetulnya manusia itu tidak akan bisa terpisah dari hutan, dari alam itu sendiri karena kan manusia kalau manusia mati, alam tidak apa-apa, tapi ketika alamnya yang mati, manusianya juga ikut punah Pak, itu kira-kira.
2: Ya. Baik ya, pendengar yang ingin bergabung tentu saja bisa menelpon ke 0818-02056000 untuk merawat budaya pengembangan multi usaha hutan NTB ya. Untuk nomor HP GSM-nya sekali lagi 0818 02056000 di samping nomor telepon studio tadi ya. Baik Pak Indri, kalau kita lanjut lagi nih sebelum ke yang lebih real, kita lihat di kondisi saat ini. Kalau melihat wujud nyatanya mereka, kontribusinya seperti apa Pak Indri? Mungkin hasil perjalanan ke utara beberapa waktu lalu.
3: Ya, jadi secara umum hutan itu kan menghasilkan air Pak, mau di Karang Sidemen, mau di utara, misalnya di Bayan itu juga hutan itu fungsi, salah satu fungsinya bukan hanya kayu, tapi misalnya menghasilkan air, dan air itu kan menjadi sumber kehidupan Pak.
2: Betul.
3: Nah dari situlah maka proses hidup seluruh masyarakat bisa berjalan dengan baik. Nah yang kita temukan itu cukup unik ketika hutan adat yang di utara itu juga bukan kawasan hutan, maksudnya bukan kawasan hutan negara.
2: Oh, iya.
3: Dan mereka meninggalkan sebuah apa ya, waste lah, kearifan lokal.
2: Sekali, ya.
3: Mereka melindungi mata air Pak. Di situ dia melindungi mata air yang disebut dengan hutan adat dan memiliki aturan-aturan adat yang ketat. Karena itu hanya di, misalnya pohonnya hanya difungsikan untuk kepentingan-kepentingan adat.
2: Gitu, Pak. Adat,
3: tapi juga karena tadi juga ada multi bisnis di bidang kehutanan itu kan artinya juga kan masyarakat butuh secara ekonomi Pak, butuh sekolah, butuh kesehatan. Nah itu juga pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang perhutanan sosial, bentuknya adalah hutan kemasyarakatan. Saya kira mungkin di Karang Sidemen atau di daerah di lingkar Rinjani itu juga banyak sekali yang sudah mendapatkan izin tentang hutan kemasyarakatan.
2: Betul.
3: Nah ketika sekarang sudah mendapatkan izin itu, maka dulu itu kan satu produk, satu daerah, apa satu lokasi, satu produk. Tapi sekarang memang kebijakannya adalah multi usaha Pak.
2: Multi usaha.
3: Jadi harusnya memang dilihat secara komprehensif. Misalnya tadi ada airnya, mungkin ada perdagangan karbon, mungkin juga ada hasil hutan yang langsung, hasil hutan bukan kayu misalnya,
2: itu,
3: dan juga makhluk hidup lain Pak, burung, kan kita pernah lihat burung, kelelawar,
2: fauna, ya,
3: fauna apalagi kan Lombok ini menjadi daerah wisata, harusnya memposisikan hutan bukan menjadi satu produk, tapi menjadi multi usaha, sehingga nanti multiver efeknya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.
2: Iya,
3: itu Pak.
2: Betul sekali. Dan tadi Pak Indri mengatakan bahwa ada semacam skema ya Pak Indri ya, perhutanan sosial. Jadi kira-kira pendengar ini juga hasil perjalanan berbicara soal kehutanan dalam beberapa bulan terakhir. Dulu masyarakat hanya dapat menggunakan 3 tahun ya Pak Indri ya.
3: Iya.
2: 3 tahun mereka harus keluar dan itu pun didorong untuk menanam pohon-pohon yang jenis kerasan.
3: Yeah.
2: Tapi sejak 2016 ada konsep namanya perhutanan sosial yang sekarang hutan bisa dikelola oleh masyarakat.
3: Benar.
2: Ya, bahkan jangka waktunya sampai 35 tahun Pak Hendri.
3: Betul, betul, betul.
2: Tapi syaratnya berkelompok ya.
3: Benar.
2: Berkelompok dulu dan maksimal 2 hektar kalau tidak salah.
3: Iya, iya, iya.
2: Masing-masing.
3: Betul,
2: luar biasa
3: betul.
2: Berarti Pak Hendri kan konsep ini sebenarnya sudah harus bisa mendapatkan goals kelestarian ya.
3: Iya.
2: Tapi bagaimana menurut Pak Hendri dulu?
3: Nah persoalannya kan manajemen Pak. Kalau dulu itu yang 4 tahun atau
2: 3 tahun,
3: 3 tahun itu kan
2: tahun itu,
3: namanya pesanggem Pak. Karena itu peninggalan Belanda. Jadi Belanda itu ingin menanam pohon keras dengan harga murah. Sehingga petani diizinkan untuk menanam tanaman-tanaman palawija. Biasanya itu di perum perhutani. Nah itu memang juga sukses Belanda pada saat itu kan. Tapi spirit Belanda yang harusnya sekarang mulai berubah bahwa masyarakat bisa mengelola hutan, harusnya kedisiplinannya harus diambil Pak. Tapi ketika itu nggak diambil, dampak ekonomi kemasyarakatannya seperti kurang Pak. Karena kurang, kan kalau di zaman Belanda ada namanya kelas perusahaan. Kelas perusahaan hutannya itu apa, unggulannya apa. Jadi terdeskripsi dengan baik. Kalau misalnya tidak bisa membuat rencana bisnis, bisnis modelnya tidak bisa dibentuk oleh si masyarakat pengelola HKM itu sendiri, maka ya akhirnya kalau diukur pendapatannya mungkin tidak akan bisa naik Pak.
2: Iya, iya.
3: Gitu kira-kira.
2: Betul-betul ya. Sabar dulu ya pendengar ini, kita akan nanti pasti kita akan sampai di multi usaha tadi ya,
3: ya
2: Pak Indri. Tapi sebelum kesana ini masih di awal-awal perjumpaan ini, tadi kita sudah dengar wujud nyatanya yang masih memiliki tantangan. Bahwa kehutanan juga termasuk yang tak terlihat tadi ya Pak Indri, karbon kan?
3: Iya benar.
2: Karbon ya, karena dia fungsi. Nah kalau melihat kolaborasinya seperti apa Pak Indri? Antara pihak yang ada di lapangan wujudnya saat ini.
3: Ya jadi kan sekarang ini masyarakat bisa menjual karbon Pak. Mm-hmm. Misalnya kan lahan degradasinya berapa dia punya, mm-hmm, kemudian iya. dia akan ditanami, kemudian betul. Secara modeling nanti berapa umur berapa karbonnya berapa kan gitu, mm-hmm. karena bertumbuh kan.
2: Iya.
3: Itu kalau kita bicara tentang karbon. Mm-hmm. Tapi kalau kita bicara tentang air juga kan iya. bisa masuk ke PAMDES, pemerintah mm-hmm. desa. Sekarang kan banyak seperti betul. Itu, Pak. Yeah. Dan tinggal meteran juga tinggal diukur.
2: Yeah.
3: Kemudian mikrohidro, Pak. Kita mm-hmm. punya banyak jeram yang bisa di bawah 100.000 watt, mm-hmm. itu disebut mikrohidro.
2: Mikro ya.
3: Ini. Nah, itu kan investasinya mungkin di antara 3M lah. Dan saya pikir pemerintah pasti bisa bantu masyarakat untuk mengolah produk pertanian maupun hasil hutan yang ada di kawasan sehingga memberikan nilai tambah yang nyata, Pak. Mm-hmm. Contoh misalnya, ada masyarakat menanam kopi.
2: Ya.
3: Tapi kalau pengeringnya nggak punya gimana? Ya, tapi kan betul. Kita punya jeram sumber mata air
2: ya.
3: Yang bisa untuk ya, mikrohidro yang motor turbinnya. Nah itu kan sudah luar biasa. Ada buah-buahan tropis yang bisa dijual. Tapi itu kan harus dikeringkan tapi vitaminnya nggak hilang Pak.
2: Ya,
3: itu bisa menggunakan freeze dryer.
2: Freeze dryer ya.
3: Itu dan energinya gratis Pak. Karena kan mata air Pak.
2: Oh.
3: Ada sumber air jadi kan
2: ya, ya, ya.
3: Gratis pemanasnya.
2: Betul.
3: Tapi nanti si buah itu airnya hilang, vitaminnya nggak hilang Pak. Nah, itu kelebihannya sekarang teknologi harus diadopsi untuk mengelola hasil hutan Pak.
2: Luar biasa ya. Berarti merawat budaya ini ternyata juga tidak hanya sebatas konvensional, tapi ada aspek modernnya ya, modernisasi.
3: Iya. Jadi itu budaya itu kan menjadi dasarnya. Misalnya gini, ada budaya begawe Pak. Jadi setiap begawe itu gotong royong. Itu bagus sekali. Tapi kalau dipindah modal sosialnya dipindah ke arah modal usaha, maka spirit itu harus dilakukan. Cuma kan butuh fasilitator Pak. Tidak bisa tiba-tiba modal sosial yang sudah mengakar misalnya saya lihat ketika ada begawe pasti semua orang berhenti. Seperti ada yang meninggal sekarang aja enggak datang Pak. Itu kan artinya ada satu modal sosial yang sangat kuat.
2: Betul.
3: Nah modal sosial yang sangat kuat itu kita rubah ke modal usaha.
2: Usaha ya.
3: Itu Pak.
2: Ya, ya betul, seringkali tidak berproduksi karena ada karib yang meninggal dunia.
3: Iya, tapi itu satu kekuatan sebetulnya. Kalau melihat, wah kok begini budayanya tidak mendukung produktivitas. Bukan gitu Pak. Kita melihat dari sudut agile yang lain mungkin ya.
2: Betul,
3: dari sudut-sudut yang lain.
2: Menarik. Satu lagi Pak Henry sebelum ke perspektif yang masuk ke multi usaha kehutanan. Dari kebijakan yang sudah ada ini masih bisa bertambah lagi Pak Henry. Kan skemanya juga agroforestry ya Pak Henry ya, kebun campur.
3: Oh gini Pak, kalau kebun campur itu tekniknya Pak.
2: Tekniknya.
3: Jadi kebijakannya itu namanya perhutanan sosial.
2: Perhutanan sosial.
3: Tapi turunannya itu bisa dalam bentuk hutan adat.
2: Okay,
3: tinggal pilih.
2: Iya, betul.
3: Hutan desa.
2: Hutan desa ya.
3: Hutan kemasyarakatan.
2: KM ya.
3: Ya, jadi kalau nggak salah atau hutan kemitraan saya lupa ya.
2: Iya, 5 ya.
3: Kalau nggak salah itu, ya, tapi skema itu di bawah perhutanan sosial sudah ada, tinggal disesuaikan mana yang sesuai dengan kondisi lokal setempat.
2: Kondisi lokal.
3: Jadi sebetulnya kebijakannya sudah sangat baik.
2: Baik
3: tinggal teman-teman di lapangan mengambil inisiatif jemput bola, maka sangat bagus gitu.
2: Bagus, ya. Jadi faunanya juga ini Pak Indri masuk juga ya kan dalam aspek dengan memilih komoditi ini bisa menjaga fauna yang ada juga di dalamnya ya.
3: Iya, karena disitulah kehutanan Pak. Jadi kehutanan itu kan cirinya ada flora dan fauna. Jadi kita tidak boleh egois karena kita mengatasnamakan kemiskinan kemudian faunanya kita musnahkan. Artinya sebetulnya kita juga sedang menindas makhluk hidup yang lain yang diciptakan oleh Allah untuk dia punya hak hidup. Tapi kadang-kadang kita merasa karena kita miskin kita habiskan untuk kepentingan ekonomi kita. Padahal saya rasa ada hak-hak makhluk hidup lain yang dia juga punya dan bisa disuarakan. Mungkin dengan channel seperti ini kita sedang menyuarakan makhluk-makhluk yang tidak punya suara Pak.
2: Iya, baik. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi dan berbicara soal merawat budaya pengembangan multi usaha hutan NTB. Memang sudah tepat kalau kita awali perbincangan dengan Pak Indriato ini dari aspek bagaimana sebenarnya merawat kebudayaan yang ada dalam konteks kehutanan. Dan tadi sudah banyak diceritakan, nanti saya akan highlight lagi dan kita ikuti terlebih dahulu pesan-pesan tematik berikut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, saya bersama dengan Pak Dr. Rendriatno, dosen Prodi Ilmu Kehutanan Universitas Mataram, berbicara tentang bagaimana merawat budaya pengembangan multi usaha hutan NTB. Ini sebenarnya Pak Indri spirit dari September juga. RRI ikut mengglorifikasikan spirit keindonesiaan karena pada September ini berulang tahun.
3: Oh iya.
2: Ke-81, sama usianya dengan kemerdekaan RI. Dan jatuhnya nanti di 11 September Pak Indri, besok pagi.
3: Okay.
2: Ya. Pak Indri, kalau boleh bicara soal multi usaha kehutanan. Oke, kita lihat dulu yang sudah tersambung. Oke, ada Pak Sarjaya, Ketua POK Darwis Green Rinjani TT Batu yang sudah bersama kita di ujung telepon. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Sarjaya.
4: Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Agus di studio, apa kabar Pak Sarjaya?
4: Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah.
2: Terima kasih, Pak Sarjaya, pada pagi ini juga bisa ikut bergabung di dialog NTB pagi, Pak Sarjaya, yang topiknya ini memang agak keindonesiaan banget lah, katakan kata anak muda. Bagaimana kita merawat budaya pengembangan multi usaha hutan di Nusa Tenggara Barat? Saya rasa salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Pak Sarjaya di Green Rinjani TT Batu. Kita ingin tahu untuk usaha yang terbaru dalam bentuk atau wujud apa ini Pak Sarjaya di TT Batu?
4: Karena dalam hutan itu kita jadikan sebagai produk wisata kita juga Pak kan?
2: Iya.
4: Karena kita ada pengelolaan rempah-rempah tentang
2: rempah-rempah ya.
4: Herbal yang ada yang digunakan oleh orang-orang tua dulu. Daya tarik wisatawan juga Pak kan?
2: Bukan? Iya betul, pasti.
4: Satu utama. Kedua kita punya juga habitat monyet hitam. Ya di black monkey lah namanya kalau di wisatawan mancanegara.
3: Lutung.
2: Ya, lutung. Ya. Apa lutung. Black monkey forest?
3: Anaknya itu, ya? Ya anaknya merah dia. Wah. Betul nggak Pak?
4: Ya kita juga ada
2: lutung.
4: Iya. Juga ada.
2: Luar biasa.
4: Dan itu sebagai daya tarik untuk untuk menjaga klasterian hotel itu karena dari hutan itu strategi kita untuk mencegah penebangan hutan
2: betul
4: karena masyarakat bisa mendapatkan kehidupan layak dari hutan itu tanpa merusak hanya untuk melihat aja gitu.
2: Oke, luar biasa bro, ini saya sangat tertarik nih karena punya experience dengan lutung tadi ya. Baik, jalannya agak tegak ya Pak Andri kan betul ya? Hitam
3: di,
2: kan?
3: Di hitam, di atas pohon ya Pak.
2: Iya. Baik, tapi masih ke Pak Sarjaya dulu nih. Pak Sarjaya kenapa memilih tanaman herbal? Mungkin bisa cerita alasannya apa?
4: Oh, karena kan itu cara kita untuk menjaga apa namanya obat-obat yang dulu itu digunakan oleh orang itu supaya kenal oleh generasi muda.
2: Tidak betul.
4: Ya dengan oh ini namanya jahe hutan untuk panas. Nah ini
2: jahe,
4: ada jenis apa namanya untuk untuk orang-orang tua yang pakai untuk waktunya giginya sakit, matanya agak rabun, itu semua ada di hutan itu. Tinggal kita melajari dari konsep-konsep dulu. Sehingga tamu wisatawan mancanegara itu yang sebenarnya yang dia inginkan. Lama kami amati sebagai tour guide juga kan.
2: Tour guide, ya betul, di Poktarus juga ya. Ya, artinya apakah sudah dalam bentuk produk yang mungkin dikemas atau apa, Pak?
4: Sementara ini, karena kita belum memproduksinya, Pak. Ya, karena kita masih kekurangan alat, gimana cuma menjelaskan dan langsung mempraktikannya sama tamu di sana. Pas ada kita terluka, ini kita oles dengan tumbuh-tumbuhan yang di sana sampai tamu itu, berarti obatmu tidak jarang di dokter, banyak di hutan.
2: Langsung on the spot ya, jadi ya. Semacam atraksi wisata seperti itulah Pak Sarjaya ya, dalam hal konsumsi dan obat-obatan. Iya, baik, menarik. Lokasinya apakah menempati di Teteh Batu atau mungkin seperti apa Pak Sarjaya?
4: Lokasinya di Teteh Batu langsung juga Pak.
2: Iya, langsung di sana ya. Dan ini sudah berlangsung berapa lama kira-kira Pak Sarjaya pilihan ini?
4: Selama ini ya sudah sekitar, saya dari 2013 kan saya sebagai ketua Pokdarwis.
2: Ya,
4: alhamdulillah sudah, itu sebagai regenerasi itu yang dipasarkan sama tour guide itu.
2: Setuju, 2013 memang lagi trennya waktu itu.
4: Iya,
2: Pokdarwis ya.
4: Di booming-nya waktu itu kan.
2: Baik. Pak Indri, kalau melihat ini seperti apa? Ini kan multi usaha juga ya?
3: Iya benar Pak, jadi saya pikir bagus sekali karena ada kearifan lokal tentang pengetahuan tanaman obat. Tadi sudah diminati juga dengan wisatawan dan kita sudah tahu Teteh Batu itu juga salah satu desa yang sangat potensial dan eksis untuk pengembangan wisata alam Pak. Cuma mungkin juga akan bisa bekerja sama dengan kami Pak dari perguruan tinggi karena nanti tanaman obat itu kan bisa dicek senyawa kimianya apa. Jadi kita tidak hari ini bukan bicara tentang dulu, tapi hari ini, dulu, hari ini, kayak bahasa Inggris itu Pak, past tense, present, sama future tense. Nah itu pasti kan harus ada kajian-kajian ilmiahnya. Saya juga sebelum sempat aja sih, tapi pengen kesana Pak. Tadi kan juga ada lutung. Kemudian bagaimana tour guide bisa mendokumentasikan misalnya dengan alat-alat yang sekarang juga banyak. Itu memang salah satunya Pak. Termasuk saya tadi lupa, di Bayan itu ada ini Pak, tenun model tenunnya itu unik juga karena unik, beda dengan Mataram ya. Saya pikir keunikan mau di Teteh Batu, mau di Karang Sidemen, mau di Bayan, itu adalah variasi yang menurut saya menjadi kekuatan untuk multi usaha di bidang kehutanan Pak.
2: Betul, luar biasa. Tapi katanya tadi terkendala alat juga ya Pak Indri ya.
3: Ya tadi kan misalnya tadi freeze dryer itu di sana juga ada mikro hidro juga saya lihat dan tinggal memanfaatkan aja. Ini kan hanya tempatnya yang mungkin di tempat lain perlu banyak silaturahmi aja sepertinya. Itu yang paling penting Pak.
2: Sekali. Jadi tadi tidak salah di awal memang kita sudah sempat tanyakan ke Pak Henry bagaimana wujud kolaborasi yang terjadi pada saat ini. Back to Pak Sarjaya ini. Pak Sarjaya, kalau melihat ke depannya kira-kira apa yang harus dilakukan sehingga ya minimal popularitas tanaman obat dari Teteh Batu ini bisa menyaingi produk-produk lainnya yang sudah lebih dulu existing Pak Sarjaya?
4: Ya mungkin dari kita perlu yang dibilang sama Bapak tadi itu kan
2: Pak Indri ya, dari UNRAM,
4: karangan ilmiah-ilmiah dari UNRAM itu karena kita kan belum tahu dari segi dosisnya kimia itu. Kita hanya menerima gitu, kita hanya memakainya
2: berani kita
4: pasarkannya kepada orang lain karena mungkin dari karena kita kan sudah beradaptasi dengan alam yang di sini ya apa-apa yang kita gunakan tidak berdampak kepada kami. Itu yang kita belum punya
2: ya, sayang sekali ya. Ini mudah-mudahan
4: informasi aja kepada wisatawan bahwa inilah, tapi kan dia mempunyai kadar-kadar kimia apa yang itu yang belum kita tahu, sehingga untuk menghasilkan produk itu kan perlu lab. Perlu juga dari instansi terkait untuk melegalkan gitu Pak.
2: Betul sekali ya. Memang harus ada. Kita ke Pak Indri dulu ya. Memang harus ada stepnya nih Pak Indri sepertinya.
3: Iya, jadi stepnya juga kalau kami itu kan di bidang kehutanan Pak. Saya ngajar itu di program studi kehutanan. di budidayanya. Jadi kami bisa bantu untuk datang ke situ, Pak. Artinya kita jemput bola, Pak. Karena saya pikir tinggal kapan kita janjian, Pak.
2: Janjian, ya,
3: terus betul. Kemudian bahan-bahan itu kita kumpulkan, kita buat herbarium. Nanti dari farmasi mungkin, Pak. Tapi kan itu bukan ranah saya, tapi memang tadi kolaborasi, Pak. Tapi paling tidak bisa kita mulai lah, Pak, bahwa kalau saya dari perguruan tinggi, saya akan jemput bola gitu, Pak. Sehingga memang ada kemanfaatan dari perguruan tinggi untuk masyarakat. Betul. Tapi tentu tidak bisa 100% oh langsung bisa selesai, karena nanti ada BP POM, ada situ, farmasi. Nah, itu kan kait-mengkait yang harusnya kita sebagai satu keluarga sebuah negara namanya Indonesia, Pak. Karena bendera kita masih merah putih kan, Pak. Kira-kira gitu.
2: Makasih, Pak. Iya, betul. Uji klinisnya memang ini, Pak Sarjaya, banyak melibatkan orang.
3: Step-stepnya memang panjang, tapi kalau kita tidak mulai, saya kira perjalanan panjang itu tidak akan sampai kalau tidak dimulai dari langkah kecil, langkah pertama kita itu, Pak. Sekali.
2: Oke, saya rasa Pak Sarjaya sudah siap nanti ke depan untuk ini ya.
4: Gitu. Pasti kalau di pariwisata kan kita cepatnya eksekusi gitu kan.
2: Oke.
4: Kita banyak di lapangan kalau di
2: Tapi jahe merah, apa ada tanaman lain, Pak?
4: Banyak dia di hutan itu, tapi kan ada namanya kita apa namanya tunjang besi nama dia itu.
2: Tunjang kan? Besi, oke.
4: Itu di kita ada buahnya hitam, tapi kalau kita minum kalau naik gunung itu, aduh, enggak terasa kita naik, Pak.
3: Oh. Saya coba obat kuat berarti. Obat kuat.
2: Suplemen ya.
4: Tapi pas kita minum, Pak, penting kita dulu kalau kita enggak kuat besi kita itu namanya
2: tunjang itu, besi ya. Itu semacam tua. Apa, Pak? Kira-kira rilis fisiknya, Pak, pasar aja ya. Rumput
4: kayak,
2: apa?
4: Dia kayak kalau sudah dia kan tumbuh gitu kan. Kayak
2: menarik ini soalnya.
4: Terus itu buahnya kalau sudah matang hitam dia, Pak.
2: Oh, jadi pohon ya,
4: Makanya pohon tergayat itu kayak dia pikul barang, tapi saya kan gimana kamu ini tunjang besi namanya. Ya coba minum saya di rumah betul-betul pegel semua hilang, Pak. Betul itu tunjang besi namanya dia di kasih sesuai dengan namanya dah sudah orang dulu bilang.
2: Betul, jadi ototnya kayak besi ya. Kayak dalam
4: pembayangan ya. Kuat, bilang gitu kan. Bapak 15-25 kilo ke atas kan.
2: Betul, tapi saya rasa memang jahe merah pun juga punya kemiripan ya untuk menjaga stamina, kondisi tubuh tetap prima atau sehat, kira-kira begitu. Ya,
4: mungkin itu strategis yang harus, tapi kan rananya kehutan itu dipegang oleh pusat, Pak. Kan untuk tidak bisa apa namanya terlalu leluasa gitu kan. Tapi menurut pemahaman saya lah sebagai orang yang tengah hutan, kalau sesuatu mendapatkan manfaat mungkin masyarakat itu akan menjaganya gitu kan. Kalau semakin banyak aturan-aturan itu malah makin namanya kita masyarakat kita akan tidak 100% berpendidikan ya.
2: Iya, betul. Masih banyak yang
4: teliti, apa namanya,
2: belum sampai ke sana ya.
4: Ya, menjaga hutan itu memang harus ada dampak ekonominya juga, dan apa namanya hutan itu akan terjaga juga dia, Pak.
2: Baik.
4: Itu menurut saya, Pak, tapi kan itu adalah pemahaman saya sebagai anak desa gitu kan.
2: Baik. Baik, ditahan dulu, Pak Sarja. Nah, ini pentingnya pencatatan berarti, Pak Indri.
3: Iya, jadi benar tadi, karena kan kenapa aturannya banyak supaya genetiknya nggak hilang itu, Pak. Tapi kalau diambil benihnya kemudian dikembangkan di luar kawasan hutan, itu kan harapannya seperti itu. Jadi ada namanya konservasi ex situ, ada konservasi in situ. Menurut saya storytelling inilah ke depan yang akan menambah atraksi wisatanya, Pak, yang di TT Batu. Jadi kita tidak hanya mengekstraksi, tapi menjaga dan mengembangkan sesuai dengan kearifan lokal dan juga aturan-aturan pemerintah yang dibuat. Saya kira itu akan sangat baik, Pak, karena secara ekonomi berdampak dan secara ekologi juga berdampak.
2: Betul, artinya sudah tidak ada jalan lain buat Pak Sarjaya bahwa mulai hari ini sudah harus melakukan pendataan, Pak Sarjaya, sehingga bisa membuat semacam story atau cerita ketika wisatawan datang, bahkan dalam rilis fisiknya bisa dimasukkan atau ditampilkan ke depan.
4: Ya.
2: Minta satu pendapat ide akhir dari Pak Sarjaya. Ke depan, ide apa yang Pak Sarjaya miliki sebagai Pokdarwis di TT Batu ini untuk semua hal yang sudah diceritakan tadi?
4: Ya, tapi ya untuk TT Batu sekarang kita sudah apa namanya, untuk storytellingnya sudah alhamdulillah bisa Pak, tapi tidak sempurna lah gitu. Hingga wisatawan itu kan terus meningkat karena sesuai dengan bilangnya Pak Dosen tadi, storytellingnya banyak, kita kembangkan. Dan storytelling itu juga langsung terjun ke lapangan. Tapi ya itu aja kendala kita Pak, yang untuk itu kan kita sudah punya alam gitu kan.
2: Iya. Yeah.
4: Kita sudah punya alam dan punya ekosistem yang bagus. Tapi kita untuk tamu-tamu itu adalah tata kelola, gimana menjaga habitat itu dari sampah. Itu aja yang kita agak berat lah bagi saya selama ini Pak. Kalau mas ekosistem kita dari Bapak, dan itu aja kendala kendala selama ini yang kami dapatkan dari apa-apa itu.
2: Ya,
4: lalu dari Bapak kita membantu kami untuk membantu storytellingnya untuk tumbuhan herbal nanti insya Allah mudah-mudahan bisa berkunjung ke TT Batu.
2: Siap.
4: Nanti kami dari Pokdarwis siap menunggu gitu Pak.
2: Ya. Baik, nanti kita dari RRI juga siap membuatkan narasi untuk Pak Sarjaya ya terhadap siap. Produk-produk
4: kita
2: tersebut.
4: Kunjungan Pak ke daerah hujan Pak, hujan terus TT Batu sudah ini.
2: Di kota bahkan sama sekali belum hujan,
3: belum,
2: sudah
3: belum kebagian.
2: Belum kebagian ya, udah hampir 60 hari.
4: Sore, sore enggak ada matahari, Pak. Sudah hujan terus.
2: Pantas, sudah berapa hari? Ya, sering melihat mendung ya di wilayah tengah ini menuju utara. Baik, terima kasih Pak Sarjaya. Ya. Insyaallah nanti disambung lagi di lain sempat, mungkin yang paling tepat setelah kita melihat dari dekat bersama-sama apa yang Pak Sarjaya ceritakan pada pagi ini. Terima kasih Pak Sarjaya, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Ya.
2: Pak Indri, nanti kita akan lanjutkan dan nampaknya Pak Irwan sudah siap juga dihubungi pada pagi ini. Dan yang pasti dari Pak Irwan kita ingin mendengar ceritanya seperti apa kalau di Karang Sidemen. Yang katanya durian lebih murah di sana Pak Indri.
3: Iya Pak.
2: Tapi setelah pesan-pesan tematik berikut.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
2: Anda yang ingin bergabung melalui telepon, saya sampaikan kembali 0818-0205-6000. Dan saya mau melihat terlebih dahulu yang mungkin ada yang sudah bergabung di kanal YouTube RRI Mataram Official yang mengetikkan pesan di kolom live chat. Oke, kita masih menunggu respon nampaknya nih Pak Indri. Pak Indri, dari apa yang diceritakan oleh Pak Sarjaya dulu nih, kan sudah ke depan memang harus sekali lagi lebih ini ya, lebih tercatat lah karena demikian, sehingga tidak setengah-setengah. Tapi dari sini kan kita bisa petik juga nih Pak Indri, bahwa nilai-nilai kebudayaan itu memang sangat kuat di wilayah kehutanan kita. Dan terbukti masih ada tanaman lampau yang dikembangkan di situ, yaitu jahe.
3: Ya,
2: bagaimana menurut Pak Indri?
3: Ya pasti Pak, karena kan pengetahuan lokal itu adalah pintu masuk di dunia penelitian membuka tabir itu Pak. Jadi informasi-informasi tadi sangat penting. Mungkin kami juga akan berkunjung gitu Pak, supaya kekayaan biodiversitas itu bisa dirubah menjadi kekayaan ekonomi. Yang selama ini kan kita hanya mengatakan bahwa kita kaya biodiversitasnya, tapi belum berimbas ke kekayaan ekonomi. Barangkali langkah kecil itu dari kita semua niatan untuk ya kapan lagi kalau nggak sekarang kita mulai, itu yang bisa kita lakukan Pak. Terima kasih.
2: Betul sekali, biodiversitas ya Pak Indri, ya. Bahwa sebenarnya ya tidak salah juga bahwa itu tadi kedaulatan itu
3: memang. Cuma kadang-kadang masyarakat dulu kan dalam bentuk sesajen, dibakar sesajen, apa ya, misalnya, sehingga kita pikir wah ini kok sepertinya sirik, tapi itu sepertinya seperti bahasa untuk pintu masuk kita mengkaji Pak. Jadi saya lihat pengetahuan lokal dibungkus dengan supaya mereka semua percaya gitu Pak. Tapi sebetulnya membantu sekali bagi peneliti-peneliti untuk melihat dari aspek ilmiah, dari supaya bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat dunia lah.
2: Betul sekali. Kalau dalam perjalanan Pak Indri kemarin ke utara, saat ini posisinya seperti apa yang konsep perhutanan sosialnya Pak Indri?
3: Ya, ya, saya lihat bagus karena di sana ada kopi, misalnya kopi yang satu hektar hanya dapat 100 kilo jadi 6 juta setahun. Betul. Itu bisa ditingkatin jadi 1 ton bisa 60 juta misalnya.
2: Ton ya, Pak,
3: ya, hanya mau melihara 14 cabang produksi misalnya. Belum kalau kita melihat lagi ibu-ibu waktu Maulid Adat itu Pak, itu pakai pakaian adat Bayan, dan menurut saya juga pewarna alamnya juga sangat potensial sekali untuk dikembangkan untuk multiusaha di bidang kehutanan Pak.
2: Izin saya sela karena kita sudah tersambung dengan Pak Irwan Avandi, Pok Darwis Karang Sideman, Lombok Tengah. Assalamualaikum Pak Irwan.
7: Waalaikumsalam Pak.
2: Terima kasih Pak Irwan. Apa kabarnya pada pagi ini?
7: Sehat, alhamdulillah baik
2: kabarnya. Iya, di tengah ini ya kabar yang cukup mendadak dan masih bisa menyempatkan diri untuk bisa bergabung. Di studio ada Pak Indri, dosen Prodi Kehutanan UNRAM, Pak Irwan. Sudah bersama kita sejak awal tadi. Untuk Karang Sideman sendiri, Pak Irwan, bagaimana kondisi kehutanan secara umum ini?
7: Sebenarnya Pak, suaranya kurang jelas. Saya coba cari lokasi.
2: Oke, baik. Ini sedang berada di acara ya, Pak Irwan ya. Ya, sudah mendengar dari studio, Pak Irwan? Cukup bagus.
7: Oke.
2: Ya.
7: Bagaimana Pak?
2: Ya, bagaimana secara umum kira-kira kondisi kehutanan yang ada di Karang Sideman yang juga dikelola oleh masyarakat, Pak Irwan?
7: Ya. Gimana Pak?
2: Ya. Bisa mendengar suara cukup jelas, Pak Irwan?
7: Agak jelas sih,
2: enggak. Iya ya, baik. Kita ingin tahu di Karang Sideman sendiri seperti apa kondisi hasil pengelolaan hutan yang ada saat ini, Pak Irwan?
7: Baik Pak, terima kasih. Mau maaf tidak bisa bergabung di studio karena ada halangan, gitu.
2: Iya.
7: Ya, terkait hutan yang ada di khususnya Desa Karang Sideman, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah. Alhamdulillah di sini warga atau masyarakat yang berada di perbatasan kawasan hutan cukup terbantu dengan adanya hutan yang dikembangkan melalui HKM, hutan kemasyarakatan maupun litbang atau hutan penelitian. Jadi masyarakat pinggir hutan atau khususnya Desa Karsteman, dari hasil hutan ini mereka bisa membiayai kehidupan sehari-hari untuk kehidupan anak-anak sekolah maupun untuk kebutuhan sehari-hari bagus. Yeah. Jadi kami merasakan dampak pengelolaan hutan, dan hutan juga dirawat dan dijaga dengan baik oleh masyarakat yang ada di Desa Karsteman. Dan begitu hasil-hasil seperti buah-buahan, pisang, coklat, bahkan kopi, sudah bisa dirasakan dan bisa dipasarkan di minimarket atau warung-warung yang ada di sekitaran Kecamatan Batu Kuliah Kuala maupun Batu Kuliah Utara maupun Lombok Tengah dan NTB khususnya. Itu bagus.
2: Ya. Pisang, coklat, kopi ya Pak Irwan ya?
7: Iya.
2: Pisang, coklat, kopi. Ini luar biasa hasil kopi. Hutan ini. Kalau melihat hasil dari...
7: Terkait kopi...
2: Silakan, ya. Silakan.
7: Terkait hasil kopi Pak, memang di Karang Sideman luar biasa. Kami sudah data UMKM yang bergerak di bidang kopi hampir 11-12 kan Pak. Dan yang sangat menonjol di Desa Kasdeman ada namanya Kopi Lapen. Itu sudah tersebar di minimarket yang ada di NTB dan di industri atau pemasaran lainnya di kawasan NTB ini. Sangat. Kalau Bapak berkunjung mungkin ke minimarket mungkin akan ada menemukan nanti namanya Kopi Telapen, Kopi Perselia, Kopi Kelebut, dan lain-lain Pak Agus. Ya.
2: Begitu Pak. Namanya lucu-lucu ya Pak Irwan ya?
7: Iya.
2: Iya, mungkin ada singkatan, bagaimana, mungkin ada singkatan Telapen apa?
7: Iya, sinyal kurang Pak.
2: Oh iya, ya baik. Tapi masih bisa mendengar suara ya Pak Irwan ya?
7: Iya. Saya kurang jelas mendengar suara Pak Agus dari sini.
2: Iya. Memang ini kalau untuk format mode GSM ini agak sulit ya. Memang masih jago yang telepon studio Pak Indri. Tapi saya ke Pak Indri dulu nih Pak Irwan. Mohon ditahan dulu jangan ditutup teleponnya baik, Pak Irwan. Okay. Pak Indri kalau melihat kopi, pisang, coklat saya rasa udah

0: juga harus disadari sama teman-teman petani, Pak. Jadi hari ini misalnya kita tidak melihat tentang ancaman perubahan iklim, kadang-kadang panen itu jadi tidak tentu. Tapi saya tidak tahu apakah dirasakan juga petani-petani di Karang Sidemen atau tidak, mungkin bisa ditanyakan, Pak.
1: Jadi kita sudah lupa, kita sudah pernah bahas ya Pak Hendri, waktu itu dengan Kepala Dinas
0: Lombok Utara.
1: Pertanian, Pertanian Lombok Utara ya, bahkan punya
0: Pak Jabat ke...
1: Saya lupa namanya, tapi
0: Pak Jabat, Pak, saya udah kesana, Pak. Jadi memang sangat kreatif sekali beliau. Saya senang dengan banyak petani yang kreatif. Saya pikir bagus sekali itu, Pak.
1: Betul-betul. Kita kasih satu pendapat dari Pak Irwan. Pak Irwan? Ya, halo Pak Irwan.
2: Bagaimana, Pak?
1: Ya, Pak Irwan.
2: Iya, Pak.
1: Next, ke depan, apa yang akan dilakukan oleh Pok Darwis di Karang Sidemen setelah melihat potensi-potensi itu, Pak Irwan?
2: Baik, Pak. Selama ini dan sampai sekarang, kami tentunya yang berbatasan dengan kawasan hutan HKM dan hutan lindung, nantiasa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat karena berbatasan langsung untuk berkolaborasi terkait revitalisasi penanaman hutan kembali. Kami tidak pungkiri, Pak, di hutan atau di kawasan HKM banyak hutan-hutan yang sudah kayu-kayu yang sudah lapuk. Oleh sebab itu, baru ini juga kami pernah bekerja sama dengan Pemda Lombok Tengah, yaitu Dinas Pariwisata dan PDAM untuk melakukan penanaman pohon. Mudah-mudahan juga nanti dari RRI Mataram juga bisa membantu kami dalam memfasilitasi atau berkontribusi untuk sama-sama menjaga kawasan hutan. Karena menjaga hutan ini bukan cuma soal lingkungan, tapi juga soal jati diri bangsa. Hutan menyimpan cerita, obat, adat, sistem kearifan lokal yang enggak ada di buku, Pak.
1: Baik, Pak Irwan.
2: Gimana caranya warisan itu sambil kita kasih ruang, Pak, ekonomi, ruang ekonomi ke masyarakat sekitar hutan. Makanya sekarang banyak muncul oksigen perhutanan sosial dan hutan adat, hutan tetap lestari, masyarakat tetap sejahtera, Pak.
1: Pak. Luar biasa. Keren, Pak Irwan. Terima kasih, Pak Irwan, sudah bergabung pada pagi ini. Insya Allah nanti disambung lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas, Pak Irwan.
2: Terima kasih, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
1: Ya, satu pendapat juga buat Pak Indri menutup perbincangan ini. Saya rasa yang kita dapatkan pada pagi ini adalah banyak cerita tentang hutan ya, yang dikelola oleh masyarakat dengan tetap menjadikannya sebagai warisan kebudayaan, yang di dalamnya juga membawa menjadi lokomotif untuk multi usaha kehutanan, Pak Hendri. Luar biasa sebenarnya. Dari segala macam ini, Pak Hendri, kira-kira ke depan apa langkah paling dekat yang bisa kita lakukan agar bisa lagi lebih maju lagi soal-soal hasil hutan, multi usaha hutan kita?
0: Ya, ini Pak, karena tadi akarnya adalah budaya, kebudayaan yang sudah ada tetap kita rawat hubungan masyarakat dengan hutan sendiri. Kemudian dari situ kita setiap stakeholder misalnya berkolaborasi untuk mendukung kelestariannya dengan mendukung apa yang kita bisa bantu untuk mereka. Sehingga kebudayaan ini sebagai modal sosial untuk menjadi fondasi membangun negara lewat hutan itu sendiri, Pak.
1: Sehingga
0: kebudayaan adalah sebuah fondasi fundamental untuk nanti ke depan baik secara ekonomi maupun secara ekologi. Sehingga memang kita akan menjadi negara yang kuat, Pak. Itu sih yang kita
1: jadi tanpa harapkan. Hubungan yang erat sangat mustahil kita bisa
0: karena melakukan. Akarnya kan di situ, Pak. Betul. Jadi akarnya kebudayaan itu dimulai jauh hari, lama sekali, turun temurun.

0: turun, hanya kita bagaimana mengadaptasi dan mendampingi barangkali atau bekerja sama lah bersama-sama untuk tumbuh.
1: Kolaborasi. Untuk, ya. Okay. Anyway, atau ngomong-ngomong nih Pak Hendri, katanya ada salam dari Ibu Mahuni nih dari Pak Irwan. Ibu Mahuni pengusaha bambu Pak Irwan.
0: Oh iya.
1: Pak Hendri.
0: Oh di Karang Sideman.
1: Karang Sideman.
0: Iya.
1: Ngomong-ngomong dia seorang importer juga.
0: Iya. Saya pikir bambu juga satu hal yang paling sedotan, bagus ya. Sedotan ya.
1: Okay. Iya. Sikat gigi.
0: Betul betul.
1: Itu semua dari bambu Pak.
0: Betul.
1: Jadi kalau Pak Hendri butuh bisa datang.
0: Siap.
1: Sudah existing ya.
0: Baik.
1: Sayang saya tidak bawa, tapi sebenarnya ada di newsroom. Tapi insya Allah nantilah di lain kesempatan saya akan perlihatkan seperti apa impor bambu kita dalam bentuk alat-alat rumah tangga. Pak Hendri terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan pendengar, pembicaraan ini tentu kita akan lanjutkan. Insya Allah nanti di tanggal 24 Pak Hendri kita jadikan lagi komunikasi. Dan harapan juga dari pihak pemerintah bisa hadir.
0: Baik.
1: Karena berbicara soal nilai-nilai keindonesiaan, tidak hanya masyarakat tetapi juga pemerintah punya visi untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Nanti di tanggal 24 kita akan bahas lagi, masih di bulan September, di Momentum HUT RRI ke-81 ya. Dan dengan demikian, saya Agus Santosa, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Dialog NTB Pagi, aktual dan berimbang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Lombok Barat mulai memperkuat kesiapan pengelolaan sampah dengan menambah armada pengangkut pada tahun ini. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbesar kapasitas pelayanan sekaligus meremajakan kendaraan operasional yang selama ini sebagian dalam kondisi rusak. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat M. Busyairi mengatakan penambahan armada bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan operasional saat ini. Dinas Lingkungan Hidup juga mulai mempersiapkan kapasitas pengelolaan sampah dalam menghadapi kebutuhan beberapa tahun mendatang, termasuk apabila proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy dapat diterapkan di daerah.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama saya pendengar, apa kabar Anda hari ini? Saya Sariwi Sedawati menyapa dan menemani Anda menikmati hari ini ya, hari Kamis pendengar, 10 September 2026 ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat, bahagia begitu ya, sejahtera, itu harapan kita semua. Dan hari ini pendengar, saya menemani Anda hingga nanti kita sama-sama menikmati hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nanti di jam 11 pendengar akan ada dialog yang saya pikir ini adalah topiknya ini menarik sekali pendengar. Beberapa waktu yang lalu itu kan sempat dikabarkan bahwa ada angka penderita HIV/AIDS di NTB ini meningkat gitu ya. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana pencegahannya, penularannya dari ibu ke anak. Ini kan sebenarnya yang banyak jadi korban ini kan ibu-ibu di rumah gitu ya, nggak tahu apa-apa tiba-tiba itu, dan akhirnya menularkan ke anak. Ini yang nanti akan kita bahas di jam 11 pendengar, dengan narasumber-narasumber yang tentu saja nanti akan memberikan banyak insight kepada kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

kau menangis gitu ya. Biasanya sih kalau misalnya memang beneran sayang nggak akan dibiarin nangis pendengar ya. Salah satunya adalah ketika misalnya saking merasa saling sayangnya, saling cintanya, itu banyak yang akhirnya melakukan hal-hal nekat gitu ya. Salah satunya adalah pernikahan di bawah umur ya. Ini banyak juga terjadi, bahkan angkanya kemarin juga sempat naik mendengar persatuan Mataram, dan ini membuat kita prihatin tentu saja ya. Karena dengan meningkatnya kasus atau angka pernikahan anak, ini juga meningkatkan potensi terjadinya perceraian di usia yang masih sangat belia. Saya pikir juga dari beberapa kita mungkin pernah menemukan seorang remaja, mungkin udah gak remaja ya, mungkin udah 20-an tahun ya, 21, 22. Itu ketika ditanya, kita kan mikirnya pasti, oh ini mahasiswa, oh ini apa begitu ya. Tapi ternyata ketika ditanya, janda. Nah ini banyak yang kita temukan juga untuk wilayah Nusa Tenggara Barat ya. Yang cowok-cowok juga gitu. Kalau ada janda muda, udah pasti ada duda mudanya gitu. Dan ini tentu saja sangat disayangkan ya. Kalaupun misalnya ada kasus serupa yang Anda temukan di sekitar, satu hal mungkin kita juga mulai harus belajar bahwa kita jangan kemudian bukan menghindari ya, tapi memberikan statement negatif terhadap adik-adik ini yang memutuskan untuk menikah muda dan pada akhirnya mereka bercerai, mereka hidup dengan status itu. Kita bantu lagi mereka untuk bangkit, melanjutkan sekolah atau melanjutkan pendidikan. Selamat pagi yang di SMKN 1 Kopang. Halo, selamat pagi yang juga mendengarkan pagi ini ya. Ibu Baik Rosdiani namanya ini ya, yang menyapa. Iya, selamat pagi ya. Mudah-mudahan, nah ini juga ngomong-ngomong soal SMK, baru saja kemarin pendengar RRI Mataram menggelar event RRI Fest. Ini luar biasa bertepatan karena rangkaian ini juga merupakan rangkaian untuk menyambut HUT RRI Mataram gitu ya. Dan RRI Fest ini juga kemudian dilaksanakan di MAN 1 Mataram kemarin ya. Ini karena ada ibu guru yang menyapa saya. Jadi saya langsung ingat kemarin, baru kemarin. Luar biasa antusias dari adik-adik MAN 1 Mataram ya. Ada lebih dari 1.200 audiens peserta yang hadir, pendengar. Dan di dalam acara ini juga kami melakukan sosialisasi bekerja sama dengan berbagai partner gitu ya, sosialisasi untuk pencegahan pernikahan anak gitu ya. Sekarang nyebutnya tuh bukan lagi pernikahan dini ya, tapi pernikahan anak. Dan adik-adik siswa MAN 1 Mataram kompak untuk menolak nikah dini ya. SMA itu waktunya belajar, bukan nikah katanya ya. Luar biasa antusiasme mereka, pendengar. Mereka kompak untuk menolak pernikahan dini, menilai usia sekolah ini memang seharusnya digunakan untuk belajar dan mempersiapkan masa depan, bukan untuk membangun rumah tangga ya. Salah satu siswa namanya Noval, mendengar kemarin kami sempat ngobrol juga sama mereka, itu mengatakan bahwa pernikahan dini atau pernikahan anak ini tidak tepat dilakukan oleh pelajar seusianya. Jadi menurutnya masa SMA itu merupakan waktu yang dipakai untuk menuntaskan pendidikan ya. Kemudian juga hal senada juga diungkapkan oleh para peserta lain ya. Ada Devan di situ yang juga menilai remaja berusia sampai dengan 18 tahun itu kan masih labil ya, belum apa istilahnya, belum mengenal jati diri sepenuhnya. Jadi belum siap untuk menjalankan pernikahan, mentalnya juga gitu belum siap ya. Dan ini juga diamini oleh para siswa yang lain, pendengar. Intinya ini kan sebuah kelegaan untuk kita ya, bahwa adik-adik ini, adik-adik SMA yang berusia SMA ini sadar bahwa usia mereka tuh memang saatnya untuk belajar, sekolah, menggapai masa depan, cita-cita gitu ya. Menikah itu insya Allah nanti urusan belakangan ketika pendidikan sudah selesai. Alhamdulillah kalau misalnya ekonominya juga udah mateng, secara finansial juga sudah mantap, ya kenapa enggak. Tapi kalau udah masih di usia sekolah, ya udah sekolah aja dulu ya. Dan luar biasa kemarin juga di MAN 1 ini juga berkat dukungan dari kepala sekolah ya, dari MAN 1-nya sendiri juga kepala sekolah beserta dengan jajaran. Udah gitu kemarin juga pihak-pihak partner juga mitra kerja ya, itu banyak sekali yang membantu kegiatan RRI Mataram kemarin di MAN 1. Kemudian juga teman-teman UMKM juga kemarin itu ada sekitar 18 UMKM pendengar yang juga turut serta
berpartisipasi di ajang tersebut ya, dan rame, dan semua itu testimoninya wah sold out Mbak Sari. Ya iya, di situ kan ada pelajar ya, apalagi yang dijual di situ kemarin itu makanan-makanan yang Gen Z banget ya. Untuk para sponsor kami juga mulai dari UT ya, Universitas Terbuka, kemudian juga ada Bank Indonesia, ada Aman Mineral juga. Ada Bank NTB Syariah juga turut berpartisipasi, BSI, Mandiri, BPR ya. Kemudian juga ada beberapa yang lain juga, para hotel-hotel juga mitra kerja dari hotel, ada Aruna juga. Kemudian juga Villa Ombak atau Ombak Sunset begitu ya, Pegadaian, dan lain-lain. Ini banyak sekali pendengar ya. Itu juga turut meramaikan kegiatan kemarin, di mana kemarin di RRF Fest itu ada rangkaian kegiatan ini, ada penampilan dari para talent, kemudian juga bazar UMKM itu sudah jelas, cek kesehatan gratis dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti gelaran RRF Fest tahun depan bisa dilaksanakan dengan lebih sukses dan lebih meriah.

Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, mendengar berasa Tarari Mataram. Nih bahaya nih yang gak setia ini. Riani Sofana bersama dengan Ati CB. Aku tak setia, jangan tak setia pendengar ya. Dan ya, lagu ini membawa kita ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi pendengar, nanti kami akan kembali untuk Anda di dialog khusus pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak. Sesaat

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekolah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di kalangan pelajar. Tidak hanya melalui proses pembelajaran, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi, pendampingan, serta penguatan komunikasi antar sekolah, siswa, dan orang tua. Kepala Man 1 Mataram Lalu Syauki mengatakan pendidikan menjadi salah satu langkah utama untuk membangun pemahaman siswa agar tidak menghentikan pendidikan di tengah jalan akibat pernikahan dini. Pihak sekolah juga melibatkan unit bimbingan dan konseling untuk terus memberikan pendampingan dan edukasi kepada siswa.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Perusahaan RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar, saya menyapa Anda kali ini di dalam dialog khusus pendengar, dialog khusus RRI Mataram hari ini di Kamis 10 September 2026. Dan kali ini pendengar kita akan mengangkat satu isu kesehatan publik yang saya pikir ini juga adalah topik yang sangat krusial, penting untuk kita bahas karena ini berkaitan dengan generasi masa depan kita ya, yaitu pencegahan penularan infeksi HIV dari ibu ke anak. Sebelumnya pendengar, data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat lebih dari 10.000 anak dengan HIV ini hidup di Indonesia. Dan mirisnya lagi, lebih dari 90% kasus HIV anak ini terjadi akibat penularan secara vertikal. Artinya anak tertular dari ibu, entah itu selama masa kehamilan, proses persalinan, atau bahkan mungkin melalui pemberian ASI. Padahal dengan penanganan dan juga screening yang tepat, yang cepat, penularan ini pendengar sebetulnya bisa dicegah hingga mendekati 0%. Untuk itu pendengar, untuk kita kupas fakta ini secara detail, kemudian juga bagaimana upaya medisnya hingga bahkan realitas sosial di lapangan, sudah hadir di studio bersama kita di studio RRI Mataram pagi hari ini dua orang narasumber kita. Ada Ibu Dr. Suciati, beliau adalah konselor HIV AIDS Provinsi RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kemudian yang kedua ada Ibu Niketut Suryaningsih, pendamping lapangan sekaligus pendamping lapangan penyintas HIV AIDS ya. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar nih kedua orang narasumber kita hari ini?
1: Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Mbak Sari gimana kabar?
0: Bahagia. Senang sekali juga hidup saya ya, alhamdulillah. Kita harus bahagia di tengah-tengah ekonomi yang ya sedang tidak stabil ini gitu ya. Ini saya mau konfirmasi dulu ke Mbak Niketut Suryaningsih. Saya mudah-mudahan saya tidak salah ya, pendamping lapangan sekaligus juga penyintas?
2: Ya, pendamping.
0: Okay. Baik, luar biasa, mantap. Oke, okay, untuk itu pendengar Perusahaan RRI Mataram, kita sama-sama pagi hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana kemudian fakta ini hadir di tengah kita ya, bersama dengan Ibu Dokter dan juga Mbak Niketut. Saya panggil Mbak Ketut aja kali ya.
2: Oh, apa-apa, Mbak. Santai.
0: Oke, okay, bahagia enak sekali saya rasanya. Oke, okay, ya, yang pasti memang Bu Dokter, kita kalau kita mulai dari kacamata medis dan juga epidemiologi ini, kita kan melihat, dan juga kalau kita lihat data di Nusa Tenggara Barat ini kan angka kumulatif penderita HIV AIDS ini kan tercatat terus merambat ya, hingga bahkan melampaui 2.400 kasus, di mana Kota Mataram ini mencatat porsi yang signifikan. Luar biasa. Ini ya, mau kita mau sesek dada juga karena udah keseringan kita dapat informasi ini jadi kayak biasa gitu ya. Pertanyaannya nih Dok, bagaimana kita sebenarnya, atau mungkin bagaimana sebenarnya gambaran peta sebaran kasus HIV ini pada ibu hamil dan anak-anak saat ini, khususnya untuk wilayah NTB ini kan, apalagi tadi ada data yang juga sudah kita sampaikan bahwa ada 10.000 anak di Indonesia itu hidup dengan HIV. Kalau di NTB itu sebarannya bagaimana gitu, dan bagaimana kemudian kenapa mata rantai penularan vertikal dari ibu ke anak ini masih terus terputus-putus gitu? Apakah memang sulit sekali untuk dihentikan secara total atau bagaimana, Dokter? Silakan kita ke Bu Dokter dulu.
1: Ya, baik Mbak Sari, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kita ke belakang sedikit tentang bagaimana HIV/AIDS ini ada atau menjadi program di NTB ya. Itu dimulai sekitar tahun 2005 ya, sekitar 20 tahun yang lalu pertama kali kasusnya ditemukan, dan hingga kini kita sudah menemukan kasus sejumlah 3030. Iya, yang dari 20 tahun perjalanan, yang mana estimasinya sebenarnya 4.357. Jadi kita baru menemukan kasus 70%. Jadi ketika kita ketemu kasus positif, bagi kami itu senang ya kita. Mungkin bagi orang lain kaget ya.
0: Iya, karena, saya kaget.
1: Iya, benar, kita senang ya. Karena artinya itu sumber penularan ketemu, kemudian dia akan kita tata laksana, dia bisa sehat, dan lebih penting lagi dia tidak meneruskan penyakitnya ini kepada anaknya ya, kalau itu seorang ibu. Jadi PR-nya terkait penemuan ini masih ada sisa 1327 yang belum ketemu, orangnya ada, yang sakit ada, dia berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi dia belum tes, dia tidak tahu kalau di dalam dirinya ada virusnya.
0: Ada virusnya.
1: Iya, dan mungkin mereka juga masih melakukan kegiatan berisiko ya, artinya peluang penularan itu masih terus terjadi. Jadi harapan kita di sisa waktu 3-4 bulan ke depan itu bisa menemukan lebih banyak kasus lagi gitu. Kemudian terkait itu tadi yang ditanyakan Mbak Sari ya, untuk tahun 2026 sampai pertengahan tahun kemarin kita menemukan kasus sejumlah 264. Itu agak agak miris juga ya, yang mana 8%-nya adalah anak-anak. Anak-anak dalam hal ini konteksnya adalah yang berumur 0 sampai 18 tahun. Sedangkan untuk ibu hamilnya itu 7 orang ya, sejumlah kalau kita persentase 3%. Untuk itu kita sangat baik ya acara ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat betapa anak-anak ini masih sangat rentan untuk tertular, terutama kalau dia yang masih berusia 5 tahun ke bawah itu biasanya tertularnya dari ibunya ya, yang jalur vertikal. Tetapi jangan juga kita menutup mata dengan yang usia di atasnya. Di sini angkanya juga cukup besar ya, 4%-nya itu adalah berusia 15 sampai 19 tahun ya. Jadi anak-anak kita di usia SMP, di SMA. Usia SMA, mahasiswa awal, itu ternyata paparannya cukup tinggi. Saya kira demikian, Mbak.
0: Ini Sari. Kalau tadi kan yang dari usia 0 sampai 15 tahun itu kan kemungkinannya vertikal dapat dari ibunya. Kemudian 15 sampai 19 ini, nah ini yang kita mau tanyakan, yang usia 15 sampai 19 ini apakah dia juga memang udah dapat sebelumnya dari ibunya, atau ada kemungkinan dia dapatnya dari jalur yang lain itu, dokter?
1: Kalau melihat rentang usianya dari pengalaman kita selama ini, Mbak, kalau seorang anak di bayinya kan ya, kalau vertikal itu ya, pada masa bayi itu sudah dapat dari ibunya, biasanya tidak panjang umurnya mereka ini. Tanpa diberikan tata laksana yang baik, datang ke kita itu sudah dalam kondisi yang sangat parah. Ya. Jadi bahkan bisa dikatakan jarang yang bisa bertahan hidup sampai umur 10 tahunan gitu ya. Biasanya sekitar 6-7 tahun, itu 8 tahun itu sudah cukup lama dia hidup. Sehingga kalau di usia yang tadi 15 sampai 19 itu kemungkinan lebih mengarah kepada faktor risiko yang lain.
0: Oke, bisa jadi dapat dari yang lain gitu, di luar selain dari penularan vertikal itu sendiri ya. Ini kan tadi agak apa ya, informasinya kan ini kasus ini kan meningkat ya untuk HIV ini sendiri. Nah, untuk yang kasus vertikal ini, ibu juga tadi sudah menjelaskan. Ini tantangan paling beratnya, Bu, untuk memutus mata rantai penularan vertikal dari ibu ke anak ini apa tuh, Bu? Karena kan dia terputus-putus. Jadi agak kayak susah juga mau ditangani atau mungkin dihentikan secara total, Ibu. Tantangan paling berat deh untuk ini.
1: Siapa nih? Saya atau
0: ke dokter dulu, ke dokter dulu.
1: Iya, tantangannya dimulai dari pertama kali ya, Mbak ya. Penemuan kasus dulu ya. Ini kan karena dari ibu ke anak. Tantangan kita itu adalah bagaimana sedini mungkin menemukan kasus seorang ibu hamil itu dipastikan dia itu positif HIV atau tidak. Kalau secara program sebenarnya sudah bagus sekali ya. Pada setiap wanita usia produktif itu sebaiknya mengetahui status dirinya ya, pernah memeriksakan dirinya dia ada HIV atau tidak. Kalau seandainya dia ada, apakah nggak boleh dia punya anak? Boleh, punya anak itu hak mereka. Nah, ketika dia positif HIV, seorang remaja putri atau seorang perempuan usia produktif, kemudian dia menikah, dia tidak boleh punya anak tanpa rencana. Jadi oh, kalau okay. punya anak harus direncanakan, harus melalui
0: pendampingan juga.
1: Iya, mm-hmm. jadi melalui program pemerintah pencegahan penularan ibu dan anak itu dimulai mm-hmm. sejak ketika seseorang mengalami atau terdeteksi hamil ya sedini mm-hmm. mungkin dia mengetahui HIV semakin bagus karena pada saat itu juga langsung dimulai programnya.
0: Okay.
1: Jadi ketika bayi ada di dalam kandungan program sudah jalan, diantaranya misalnya ibunya sudah mulai minum obat, kemudian sudah direncanakan kapan pemeriksaan lanjutan, kapan nanti proses persalinannya akan dilakukan secara sesar atau secara normal, di mana melahirkan, kemudian setelah bayi lahir bagaimana nanti menyusuinya, apakah memakai pasi atau ASI, karena penularannya sendiri kan dalam berjalan dalam tiga periode itu tadi ya Mbak Sari sudah sampaikan ya, pada masa kehamilan, kemudian selama proses persalinan dan pasca persalinan ya, terkait dengan pemberian nutrisinya mau pasi atau mau ASI seperti itu.
0: Betul. Oke, ini kan juga persalinan juga artinya tuh level tertinggi ya, proses persalinan itu ya, SOP-nya betul. Harus betul-betul ketat, para nakes yang mendampingi, yang membantu proses persalinannya juga harus betul-betul orang-orang yang benar-benar sudah teruji begitu ya. Nah, artinya tadi saya bisa tarik kesimpulan, artinya ini adalah sebenarnya kuncinya tuh ada pada deteksi dini ya, Bu Dokter ya, sebelum akhirnya terlambat gitu. Jadi harus memang takut ya, kadang-kadang kita jangankan HIV ya, kita tahu misalnya kita curiga kita sakit apa aja tuh kadang-kadang banyak yang takut ke dokter memeriksakan diri untuk memastikan tuh sakit apa. Ini apalagi ini kan apa istilahnya, penyakit yang memang menjadi momok banyak orang gitu. Saya beralih ke Mbak Ketut ya. Mbak Tut ya, senang sekali saya Mbak Tut. Mbak Tut mau hadir bersama di sini karena kan Mbak Tut juga sebagai pendamping juga ya, berinteraksi langsung dengan mereka gitu. Berdasarkan pengalaman Mbak Tut selama ini nih, hambatan atau stigma sosial apa yang paling apa istilahnya, yang paling tebal gitu yang harus dihadapi seorang perempuan ini? Mungkin pasti ada yang curhat ke Mbak Tut, dia harus ngadepin stigma ini, apalagi ketika misalnya dia hamil ya, ketika dia tahu dirinya itu positif HIV itu gimana tuh? Kalau dari pengalaman Mbak Tut, mendengar cerita-cerita dari mereka yang Mbak Tut dampingi.
2: Kalau dari pengalaman saya selama ini mendampingi teman-teman yang hidup dengan HIV itu luar biasa ya. Karena mereka itu istilahnya untuk menerima statusnya itu memang agak berat ya, butuh drama dulu, nangis dulu.
0: Itu udah pasti.
2: Nah, dimana tugas kita sebagai pendamping itu ya memang harus bisa istilahnya menenangkan mereka, bagaimana memberikan motivasi, dukungan untuk mereka supaya mereka itu siap dengan penerimaan dirinya.
0: Jadi harus terima diri dulu.
2: Harus
0: ya.
2: Mereka tuh harus istilahnya harus menerima diri dulu. Kalau di dalam dirinya itu ada virus HIV gitu. Kalau mereka belum siap menerima dirinya, kita itu kesulitan untuk
0: mendampingi
2: gitu. Karena mereka sendiri itu menolak untuk mendampingi, didampingi sama siapa itu kadang mereka itu menolak. Gitu.
0: Ya, dia mau menerima dirinya aja pasti susah sekali itu.
2: Pasti susah.
0: Apa ini yang terjadi?
2: Nah, gitu
0: kan. Berusaha untuk mengelola informasi yang masuk itu kan loadingnya lama ya.
2: Betul.
0: Apalagi dengan kasus yang seperti ini, pasti ada rasa takut untuk didiskriminasi ya masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat juga masih memandang
2: HIV itu adalah penyakit yang paling buruk.
0: Betul. Karena kan orang mungkin masih belum melihat faktor lain, perspektif lain dari kenapa sih orang bisa sampai kena HIV. Orang kan mikirnya kena HIV nih selalu dalam tanda kutip, oh berarti orangnya nakal. Selalu masih ada pikiran-pikiran seperti itu.
2: Padahal mereka sendiri itu sebenarnya adalah ibu korban. Apalagi dari ibu rumah tangga.
0: Betul, ini kan banyak ya kasus ibu rumah tangga yang terkena penyakit ini. Jadi ibu rumah tangga yang gak tahu apa-apa kadang-kadang cuman diem di rumah, nunggu suami
2: pulang.
0: sakit, tiba-tiba, pas dites tiba-tiba dapat itu. Sudah pasti akan berat sekali untuk ya, betul, menerima
2: betul, karena diri, penerimaan ya? Diri itu dulu yang penting. Kalau istilahnya kalau mereka sudah aware dengan dirinya, otomatis nanti dengan sendirinya mereka itu akan istilahnya berdaya gitu, datang ke layanan sendiri, sudah tahu kapan dia harus ngambil obat, nah minum obat pun mereka sudah istilahnya sudah tahu gitu. Kalau tidak minum obat juga resikonya apa gitu. Yang penting istilahnya dia itu harus bisa menerima dirinya dulu gitu.
0: Itu dulu ya. Itu dulu yang penting itu adalah itu dulu.
2: Ya.
0: Terima dulu ya. Ya meskipun tidak mudah.
2: Tidak mudah.
0: Kan harus mungkin butuh beberapa waktu ya. Gitu ya. Tapi semakin lama proses berpikirnya nanti malah gak ya, bisa ditangani dengan
2: tidak bagus juga.
0: Bagaimana Mbak Tut bisa meyakinkan mereka untuk berdaya lagi, bangkit, dan akhirnya menjalani proses, ya, kita bisa bilang proses pengobatan begitu ya. Apalagi untuk mereka yang dalam kondisi hamil nih Mbak Tut.
2: Kalau selama ini yang kami lakukan itu istilahnya kita kan sistemnya di komunitas itu ada KDS, kelompok dukungan sebaya. Nah istilah di situ kan teman-teman yang memang sudah hidup dengan HIV. Yeah. Nah disitulah kita menyarankan untuk ikut di kelompok itu dengan berbagi pikiran, pengalaman. Nah seperti itu sih.
0: Oke, jadi sebenarnya ada komunitas itu.
2: Ada komunitas
0: saling membantu ya.
2: Saling membantu, jadi bisa bagi pengalaman seperti ini.
0: Oke, jadi sebenarnya nggak perlu takut untuk ditinggalkan gitu ya,
2: karena betul.
0: Meskipun mungkin banyak orang yang langsung berstigma negatif melihatnya secara negatif, tapi sebenarnya ada komunitas,
2: ada
0: kok
2: komunitas.
0: Yang dimana tuh kita bisa saling
2: bertukar
0: mendukung,
2: berinteraksi,
0: gitu, berinteraksi, curhat, gitu
2: jadi
0: kan, berbagi pengalaman.
2: Kita itu istilahnya tidak sendiri, masih banyak teman-teman di luar sana yang memang sama seperti kita gitu istilahnya. Jadi ya yang penting intinya mau berinteraksi
0: sharing sebenarnya ya.
2: Dan
0: saya pikir ini juga bagus sekali untuk apa istilahnya penanganan. Ya Ibu dokter ya. Jadi pihak tim dokter sendiri juga akan lebih mudah untuk mengawasi begitu kan ya, apalagi kalau misalnya nanti sudah mau melahirkan, terutama yang hamil nanti mau melahirkan kan pasti sudah ada SOP. Kalau Mbak Tut sendiri pernah ada melihat gitu atau mendampingi yang teman-teman ibu-ibu yang terkena HIV kemudian dia mau melahirkan, itu gimana tuh?
2: Saya jadi pendamping itu sejak 2011.
0: Wow, lama sekali.
2: Jadi
0: ya.
2: Untuk
0: pengalaman
2: ya. Dari awal memang seperti yang kita ketahui, dulu-dulu untuk stigma, diskriminasi, apalagi ketika ibu mau melahirkan itu luar biasa.
0: Pasti.
2: Jadi ketika saya mendampingi teman-teman yang mau melahirkan itu, ya itu dulu harus motivasi dulu gitu. Mengurus, pertama itu mengurus dari perlengkapan dia melahirkan, terus apa saja yang dibutuhkan, susunya, semua, terus yang dibutuhkan dari pas selesai operasi juga gitu.
0: Kebanyakan kita, operasi, sesar?
2: Selama ini sih yang saya dampingi itu rata-rata operasi.
0: Operasi,
2: dia.
0: Ya.
2: Harus mengurus untuk pengobatan anaknya gitu.
0: Ya betul sekali ya.
2: Iya.
0: Karena artinya memang harus siap banget.
2: Siap.
0: Harus betul-betul siap. Nah, untuk mendapatkan kesiapan itulah kemudian dibutuhkan pendampingan ya, konsultasi ke dokter
2: konsultasi.
0: Gitu kan. Artinya pendengar kita bisa menarik kesimpulan bahwa ya poin krusial di poin pertama atau segmen pertama ini adalah ibu dengan HIV positif ini tetap bisa memiliki harapan besar untuk melahirkan anak sehat yang juga bebas dari HIV. Nah, ini pembicaraannya semakin menarik. Bagaimana caranya? Nanti kita akan tanya sama dokter, tapi kita jeda dulu sejenak.
3: Hai sahabat sehat, yuk lindungi bayi sejak dalam kandungan dengan melakukan tes triple eliminasi sekarang. Tes triple eliminasi sangat penting untuk ibu hamil, untuk deteksi dini dan mencegah penularan infeksi HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, atau menyusui.
4: Alur pelayanan triple eliminasi dimulai dengan melakukan pendaftaran di puskesmas. Kemudian, ibu akan diarahkan menuju ruang KIA untuk dilakukan pemeriksaan, dimulai dengan pengecekan tensi, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lila, serta pengukuran tinggi fundus uteri. Selanjutnya, ibu hamil akan diarahkan menuju laboratorium untuk dilakukan tes triple eliminasi dengan mengambil sampel darah ibu hamil. Ibu hamil kemudian akan diarahkan menuju ruang USG untuk dilakukan pemeriksaan, dan dokter akan menyampaikan hasil pemeriksaan lab sebelumnya. Jika hasil tes ibu non-reaktif, maka ibu dalam kondisi sehat. Tetapi jika hasil tesnya menunjukkan R1, R2, dan R3 reaktif, maka ibu dinyatakan positif HIV. Ibu kemudian akan diwajibkan untuk mengonsumsi ARV dan memeriksakan bayinya setelah bayi berusia 4-6 minggu.
3: Yuk, tes triple eliminasi bagi ibu hamil di puskesmas. Periksa di puskesmas, dekat, nyaman, gratis, dan akurat.
0: Oke, pendengar Prosatu RRI Mataram, kembali lagi dalam dialog interaktif kita pagi hari ini bersama saya Sari Wisdewati dan juga ada Ibu Dr. Suciati M.Sos dari RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Mbak Ketut Suryaningsih, pendamping yang juga membantu kita untuk mendampingi para ibu yang itu tadi ya ditakdirkan untuk menerima atau mendapatkan virus ini sendiri di tubuhnya. Ya, pendengar, memang ketakutan masyarakat terhadap HIV ini memang seringkali lahir dari ketidaktahuan ya, atau mungkin ketidakpahaman dan juga misinformasi. Makanya itu pendengar, di segmen kedua ini kita akan coba bedah begitu ya fakta medis yang valid lah gitu ya, yang benar untuk meluruskan berbagai mitos yang berkembang di masyarakat pendengar, sekaligus juga kita coba untuk memahami bagaimana kemudian penularan pada anak ini sebenarnya terjadi. Oke, ini kalau udah ngomongin soal penularan, kita juga bisa langsung ke Ibu Dokter ya, Ibu Dokter Suciati ini luar biasa ya. Tadi sempat kalau kita dengerin di ILM barusan, periksa ke puskesmas, ikutin pemeriksaan tri eliminasi tadi ya namanya ya. Nah, kalau kita masuk, tapi sebelum ke sana, ini kalau kita masuk ke mekanisme transmisinya atau jalur penularannya ini dokter, secara rinci mungkin bisa dijelaskan juga ke kita nih, lewat jalur apa virus ini bisa berpindah dari ibu ke bayi gitu ya, dan dari seberapa besar ini perbandingan resiko penularannya ini dokter, antara ibu yang tanpa intervensi medis dibandingkan dengan ibu yang menjalani pengobatan ARV sejak dini, sejak dia tahu ada virus itu di dalam tubuhnya.
1: Baik Mbak Sari, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi virus ini bisa bertransmisi dari ibu kepada bayinya itu melalui 3 proses ya. Yang pertama, saat berada di dalam kandungan, di mana darah ibu ini mengandung virus, dan kita tahu ya kalau ibu hamil itu kan bayinya mendapatkan nutrisi langsung dari darah ibu. Meskipun si ibu ini mempunyai, kalau bahasa sininya barangkali adik kakak ya, plasenta gitu ya, dengan anak yang itu mempunyai barrier, mempunyai daya saring yang sangat bagus. Tetapi pada kondisi tertentu, terkadang ibunya, pada ibu yang HIV kan tidak sebagus itu ya, bariernya. Itu bisa terjadi kebocoran virusnya sehingga bisa ada risiko pada anaknya. Kalau secara risetnya itu bisa sampai 10% ya penularannya kepada bayi.
0: Sampai 10% ya, ya
1: di dalam kandungan.
0: Ini termasuk tinggi nggak sih Bu, persentase ini?
1: Kalau satu pos saja di dalam proses kehamilan mungkin tidak terlalu tinggi ya, tapi nanti kan ada pos-pos lain yang berisiko ya. Ada persalinan, ada pasca persalinan menyusui, kalau diakumulasi itu bisa sampai 45% kemungkinan tertularnya tanpa intervensi apa-apa.
0: Oke.
1: Tadi yang pertama proses kehamilan, kemudian yang kedua pada saat persalinan. Pada saat persalinan kan terjadi perlukaan pada ibu ya, ada darah, ada cairan dari ibu, kemudian mungkin juga ada perlukaan pada bayi nya, sehingga di situ juga berisiko sekali. Oleh karena itu tim medis nanti akan membuat keputusan sebaiknya persalinannya itu melalui proses seksio sesar ataukah lewat normal. Itu pun ada syarat-syaratnya. Tentunya yang paling pokok syaratnya adalah bahwa ibunya sudah minum ARV minimal 6 bulan.
0: Tapi yang paling direkomendasikan, yang paling safe gitu, karena kan ini ada melibatkan banyak tenaga medis sudah pasti, itu yang mana? Proses persalinan, apakah melalui seksio atau melalui ya persalinan normal itu tadi?
1: Saya rasa itu juga berkembang seiring waktu ya Mbak ya. Kalau dulu itu kan seksio itu seperti barang yang ditakuti, gitu, ya karena sangat dihindari. Nah seiring waktu sekarang kadang ibu-ibu bisa normal pun kadang memilih seksio ya dengan beberapa pertimbangan. Jadi kalau untuk sekarang kami tidak ada kendala ya terkait pilihan gitu. Dan kami lihat tim dokter kami lebih memilih seksio ya, karena memang resikonya lebih kecil, mempersingkat jarak paparan bayi terpapar cairan dari ibu ya, apakah itu darah. Sedangkan kalau lewat normal itu kan terkadang bisa saja terjadi penyulit-penyulit di tengah perjalanan.
0: Iya betul.
1: Sehingga yang tadinya diperkirakan akan lancar ternyata ada hambatan. Aja, gitu, nah ya, pada saat hambatan itu berbanding lurus ya waktu yang digunakan dengan kemungkinan tingkat paparannya
0: itu.
1: Iya, tapi bagaimana juga tetap menjadi hak seorang ibu ya, ketika syarat-syarat medisnya terpenuhi kemudian dia istilahnya ngotot minta pervaginam, itu juga kadang ada ya, ada meskipun juga sangat jarang.
0: Tapi bisa dipenuhi ya sama nakesnya, tim medis.
1: Kalau ada persyaratan medis terpenuhi, persyarat, kemudian secara obstetri tidak ada penyulit-penyulit yang akan menghambat, itu ada. Kita pernah punya satu atau dua orang memilih persalinan normal. Atau kadang mohon maaf kalau beberapa tahun yang lalu kita dapeti kadang si ibu-ibu ini saking takutnya seksio itu malah dia persalinannya itu di tempat lain yang
0: Di Belian, kalau di bahasa Sasaknya itu kan Belian-Belian
1: atau di bubidan desa, di puskesmas, yang kadang datang-datang udah mau brojol gak sempat lagi dicek bahwa statusnya itu. Tapi alhamdulillah pada sekarang-sekarang 3 tahun terakhir itu sudah tidak ada ya kasus seperti itu.
0: Iya, kan khawatirnya kalau misalnya para ibu ini tidak jujur misalnya memberikan informasi tentang kondisi medisnya. Oke, lanjut lagi Ibu, tadi kan ada sudah ya. Emang kalau ngomongin ini memang perlu detail banget. Ada masa kehamilan, kemudian persalinan, di mana lagi jalurnya itu?
1: Ya, jalurnya satu lagi yaitu pasca persalinan ya, terkait pemberian nutrisi berarti, pada anak. Nah, ini menyusui bagaimanapun juga itu tetap memiliki resiko ya. Oh ya, tadi kalau proses persalinan itu angkanya itu bisa sampai 15%.
0: 15.
1: Iya.
0: Oke.
1: 15%. Kemudian di jalur yang menyusui itu bisa sampai 20% kemungkinan, sehingga kalau di total itu bisa sampai 45% ya. Untuk nutrisi sendiri itu bagaimanapun juga ASI tetap menjadi faktor risiko sumber penularan ya, karena di ASI pun juga ada virusnya. Sehingga pilihannya bisa ASI, bisa juga susu formula, dengan catatan ketika seseorang ibu sudah memutuskan pemberian ASI itu harus ASI saja tanpa dicampur dengan PASI atau Sufor sampai umur 6 bulan saja. Nggak boleh lebih dari 6 bulan pemberian ASI-nya. Kenapa nggak boleh? Kalau dicampur-campur itu terjadi peluang ada peradangan di usus bayi, yang mana peradangan sendiri menjadi jalan pintu masuknya
0: virus itu.
1: Sehingga kalau sekarang pun kita juga tidak mengalami kesulitan, hampir semua klien kita itu memilih menggunakan PASI.
0: PASI ya, jadi nggak mau ngambil resiko lah istilahnya, betul, ya. Lebih baik PASI. Padahal sebenarnya kan ya, meskipun sebenarnya menyusui itu kan bagian dari sesuatu yang, aduh kita mah kalau sama anak gitu ya ibu. Ya. Saya langsung tadi waktu ibu bilang menyusui itu saya langsung ngebayangin anak gitu. Karena bagaimana kita tuh sebagai ibu pasti pengen cepet-cepet mengasihi gitu kan. Tapi karena memang ada kondisi gitu ya ibu-ibu dengan kondisi ini ya terpaksa. Harus mengesampingkan ego. Saya jadi ikut terharu.
1: Benar juga Mbak Sari. Sementara menyusui sendiri, ASI sendiri kan juga salah satu manfaatnya memperbaiki imun, imun bayinya ya. Tetapi di melihat resikonya yang lebih mengkhawatirkan.
0: Lebih besar gitu ya.
1: Seperti itu.
0: Oke, saya nggak bisa bayangkan perasaannya para ibu nih kalau mengalami ini gitu. Sedangkan kita aja kalau misalnya sehari itu kita nggak ketemu sama anak, nggak bisa menyusui itu kayak ah, wah saya jadi bener deh, saya jadi ikut terhanyut ini sama cerita ini ya. Baik pendengar, kami tunggu partisipasi Anda pendengar di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521 atau boleh di kanal YouTube kami di RRI Mataram Official. Tadi sudah dijelaskan ya, ada 3 jalur penularannya ya, dari ibu ke anak. HIV ini pendengar yaitu kehamilan, itu bahkan persentase penularannya itu bisa sampai dengan 10%, kemudian juga masa persalinan itu meningkat ke 15%, dan terakhir itu masa menyusui. Ya ini kalau menurut saya ini yang paling berat ya, untuk para ibu itu bisa meningkat sampai dengan 15% juga. Kami tunggu partisipasi Anda pendengar ya untuk hari ini. Ini ada komentar yang masuk dari Maulana. Sekedar usul, sebelum pernikahan tes kesehatan dulu ke puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Ini adalah langkah preventif yang bisa dilakukan. Oke, dari Iputu IJ. Apabila ada pasien sakit terus datang ke puskesmas dan dia positif HIV, apakah dokter akan segera memberitahu gitu. Nah, ini ada enggak kasus-kasus kayak gini? Dokter misalnya pernah menemukan gitu kan, ada pasien ibu hamil gitu kan, dia sakit dan lain-lain yang ternyata harus mengambil darah gitu. Dan alhamdulillahnya sih, karena kalau tenaga medis kan selalu ada SOP-nya ya, pakai alat dan lain-lain. Tapi ternyata di situ ditemukan, jadi dia gak cerita kondisi medisnya, tapi nakesnya yang menemukan. Tindakan dari dokter biasanya seperti apa itu dokter? Langsung dikasih tahu atau gimana tuh?
1: Iya, saya rasa pertanyaannya bagus sekali ya. Ini juga masih terkait dengan usulan dari yang pertama ya, Mas tadi, siapa Mbak Mas siapa
0: Mas
1: tadi?
0: Mas Maulana.
1: Iya, ya, itu bagus sekali. Dan saat ini pemerintah mempunyai program ya. Saya rasa dalam 3, 4 atau 5 tahun terakhir setiap ibu hamil itu diperiksa. Bahkan tidak hanya HIV ya, triple eliminasi ya, HIV, hepatitis B sama sipilis. Jadi kalau kenapa tadi saya bilang pentingnya deteksi dini ya, pada saat sudah ada gejala kehamilan langsung memeriksakan diri. Jadi semua ibu hamil itu idealnya akan diperiksa kalau dia periksa ke fasilitas kesehatan milik pemerintah ya, karena itu wajib melaksanakan program itu. Kalau biasanya kalau mereka periksanya ke ruang tempat praktek, dokter praktek, bidan praktek, biasanya kita juga sudah bekerja sama ya, nanti akan merujuk atau menyarankan mereka untuk periksa ke fasilitas kesehatan milik pemerintah. Dan itu kita sering sekali, justru memang ketemunya pada saat itu ya, jarang yang
0: dengan kesadaran penuh gitu.
1: Apalagi
0: ya,
1: kalau misalnya ibu hamil kan, kalau kondisinya sudah nggak bagus kan susah juga untuk hamil kan. Jadi ketika hamil itu ya pastinya dia kondisinya ya sangat bagus dan pastinya tidak merasa, tidak mengira kalau dirinya itu akan positif. Nah ketika kita temukan kasus positif itu, kita tetap mengedepankan prinsip-prinsip kerahasiaan. Jadi kita akan kita kasih tahu, kasih tahunya adalah karena pemeriksaannya juga berlapis ya, tidak hanya sekali periksa kemudian positif, enggak, ada penyaringan, penapisan, penapisannya, ada istilahnya kita pakai tiga reagen gitu, tiga alat yang kita pakai. Nanti kadang teman-teman puskesmas pun kalau masih ragu dengan hasilnya, itu dikirim ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap ya, biasanya dikirim ke RSUD Provinsi NTB, di situ kita tes ulang. Jadi kita tidak akan mengasih tahu kalau diagnosanya belum pasti. Ketika sudah pasti, dengan menjaga prinsip kerahasiaan itu akan kita sampaikan hanya kepada ibu hamilnya dulu, tidak ke yang lain, termasuk pasangan. Belum. Untuk bisa memberitahu yang lain, meskipun itu orang terdekat pun harus dengan persetujuan dari
0: si pasien
1: yang bersangkutan, dari pasiennya. Ini berlaku baik pada ibu hamil maupun pasien umum yang positif HIV, saya rasa demikian.
0: Ini menarik ya, kalau misalnya hanya diberitahukan kepada pasien, tidak kepada siapapun, termasuk tadi pasangan. Tapi kan bukankah pasangan ini yang juga beresiko juga, Ibu? Atau gimana sih? Kalau misalnya gini, saya mungkin agak sedikit keluar konteks ya, ada bapak-bapak nih misalnya ya, hanya kepada dia nih dia dikasih tahu, dan dia nggak mau ngasih tahu istrinya. Kan khawatirnya terjadi penularan itu. Kan kadang-kadang ada rasa ego, gak mau ngasih tahu dan segala macam itu. Gimana mencegah itu, Bu.
1: Jadi kita secara prinsip memang kerahasiaan, saya rasa juga tidak hanya di HIV ya, semua penyakit-penyakit yang riskan itu, apalagi kalau ini terkait dengan stigma segala macamnya. Karena asuhan yang kita berikan kepada pasien HIV itu adalah seumur hidup, Mbak.
0: Betul.
1: Jadi pengobatan ARV seumur hidup, setiap bulan dia akan ketemu dengan kita. Jadi kita tidak harus selesai pada hari pertama ya. Ada PR-PR banyak yang terus kita sesuaikan dengan kondisi kesiapan pasien, sebagaimana disampaikan oleh Mbak Ketut tadi. Karena pasien itu mungkin pada hari itu untuk dirinya sendiri aja dia nggak siap, siap menerima gitu. Tapi itu tetap menjadi catatan kita gitu ya. Tapi kalau ibu hamil, setahu saya sampai saat ini biasanya terbuka dengan suaminya ya. Kita nggak mengalami kendala ya ketika kita sampaikan, selalu setuju dan bahkan beliau memang sangat butuh dukungan itu. Kecuali memang ada beberapa yang belum siap gitu. Biasanya nanti pada kunjungan berikutnya kita tim juga bekerja tim, kita mencari cara bagaimana menjamin keamanan ibu ini untuk dia merasa aman dan nyaman kalau statusnya diketahui oleh pasangannya atau orang-orang lain yang sekiranya akan memberikan dukungan. Seperti itu.
0: Aman dan nyaman, ya, perasaan itu yang yang memang harus dikedepankan ya. Oke, ini kita balik lagi ke masalah mitos ya. Ini mungkin juga Mbak Tut juga pernah melihat, mengalami begitu ya. Interaksi harian ini kan orang sampai sekarang tuh masih berpikir kalau misalnya kita tahu oh ini ada ibu gitu dengan HIV ya udah pada menjauh gitu, pada nggak mau deket-deket, bahkan mungkin yang tadinya saudara pada nggak tahu deh pada kemana gitu. Itu kan karena ada pemikiran bahwa orang dengan HIV itu bahkan dipegang pun itu bisa
2: menular,
0: tertular. Padahal mah itu beritanya sampai sekarang tuh heboh sekali ya, bahkan almarhum mendiang Lady Di itu bersalaman dan berpelukan dengan perempuan dengan HIV. Nah, ini mungkin bisa diluruskan lagi nih, dokter. Apakah kemudian interaksi harian seperti itu ya, memeluk, menggendong, berbagi alat makan, mandi di kolam yang sama, ini bisa menjadi media penularan juga nih, terutama sama anak-anak. Ya Allah, kasihan ini anak-anak. Ini saya ngebayangin mereka main, gak bisa main dengan teman-temannya karena itu masih ada stigma-stigma tersebut, dokter. Ini bisa dipertegas aja langsung, dok.
1: Betul sekali, Mbak Sari ya. Ini kita harus ketahui prinsip dulu ya, sumber apa prinsip dulu penularan HIV seperti apa. Prinsipnya itu adalah adanya paparan dengan cairan tubuh penderita. Cairan tubuh itu dalam ini bisa darah, bisa juga cairan yang dari kemaluan ya. Kemudian yang kedua itu dari ibu ke anaknya. Sebenarnya hanya dua itu prinsipnya. Nah, dalam prakteknya yang paling banyak kita temukan itu adalah penularannya terjadi pertukaran cairan itu tadi melalui hubungan seksual yang beresiko. Baik seksual melalui vagina maupun melalui anus ya. Kalau melalui anus ini resikonya jauh lebih besar ya dibanding yang lewat vagina.
0: Nah, ini pengingat untuk teman-teman yang itu ya, lewat anus itu resikonya jauh lebih besar. Oke, baik.
1: Kemudian yang kedua, lewat pemakaian jarum suntik yang bergantian dipakai. Ini pada teman-teman pemakai narkoba suntik. Misalnya salah satu di antara mereka ada yang positif HIV, kemudian jarumnya
0: dipakai barengan
1: teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain ini sangat berpotensial untuk tertular. Kemudian yang ketiga ya yang kita bahas dari tadi, Mbak, dari ibu dan anak. Jadi sebenarnya hanya lewat itu jalan itu ya. Kalau ada lewat jalan yang lain seperti kecelakaan kerja, transfusi itu ada tapi angkanya sangat kecil.
0: Ya. Oke, okay, ya. Karena tadi kalau kecelakaan kerja itu saya pernah mendengar juga. Jadi bahkan dulu pernah dibuatkan filmnya. Jadi dia seorang dokter ya ini melakukan pendampingan terhadap para pasien. Ada satu pasiennya laki-laki tidak terima dirinya tertular. Jadi ketika dia mau disuntik, dia enggak bisa diam. Begitu sudah disuntik itu kan ada bekas ini kan, akhirnya si dokter ketika sudah selesai menyuntik si pasien tidak sengaja itu tersuntik tertusuk. Sendiri lagi tertusuk dengan itu, dan ya itu pernah dibuatkan filmnya, saya pernah
1: filmnya
0: nonton.
1: Filmnya apa, Mbak ya?
0: Aduh, saya lupa judulnya karena itu udah lama sekali itu saya sempat nonton. Makanya karena saya kebetulan punya adik yang kerja di sebagai nakes juga, itu aja yang saya pikirkan. Kamu gimana di rumah sakit, bagaimana pasien selama ini gitu. Kita pasti kepikiran, makanya itu resiko sebagai nakes itu tinggi sekali. Saya ke Mbak Tut menyambung tadi, Mbak Tut menyambung mitos penularan tadi. Ini kan di lapangan, saya yakin Mbak itu karena udah dari 2011 ya mendampingi ya. Itu di lapangan tuh pasti sering kali ada kekhawatiran berlebih nih, terutama orang tua ya. Udah kalau kita ngomongin soal orang tua dan anak itu memang ini ya, pasti ada kekhawatiran dari orang tua kalau misalnya mengetahui ada anak dengan HIV itu satu sekolah, entahlah itu satu PAUD atau satu SD dengan anaknya. Itu bagaimana Mbak Tut kemudian sebagai pendamping mengedukasi pihak sekolah dan masyarakat agar anak-anak ini mereka bisa mengenyam pendidikan, tidak dikeluarkan, tidak didiskriminasi dan diperlakukan tidak berbeda dengan yang lain, Mbak Tut? Atau justru memang harus berbeda? Silahkan Mbak Tut.
2: Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali. Berbagi pengalaman, memang kita pernah mengalami kejadian seperti itu. Tapi kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, terus pemerintah setempat dengan sekolah juga melakukan sosialisasi ke sekolah. Nah, kalau penularan HIV itu tidak segampang yang, tidak semudah yang orang pikirkan, seperti itu. Kalau untuk sekedar istilahnya anak-anak main-main, itu kan tidak menularkan. Gitu. Jadi kita melakukan sosialisasi ke sekolah supaya anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan dan semestinya gitu.
0: Oke, jadi tetap sebenarnya tetap ada sosialisasi ke
2: tetap pihak ada sekolah, sosialisasi ya? Bekerja sama dengan dinas provinsi, dinas kesehatan, ada KPA juga yang ikut tur sama teman-teman komunitas juga, istilahnya yang bekerja di lapangan gitu.
0: Apakah kemudian anak ini dia apa istilahnya di sekolah itu dia tetap ada temennya gitu, bukan apa istilahnya pendamping, misalnya tim dari atau mungkin komunitas dari Mbak Tut sendiri ada yang turun misalnya memperhatikan dia di sekolah, menjaga begitu, apakah ada seperti itu atau gimana?
2: Yang pernah kita lakukan dulu, kita mendampingi beberapa waktu Mbak, sampai istilahnya anak ini hilang traumanya, karena dia itu merasa trauma karena dijauhi sama teman-temannya. Sebenarnya yang stigma diskriminasi itu sebenarnya dari pihak gurunya sendiri, bukan dari teman-temannya. Kalau teman-temannya istilahnya apa ya, mereka kan tidak tahu kalau anak ini
0: ada itu ya, hidup apa dengan HIV.
2: Ya, padahal bukan anak itu sih sebenarnya yang HIP gitu, tapi orang tuanya, tapi anaknya yang jadi korban.
0: Iya, itu sudah jelas karena stigma masyarakat.
2: Iya, karena itu stigma masyarakat itu memang luar biasa sekali gitu dari orang tua. Nah, terus yang jadi korban kan anak. Jadi di sekolah itu anak merasa tidak nyaman karena dijauhi sama teman-temannya.
0: Kalau misalnya anak dengan HIV tadi sekolah itu pernah ada nggak misalnya pendampingan ke mereka di sekolah gitu?
2: Yang selama ini kami lakukan sih kalau di sekolah itu tidak ada Mbak.
0: Belum ada ya.
2: Karena anak-anak yang hidup dengan HIV itu sekolahnya ya aman-aman saja sih, selama orang di luar itu tidak tahu.
0: Oke, dan si anaknya juga bisa jaga diri gitu ya.
2: Bisa.
0: Ada misalnya gini, ada edukasi nggak ke anak-anaknya, misalnya dikasih tahu nanti kalau di sekolah nggak boleh begini, hati-hati kalau terjatuh jangan sampai terluka, kayak gitu-gitu tuh ada edukasi seperti itu nggak, Mbak?
2: Ada. Kalau misalnya anak ini ada luka, kalau kamu ada luka, hindari dulu, dibersihin dulu gitu. Tapi karena namanya juga anak kecil ya, pemahamannya itu masih kurang gitu. Tapi kalau biasanya sama anak-anak yang sudah remaja, kami
0: lebih mudah justru
2: lebih mudah komunikasikan seperti itu gitu.
0: Ada komunikasi dengan pihak sekolah juga nggak, misalnya ini ada anak dengan kondisi khusus misalnya?
2: Belum, selama ini sih belum mbak
0: kesana ya,
2: karena itu sama artinya dengan kita membuka statusnya anak tersebut
0: juga. Iya,
2: karena takutnya nanti dengan kita kasih tahu pihak sekolah akan menambah
0: masalah
2: gitu. Jadi si anak ini akan membuat dirinya itu merasa tidak nyaman.
0: Betul sekali.
2: Ya, sementara anak ini sendiri belum tahu dia
0: dirinya
2: itu kalau di dalam tubuhnya itu ada HIV virus ini. Gitu.
0: Agak ini ya memang PR banget ya. betul. Mbak Tut ya, PR untuk pendampingnya, ya, PR untuk betul. Orang tua, PR juga untuk anaknya gitu ya. Oke, ini luar biasa. Saya masih tunggu lagi pendengar di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521 atau di YouTube RRI Mataram Official juga bisa. Saya ke Bu Dokter lagi. Bu Dokter, ini kalau misalnya bagaimana kalau misalnya ada anak yang terlanjur tertular tadi ya, karena ibunya misalnya terlambat terdiagnosis nih dokter. Apa gejala klinis atau mungkin tanda-tanda awal pada bayi dan anak yang patut dicurigai oleh orang tua? Jadi orang tua udah tahu nih dirinya, gitu kan, dirinya ada virus itu, dia kan artinya harus lebih aware terhadap anaknya. Ada gejala yang langsung bisa dipahami nggak oleh orang tuanya? Oh, nih curiga gitu, anaknya nih kenapa-napa? Kemudian juga fasilitas kesehatan tingkat pertama dan oleh kader posyandu, gitu. Jadi gejala yang paling umum, yang paling bisa dipahami oleh orang tua, nakes, tim nakes, entah itu di faskes pertama maupun di posyandu, dokter.
1: Iya, Mbak Sari, ini penting sekali ya. Sebenarnya ketika ibu itu sudah positif, kapanpun dia tahunya, itu kalau secara program kita itu sudah otomatis kita akan periksa anaknya, deteksi dini pada anaknya ya, sehingga keterlambatan itu bisa dicegah ya untuk terjadi pada anaknya. Tetapi kan itu tadi kan mungkin sudah terjadi pada proses pada saat hamil, lahiran, ya, dan lain-lain, sampai sudah terlanjur benar anak ini menjadi positif. Yang paling sering kelihatan dan paling mudah dipahami oleh ibu-ibu itu yaitu tadi ada kaitannya dengan posyandu ya. Tumbuh kembangnya pastinya dia tidak seperti temannya ya, ada keterlambatan tumbuh kembang, kemudian gampang sekali sakit, sebentar-bentar batuk, pilek, diare, kemudian paling sering itu ada jamur di mulutnya yang tidak wajar ya, kalau jamur pada anak-anak sekedar kayak mirip sariawan itu sering ya, tapi ini jamurnya sangat tebal dan berulang. Kemudian juga anaknya itu kelihatan pucat gitu ya, aneh.

0: kan ada yang namanya program PPIA, mm-hmm. ya, pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Ini kalau saya tidak salah, mm-hmm. saya boleh dikoreksi kalau mm-hmm. ada salah ya.
1: Betul.
0: Ada protokol, itu protokolnya seperti apa, dokter, untuk screening untuk ibu hamil dan tentu saja tadi penggunaan terapi ARV-nya itu seperti apa supaya janin itu terlindungi mm-hmm. dari virus ini.
1: Iya, itu tadi. Jadi ketika seorang ibu HIV sudah terlanjur hamil, mm-hmm. hamilnya tidak pakai program gitu juga mm-hmm. hamil. Nah, itu pada ibunya sesegera mungkin diberikan terapi ARV-nya mm-hmm. dengan harapan supaya terkejar pada saat persalinan nanti dia minum ARV-nya minimal 6 bulan. Tapi kalaupun belum ya tetap aja kita misalnya ketemunya sudah kehamilannya di 7 bulan, 8 bulan. Tetapi seandainya saja ibu ini mengikuti program pemerintah itu pastinya dia akan bisa tertangkap ketika di 3 bulan pertama gitu ya.
0: Dan yang paling penting ini gratis ya obat ARV-nya.
1: Gratis,
0: ya.
1: Gratis. Jadi diberikan ARV, kemudian uh-huh. dari awal sudah direncanakan nanti persalinannya seperti apa. Uh-huh. Kemudian pada ibunya selain ARV diperiksa jumlah virusnya.
0: Uh-huh.
1: Itu ada alatnya ya, namanya uh-huh. pemeriksaan viral load, itu bisa menentukan seberat apa sih tingkat infeksinya, mm-hmm. kemudian juga pemeriksaan namanya CD4 ya, jumlah sel kekebalannya itu berapa gitu mm-hmm. ya. Kemudian direncanakan nanti persalinannya seperti apa, dan sebelum persalinan itu dilaksanakan tim medis sudah membentuk tim ya, makanya mm-hmm. persalinannya itu biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan yang memang menyediakan sarana untuk PPIA, tidak mm-hmm. bisa di
0: sembarang tempat
1: karena timnya nggak lengkap ya, timnya kan ada dokter anak, mm-hmm. ada dokter penyakit dalam untuk layanan HIV-nya, mm-hmm. ada mm-hmm. dari gizinya dan lain sebagainya, mm-hmm. ya itu biasanya di beberapa rumah sakit sudah ada ya, termasuk di RSUD Provinsi NTB
0: itu sudah bisa.
1: Iya, kemudian pada saat persalinan entah nanti pilihannya itu seksio atau persalinan normal, saya rasa kalau sekarang hampir semuanya seksio ya, itu kepada bayinya sudah disiapin obat pencegahan.
0: Oh, sudah ada.
1: Iya, jadi pada 4 jam pertama atau selambat-lambatnya 12 jam, tidak boleh lebih dari 72 jam, bayi itu sudah diberikan obat pencegahan. Berupa puyer gitu ya, diminumkan ke bayinya.
0: Langsung ya.
1: Dan obat ini memang juga tidak bisa diakses di semua tempat gitu ya, yang hanya memang menyediakan layanan PPIA. Dan ini nanti bayi akan minum obatnya lumayan lama, Mbak. Selama 6 minggu. Bayi 6 minggu minum obat, terus setelah 6 minggu itu ada pemeriksaan ya untuk deteksi dininya. Pemeriksaan EID ya namanya ya, mm-hmm. itu di pemeriksaan awal lah kira-kira bayi ini akan tertular apa enggak. Mm-hmm. Sambil menunggu kepastian bahwa bayi ini dinyatakan betul-betul tertular apa enggak, mm-hmm. bayi juga tetap diberikan obat profilaksis ya, obat pencegahan yang lain ya. Jadi bayi ini terus minum obat sampai dibuktikan bahwa dia itu benar-benar tertular apa tidak. Mm-hmm. Kalau nanti dia tertular ya larinya dia harus minum ARV, kalau enggak ya obat pencegahannya di stop.
0: Gitu. Baik, ini sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan juga ya berkaitan dengan ini, termasuk juga mungkin Mbak Tut gimana caranya meyakinkan para ibu itu untuk tetap minum ARV. Ada gak sih yang nolak minum ARV? Ini kan apalagi seumur hidup nih Mbak Tut.
2: Yang menolak itu Mbak, pasti ada.
0: Pasti ada ya.
2: Karena itu tadi kita kembali lagi ke penerimaan mereka
0: belum
2: yang
0: mau nerima,
2: belum
0: ya.
2: Masih istilahnya masih denial lah, istilahnya masih mm-hmm. belum bisa menerima statusnya mm-hmm. gitu. Masih ada, masih ada.
0: Masih Mbak. Ada. Masih dan ada. Itu menjadi PR-nya.
2: Masih menjadi PR. Batut. Nah, dengan apa istilahnya kita itu kalau sudah ada kasus seperti itu, jadi saya itu memfollow up-nya setiap minggu, Mbak. Meyakinkan dia. Meyakinkan dia kalau ARV itu adalah yang akan membuat kita sehat gitu.
0: Oke. Oke, baik. Ini luar biasa PR-nya Mbak Tut sama lumayan. Bu Dokter. Oke, ini karena waktu kita sudah tuntas sampai di sini ya, harus kita akhiri dialog interaktif kita pagi hari ini. Sudah siang ya, sudah mendekat ke pukul 12 siang. Yang pasti memang bisa kita katakan bahwa kunci utama eliminasi penularan HIV pada anak ini adalah screening dini pada ibu hamil, kepatuhan tadi pengobatan ARV, dan juga kembali ke masyarakat, itu penghapusan stigma di masyarakat. Terima kasih sekali Ibu Dr. Suciati dan juga Mbak Ketut atas kehadirannya di studio RRI Mataram. Luar biasa sekali insight-nya ke kita semua di sini, kita jadi tahu begitu. Selama ini kan orang banyak yang mengatakan HIV itu begini dan begitu. Nah, ternyata ada perspektif lain yang

0: selama ini kita lupakan, yaitu dari perspektif ibu dan anak. Baik, sekali lagi terima kasih sekali untuk kedua narasumber. Kita tutup sampai di sini. Berjumpa lagi kita dalam dialog-dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah ibu yang terinfeksi HIV pasti akan melahirkan bayi yang HIV positif juga? Tidak semua bayi yang dilahirkan dari seorang ibu yang positif akan langsung terinfeksi HIV juga. Ingat, HIV ini bukan keturunan, tetapi didapat atau diinfeksikan. Peluang seorang bayi untuk mendapatkan infeksi HIV dari ibu yang positif HIV diperoleh dari 3 kemungkinan, yaitu selama kehamilan, selama persalinan, dan selama menyusui. Selama 9 bulan kehamilan, peluangnya antara 5-10%, selama proses persalinan dengan peluang antara 10-20%, dan selama menyusui dengan peluang antara 10-15%. Jadi kalau dijumlahkan, total peluang seorang ibu yang positif HIV akan melahirkan bayi yang terinfeksi HIV maksimal hanya 45%. Ini dengan catatan, ibu tersebut tidak tahu statusnya dan atau tidak dilakukan intervensi apapun. Dengan intervensi
3: sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
1: We'll remember this game, yes.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham.

Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Tacak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Tacak. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina

0: kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
1: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
0: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean it was a slow start.
0: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
2: And I was able to reset and somehow get out of that one.

pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih, Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal.
2: Baik, mendengar Pro 1 RRI Mataram, kita tuntaskan mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Pukul 12:16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

peringkat 1 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Prosa TRRI Mataram, Anda bersama kami dalam rangkaian siaran Prosa TRRI Mataram siang hari ini. Setelah tadi kita tuntas, saya yakin sebagian dari Anda sudah tuntas menjalankan ibadah salat zuhur untuk siang hari ini. Dan pendengar, seperti biasa di pukul 13 kami nanti akan kembali menghadirkan berita daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan berita utama. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU NTB Agus Hilman menjelaskan demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sejumlah sekolah yang alami kerusakan di wilayah pinggir Kabupaten Bima diharapkan mendapatkan anggaran revitalisasi tahun 2027. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. KPU Provinsi NTB mengenalkan demokrasi, pemilu, dan kebebasan berpendapat kepada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Mataram. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU NTB Agus Hilman pada kesempatan itu menjelaskan demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ia menekankan kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dalam demokrasi karena setiap orang memiliki hak menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Menurut Hilman, pemuda memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi karena menjadi generasi penerus yang akan menjalankan sistem demokrasi di masa depan. Ia mendorong siswa mempraktikkan demokrasi mulai dari lingkungan sekolah melalui OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, diskusi, debat, hingga media sosial. Pemilihan ketua OSIS menurutnya dapat menjadi laboratorium demokrasi bagi siswa untuk menerapkan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Antusiasme menyambut gelaran MotoGP Mandalika 2026 mulai terasa di sektor perhotelan. Sejumlah hotel di kawasan Mandalika dan sekitarnya mulai dipenuhi pemesanan, termasuk Pullman Lombok Merujani Mandalika Beach Resort yang menyatakan kamar untuk periode MotoGP tahun ini telah penuh dipesan. General Manager Pullman Lombok Iwan Budianto mengatakan kondisi tersebut bukan hal baru. Bahkan pemesanan kamar untuk periode MotoGP biasanya sudah dilakukan jauh sebelum balapan berlangsung. Menurutnya, sebagian besar kamar di Pullman Lombok selama gelaran MotoGP memang diperuntukkan bagi pihak penyelenggara atau organizer termasuk Dorna Sports.
1: Pullman sekali lagi tidak berpengaruh terhadap isu-isu harga, isu-isu wisatawan nggak mau datang karena harga mahal dan sebagainya, enggak. Karena tamu Pullman itu adalah tamu organizer, bukan tamu umum atau penonton MotoGP. Harga kita nggak ada kenaikan, kita tetap seperti tahun lalu, kita tetap maintain, kita nggak mau naikkan harga, tapi servis tetap kita.
2: Berapa?
0: Diketahui MotoGP Mandalika 2026, kamar di Pullman Lombok disebut telah penuh dipesan sejak tahun sebelumnya. Sementara untuk gelaran MotoGP 2027, pemesanan kamar baru biasanya mulai dibuka setelah jadwal resmi MotoGP diumumkan. Menghadapi kedatangan tamu dalam jumlah besar, pihak hotel kini melakukan sejumlah pembaruan fasilitas dan mempertahankan kualitas pelayanan. Koordinasi dengan ITDC dan MGPA juga terus dilakukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan anggaran hampir 10 miliar rupiah melalui APBD Perubahan 2026 untuk menangani belasan ruas jalan yang menjadi aspirasi masyarakat. Kepala Baperida Kabupaten Sumbawa, Dedi Heri Wibowo, mengatakan anggaran tersebut dapat dialokasikan setelah pemerintah daerah memperoleh hasil audit yang memberikan ruang untuk melakukan relokasi anggaran. Menurut Dedi, infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas karena banyak masyarakat menyampaikan kebutuhan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan. Penanganan jalan akan dilakukan di sejumlah wilayah antara lain Alas, Labuan Badas, dan Empang. Pemerintah juga mempertimbangkan pemerataan pembangunan dan kebutuhan masing-masing kecamatan. Sementara di Kecamatan Utan, pemerintah memprioritaskan penanganan persoalan persampahan termasuk kebutuhan tempat pemrosesan akhir dan fasilitas pengelolaan sampah. Dedi mengatakan efisiensi anggaran membuat sejumlah program infrastruktur harus dijadwal ulang termasuk pembebasan lahan dan pekerjaan pengaspalan. Pemerintah daerah memastikan program yang tertunda tetap masuk dalam perencanaan. Pembiayaan akan dilakukan secara bertahap melalui APBD tahun berikutnya, termasuk pada 2027, menyesuaikan kemampuan fiskal daerah dan prioritas pembangunan. Sejumlah sekolah yang alami kerusakan di wilayah pinggir Kabupaten Bima diharapkan mendapatkan anggaran revitalisasi tahun 2027. Kondisi fiskal Pemda Bima saat ini tidak memungkinkan memperbaiki banyaknya sekolah rusak. Berikut laporan Ash'ari.
2: Saat ini sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat mengalami kondisi rusak parah. Sekolah yang rusak tersebut umumnya berada di wilayah pinggiran Kabupaten Bima. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bima, Ardi Win SH, mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan revitalisasi terhadap sejumlah sekolah yang masih rusak. Maka harapannya hanya anggaran dari pusat melalui program revitalisasi. Seperti tahun 2026 ini sudah ada sejumlah sekolah di Kabupaten Bima yang mendapatkannya, namun masih ada yang belum tersentuh. Diharapkannya di tahun 2027 ini Kabupaten Bima bisa mendapatkan dana revitalisasi lebih besar, agar semua sekolah yang rusak dapat diperbaiki dan memberi kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar. Di samping itu diharapkannya kepada sekolah untuk mengupdate data dan kondisi yang ada di Dapodik, karena sekolah yang akan mendapatkan anggaran revitalisasi berdasarkan laporan dalam Dapodik, karena berbasis online, sehingga perlu melakukan pembaruan data.
3: Tentu kami berharap terhadap pemerintah pusat agar ada perhatian khusus lah untuk daerah Kabupaten Bima, terutama terkait dengan sekolah yang banyak yang rusak, agar kemudian bisa secara khusus menganggarkan anggarannya dalam rangka memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak ini. Tetapi sepanjang perjalanan beberapa tahun ini banyak turun anggaran revitalisasi. Jadi kami berharap secara spesifik agar pemerintah pusat dapat secara serius memperhatikan daerah Kabupaten Bima, terutama dalam hal memperhatikan sekolah-sekolah yang rusak ini agar dapat diprioritaskan lah minimal di anggaran 2027 ya.
2: Dinas Dikpora Kabupaten Bima diharapkan dapat memastikan masing-masing sekolah mengupdate data Dapodik agar sekolah yang kondisinya parah mendapatkan alokasi dana revitalisasi di tahun 2027.
0: Semandua Mataram mulai mematangkan persiapan menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA bagi siswa kelas 12. Sekolah memetakan mata pelajaran pilihan, mengintegrasikan materi TKA dalam pembelajaran reguler hingga menyiapkan pembelajaran tambahan bagi siswa. Khalil Bisri melaporkan.
4: SMA Negeri 2 Mataram terus mempersiapkan siswa kelas 12 menghadapi pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA. Persiapan dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan TKA tahun sebelumnya, sekaligus memetakan mata pelajaran pilihan yang akan diambil masing-masing siswa. PLT Kepala SMA Negeri 2 Mataram Gunawan mengatakan, TKA terdiri dari 3 mata pelajaran wajib dan 2 mata pelajaran pilihan. Sekolah menyelaraskan pilihan tersebut dengan mata pelajaran yang telah ditempuh siswa pada kelas 11 dan 12 agar persiapan lebih terarah.
5: Nah, belajar dari tahun lalu yang memang banyak yang kami harus tingkatkan kembali, kami evaluasi kembali, salah satunya adalah bagaimana mendorong anak-anak ini mencapai nilai yang maksimal.
4: Gunawan menjelaskan, selain pemetaan mata pelajaran, sekolah juga mulai mengintegrasikan materi-materi yang berkaitan dengan TKA ke dalam pembelajaran reguler. Sekolah juga tengah merancang pembelajaran tambahan di luar jam reguler sebagai penguatan sebelum pelaksanaan TKA.
5: Kemudian, upaya-upaya sekolah saat ini kami sedang merancang bagaimana anak-anak bisa mendapatkan tambahan mata pelajaran di luar dari mata pelajaran yang reguler.
4: Tahun ini pelaksanaan TKA juga memberikan waktu yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Durasi pengerjaan setiap mata pelajaran meningkat dari 60 menit menjadi 75 menit dengan pengaturan waktu pelaksanaan yang memberikan 1 hari untuk setiap mata pelajaran wajib. PLT Kepala SMA Negeri 2 Mataram berharap berbagai persiapan tersebut dapat membuat siswa lebih siap dan mampu meraih hasil TKA yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Kejuaraan voli Bupati Cup 2026 resmi berakhir di lapangan bola voli Rarang, Lombok Timur. Pada laga grand final, ATN Samudra Rarang berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan LTP Bank NTBS. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin yang menghadiri penutupan turnamen menyatakan dukungannya agar kejuaraan tersebut menjadi agenda rutin setiap tahun. Bupati juga berencana meningkatkan dukungan anggaran pada pelaksanaan turnamen tahun berikutnya. Menurutnya, keberlanjutan kejuaraan diharapkan dapat mendorong masyarakat Rarang dan sekitarnya untuk semakin mengembangkan olahraga voli. Kehadiran atlet dari luar Lombok Timur juga dinilai dapat memotivasi para pemuda setempat untuk menekuni olahraga voli secara serius. Bupati turut mengapresiasi panitia dan aparat keamanan yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan kejuaraan voli Bupati Cup 2026. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU NTB Agus Hilman menjelaskan demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sejumlah sekolah yang alami kerusakan di wilayah pinggir Kabupaten Bima diharapkan mendapatkan anggaran revitalisasi tahun 2027. Saya Sari Wisidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengan plus setara 5 Mataram kali ini di Maxi makan siang bersama teman sejati. Saya menemani Anda mendengar menikmati jam santap siang, jam istirahat ya. Agak terik kota Mataram dan sekitarnya, tapi juga ada awannya nih ya. Agak berawan dan berangin pendengar plus setara Mataram. Yang pasti tetap jaga kesehatan, pastikan nutrisi Anda yang Anda makan siang hari ini benar-benar bisa menunjang aktivitas beraktivitas kita hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, mendengar Pro Satu RRI Mataram. Aduh, melo galau ya. Udah kayak cuaca siang hari ini aja nih tadi lagunya ya. Tapi mudah-mudahan Anda tidak beneran galau gitu ya. Gak beneran lagi melo. Cuman untuk menemani Anda menikmati istirahat siang hari ini aja lagunya ya. Baik, nanti di jam 2 saya akan kembali untuk Anda di Indonesia banget. Namun sebelumnya pendengar, saya bacakan dulu satu informasi berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK kendaraan roda 2 atas nama Rifni Widayanti dengan identitas dokumen merek atau tipe Kawasaki Trail, nomor polisi DR6600RD, nomor rangka di MH4LX150 HGJP10793 dan nomor mesin LX150CEPW3008. Barang tersebut pendengar diperkirakan hilang pada tanggal 7 September 2026 pukul 10.20 WITA di rumah Pijot Keruak. Bagi yang menemukan barang tersebut mohon dikembalikan kepada Tuti Haryati dengan alamat Montong Kelor RT Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Sekali lagi pendengar, demikian informasi atau pengumuman yang kami sampaikan.

0: Baik, pendengar Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran Pro Satu RRI Mataram untuk siang hari ini. Selanjutnya, pendengar, kami menghadirkan Indonesia banget ke tengah-tengah ruang dengar Anda. Namun sebelumnya, kami kembali harus menghadirkan cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro Satu RRI.
0: Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heru Ningtyas Desi Purnamasari menegaskan, visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi Gunung Api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewo Tolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan gunung api dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro Satara di Mataram, Indonesia banget. Kembali lagi untuk Anda. Ya, seperti biasa. Di telepon 081-802-05-6000 dan juga di 0370-64-6521 sampai dengan jam 4 sore. Panjang waktu kita ya. Sekarang kita ke lagu dulu pendengar. Setelah itu nanti kita terima telepon ya.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intaglio yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Baik pendengar, aduh cuacanya bikin ngantuk ya. Ini tuh cuaca yang paling bikin nyaman deh, gak panas tapi juga gak terlalu dingin, anginnya bertiup kencang, ngantuk jujur pasti sebagian dari kita ya. Ya udah kita lanjut di Indonesia banget dulu. Halo. Siapa di mana ini?
1: Ini Mas Tenggo, Mbak Sari.
0: Mas Tenggo, oke deh Mas Tenggo.
1: Yang kopi, Mbak Sari, sedang ngantuk.
0: Kenapa?
1: Ini kopi, sedang ngantuk, sebenarnya ngantuk.
0: Nanti deh cari kopi, sebentar.
1: Kopi yang sangat, gini.
0: Betul sekali.
1: Kalau gorengan samping, cuma.
0: Lagi nggak pengen makan gorengan nih.
1: Ya jangan
0: kopi
1: jangan,
0: aja lah.
1: Ya tenggorokan dan sih jangan minyak.
0: Bener. Oke deh lanjut deh.
1: Tip X-nya kali lari.
0: Apa?
1: Tip X yang kawin lari.
0: Nanti dicobain ya.
1: Ada kita salam-salamnya. Salam Pak Jamiluddin, buat Alvin, buat Pak Haji Herman Diberkais, Pak Mawiin, Bang Ordes, Bang Raja, Bang Saril, Fajar, Bunda Aisyah, Bunda Maya, lalu Binanti Sinja.
0: Mas Heri? Siap.
1: Bisa tuh kayaknya Ulsa besok ya?
0: Kenapa? Iya, HUT RRI besok.
1: Iya, jam berapa?
0: Mulainya kayaknya besok pagi deh, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya.
1: Kemarin saya nggak bisa hadir, terus saya lagi piket lagi.
0: Iya ya.
1: Mudah-mudahan bisa nggak piket.
0: Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Baik.
1: Ya. Mudah-mudahan bisa saya nggak piket.
0: Oke.
1: Oke, dah mas.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum
0: Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Indonesia banget. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Tiki.
0: Dengan siapa?
2: Tiki.
0: Oh, Tiki. Silakan Bang Tiki.
2: Gimana kabarnya Mbak? Baik. Mbak Putri.
0: Sari di sini.
2: Mbak Sari ya. Soalnya mirip-mirip gitu.
0: Beda dong.
2: Oh beda. Kedengarannya mirip-mirip gitu, tapi nggak ada ya. Yang penting okay. Namanya lain gitu. Lagunya ya?
0: Iya.
2: Lagunya apa ya?
0: Kenapa?
2: Kan mirip lagu.
0: Lagunya siapa?
2: Ada lagunya apa namanya? Itu Leto.
0: Leto yang mana tuh Letonya?
2: Bumi Cahaya.
0: Leto, oke ditunggu ya.
2: Oke, lagunya buat Mbak Sari aja. Biar sama semangat ya tugasnya itu di siang hari ini.
0: Oke.
2: Iya, buat berkata di masa berada dan berkata di alatan berat. Aku bakal ya.
0: Baik.
2: Itu aja Mbak Sari ya. Sama semangat ini, sama semangat ini, sama semangat ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita tunggu lagi di 0818020560000. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Siang. Iya.
3: 100% Indonesia.
0: Siapa di mana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Kabar Mbak Sari.
0: Baik, alhamdulillah sehat.
3: Saya mau mengucapkan selamat hari ulang tahun RI yang sudah 31.
0: Sama-sama, terima
3: udara,
0: kasih.
3: Tetap di udara dan jaya selalu. Termasuk semua kru-krunya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Lagunya Mbak Sari.
0: Iya, lagunya siapa? Halo, iya lagunya siapa?
3: Lagunya Tardul. Jatuh.
0: Lagunya.
3: Aku curi lagi hatimu.
0: Oh, ada band. Oke, oke. Okay. Siap.
3: Ya. kata siapa dulu buat Bunda Aisyah, Bunda Cahaya, Bunda Maknya, Bunda Marni, juga Bunda Warni, Bunda Siti Hajar, Mbak Maya, Mbak Junanti, Mbak Jinja, Yudia, Bojang Listrike, semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bapak Haji Herman, Bapak Mawiin, Bapak Muhyiddin, Bojang Lae, Bang Irwan, Mami Irian, Bang Rian, Bapak Sahril, Bang Raja, semua salam sehat selalu.
0: Baik.
3: Buat Mbak Sari yang lagi tidak sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari dulu aku curi.
0: Baik, ini dia pendengar, ada tip X.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

0: Indonesia banget. Selamat. Iya, siapa di mana nih?
1: Bang Raja.
0: Bang Raja, oke Bang Raja, lanjut Bang Raja.
1: Lagunya
0: siapa Bang Raja?
1: Judika, Judika aja.
0: Judika ya.
1: Yang mana-mana dong.
0: Judika yang mana aja. Oke.
1: Mana Mas Hari ini?
0: Mm-mm.
1: Siang Mas Hari ya.
0: Oke.
1: Salam-salam ini.
0: Iya, siap. Lanjut.
1: Dan Tuan Duayan, Kak Aisyah, Idra Kenji.

0: Jangan dulu deh. Tinggal dulu di Sumbawa.
1: Oke, terputus ya. Halo. Indonesia banget. Ini juga terputus. Karena terputus, jadi saya putuskan Indonesia banget sesi pertama sampai di sini. Ya, nanti akan ada rekan saya Kori selanjutnya akan menemani Anda menikmati hari ini sampai selesai di jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sari yang bertugas pamit undur, pendengar terima kasih sekali. Sampai jumpa lagi dalam tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, kami sampaikan lintas informasi. Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat mulai memperkuat kesiapan pengelolaan sampah dengan menambah armada pengangkut pada tahun ini. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperbesar kapasitas pelayanan sekaligus meremajakan kendaraan operasional yang selama ini sebagian dalam kondisi rusak. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat Muhammad Busyairi mengatakan penambahan armada bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan operasional saat ini. Dinas Lingkungan Hidup juga mulai mempersiapkan kapasitas pengelolaan sampah dalam menghadapi kebutuhan beberapa tahun mendatang, termasuk apabila proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy yang dapat diterapkan di daerah. Demikian lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia melanjutkan rangkaian Indonesia banget bersama Koryatun Hafizah. Sudah semangat banget saya nih temani Anda. Kayaknya penelpon juga sudah semangat sekali dari tadi ya. Mbak Kori, ayo dong masuk. Iya, sebentar lagi. Ya udah kalau gitu yuk. Kita sapa di JSMK atau telepon 46521. Kayaknya 46521 dulu ya, yang perjuangannya agak berat. Terputus. Aduh. Ya udahlah kalau begitu kita ke JSM dulu. Ada Pak Jamiluddin di JSM, kita coba sapa. Indonesia banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat selalu ya.
0: Sehat selalu. Sampun nembedaran Pak Jamiluddin.
1: Ampun.
0: Kayaknya ngopi juga 2 gelas tadi.
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Kopinya belum habis, ini 1 gelas.
0: 1 gelas pun belum habis.
1: Belum habis. Pulang dari masjid terus tidur sedikit terus baru ngopi.
0: Oh, tidur dulu baru ngopi.
1: Iya.
0: Oh, tipsnya
1: tidurnya,
0: begitu.
1: Pulangnya dari masjid tidur 10 menit, ngopi.
0: Bisa, tidur 10 menit itu bisa.
1: Bisa ya.
0: Oh.
1: Kebiasaan mungkin.
0: Gamak.
1: 10 menit terus, nanti kan kita tunggu asar. Ngobrol-ngobrol
0: sambil
1: radio gitu.
0: Iya, sambil dengerin Pro 1 ya.
1: Mbak Korinya sudah ngobrol-ngobrol terus. Sebentar lagi kan ada asar, waktu asar.
0: Iya, oke. Terima kasih informasinya. Day in my life, Pak Jamiluddin, gitu ya.
1: Iya.
0: Lanjut.
1: Kita sehat selalu ya. Diberi umur panjang, murah rezeki.
0: Amin.
1: Dapat teman-teman dulu dari
0: Sila.
1: Kok Pinggu, ada Bajang Risi, Bang Fajar, Ogi, Pamuhidin, Pamuhin, ada Ica, ada Ila, ada Kinanti, ada Bunda Aisyah, Bunda Kartini, Bang Sekperin, ada Jenduk Timur, dan ada saudara-saudara di Gerung sana, Ruhiyah, dan semuanya. Kemudian kita sehat selalu, dengan Mbak Korinya, kita sehat selalu. Nanti kalau kita diambil sama Allah, kita diambil jalan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Mbak Kori, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menantikan kumandang azan asar bersama Pak Jamiluddin ya. Habis sholat asar lanjut ngopi lagi. Kita sapa di belakang Pak Jamiluddin, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
2: Apa kabar Mbak Kori?
0: Kabar baik. Gimana Lombok Utara, kayaknya angin lagi kenceng ya?
2: Iya, lagi gulem nih.
0: Gulem?
2: Iya.
0: Gulem tak berarti hujan. Di Mataram juga gulem-gulem aja, gerimisnya sedikit.
2: Mbak Kori, selamat hari ulang tahun RRI yang ke.
0: Oh iya, besok satu hari lagi.
2: Ya, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali di udara tetap di udara.
2: Semoga acara RRI tetap dicintai oleh masyarakat.
0: Amin.
2: Semoga karyawan dan karyawatinya tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya.
0: Amin ya Allah.
2: Lagunya Mbak.
0: Lagunya apa, Bajang Laik?
2: Hati dari Wali ya, Kesihan Hati.
0: Ah, yang mana Wali?
2: Wali Serpihan Hati.
0: Hah, Serpihan Hati?
2: Ya.
0: Serpihan Hati yang mana tuh, tumen dengar? Wali. Oh ada. Oh, Serpihan Hatiku itu.
2: Nah
0: ya. Ya.
2: Terima kasih. Salam dulu ya Mbak. Buat Alvin, Bang Dewa. Terus
0: Serpihan Hati.
2: Mbak Putri, Bang Fajar, Bunda Kartini, Mbak Wani, Bang Ordes, Mbak Jerman, Mbak Marisa, Bang Raja, Bunda Aisyah, Mbak Mawi, buat pemprov saja semuanya, Mbak Kori. Semoga semuanya sehat dan tak kurang suatu apapun. Buat Mbak Kori selalu sehat.
0: Amin.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bajang Lae yang ada di sekitaran Tanjung Lombok Utara. Saya bayangin Tanjung lagi gulem disertai dengan angin. Tapi kayaknya masih ada sensasi-sensasi gerahnya juga ya. Oke lah kalau begitu kita sambung lagi di belakangnya Bajang Lae, lanjut ke 64521. Indonesia banget, 100% Indonesia. Tapi kemana suaranya ini?
3: Demi cinta dari Kupati.
0: Ndek man, baik. Saya julu nih.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Kayaknya nih siapin pulsa 2000 ini. Lagunya Krispati, ya Allah. Puterin gak ya? Ya udahlah, nanti kita lihat ya. Arak-arak baik. Krispati yang demi cinta, siapa itu biasanya yang request ya? Kayaknya yang di Lombok Timur deh kayaknya ya. Coba kita sapa dulu yang di belakangnya, siapa tahu tahu suaranya. Halo, Indonesia banget.
4: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Pak Purbaya, kira-kira yang tadi siapa ya?
4: Gimana kabar ini?
0: Kabar baik.
4: Sehat sekali ya?
0: Sehat sekali.
4: Salam-salam dulu ya. Lagunya dulu, Astrid.
0: Lagunya Astrid yang mana?
4: Iya, mana-mana udah yang penting Astridnya.
0: Iya, mudahan bisa keputar.
4: Tentang rasa.
0: Tentang rasa, oke. Mudahan bisa keputar lagunya ya.
4: Salam buat Pak Haji Muhyiddin. Terus buat Ica Batumuli, Inanti, Firza, salam kangen buat Firza. Terus buat siapa lagi? Buat Raja, Pak Fajar. Terus Indonesia. Terus buat Maya Mantang sama Pak Haji Herman.
0: Ya.
4: Apa lagi? Mamanya udah ya?
0: Iya deh, bungkus jadi satu, karetnya dua, jangan lupa.
4: Ya, saya bungkus sudah, Mbak Kori. Semoga sehat selalu, Mbak Kori.
0: Siap, amin, ya rabbal alamin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke lagu dulu ya. Buat yang belum bisa keangkat, teleponnya sabar dulu. Orang sabar disayang sama Tuhan, disayang sama pasangan Anda juga pastinya kalau sabar. Sayang sama Mbak Kori juga dong. Lagunya Wali spesial buat pembuka jebak. Saya tadi ada Pak Jamiluddin ya.

0: Peringat Pro 1 RRI Mataram, mohon maaf untuk yang belum bisa bergabung di Indonesia Banget hari ini. Anda bisa bergabung di hari esok, jam yang sama, acara yang sama ya. Saya tutup untuk ruang Indonesia Banget. Terima kasih untuk sudah bergabung. Dan saat ini pendengar sudah memasuki pukul 15:33 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada, Baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat berbagai upaya untuk menekan praktik merari kode atau perkawinan anak yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, penanganan persoalan tersebut tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan tokoh agama, lembaga perlindungan anak, sekolah, keluarga hingga aparatur di tingkat desa dan dusun. Menurutnya pemerintah telah melakukan sosialisasi di 12 kecamatan dengan menyasar langsung wilayah yang dinilai memiliki potensi tinggi terjadinya perkawinan anak, terutama pada kelompok usia sekolah menengah pertama.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi hari ini Kamis 10 September 2026. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta, pendengar mengikuti siaran berjaringan beranda Asta Cita Nasional. Baik, pendengar, langsung saja saya mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Secita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Secita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Yang salah satu contoh, Pak, penggunaan drone ya, yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat, kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer, itu ya termasuk memupuk
3: itu
4: bisa kita gunakan, kita pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan
3: seperti itu, Pak. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini, para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu, untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi, program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan.
3: Ya.
4: Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPRD Nabire.
0: Beranda Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda dari tahun 2025 mereka

0: mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial, di mana petani milenial ini ada juga aturannya kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura termasuk di situ, maksudnya tupoksinya dari mereka kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Nah, untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
1: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
2: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan

0: Sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
1: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: Produksi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Peringkat nomor 1 kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah gagal. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya? Kita kira itu benda mati, ternyata benar-benar itu hama. Gitu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Kecuali memang kalau sudah mau kontak, kita baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% Hayati, hanya susah. Hayati,
2: ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita, jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedas Rini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Asta Cita produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440096.
5: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian kita kembali ke siaran lokal Pro 1 RRI Mataram. Pendengar, baru saja kita selesai mengikuti siaran berjaringan Brenda Astacita dari Pro 1 RRI Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian informasi dalam berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Itu ada program khusus setiap tahun itu namanya BRUS. Bimbingan siswa jangan sampai melalui kode.
3: Informasi intelijen mengenai seorang penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial JG yang dijadwalkan berangkat dari terminal keberangkatan internasional Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat terus menggencarkan program bimbingan remaja usia sekolah dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur. Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Upaya mencegah pernikahan anak terus dilakukan di lingkungan pendidikan. MAN 1 Mataram dan SMAN 3 Mataram memperkuat edukasi kepada siswa, meningkatkan pengawasan, serta melibatkan orang tua dalam mencegah siswa terjerumus dalam pergaulan beresiko

0: yang dapat berujung pada pernikahan usia dini. Holil Bisri melaporkan.
1: Pendidikan itu di atas segala-galanya, jangan dia sampai putus di tengah jalan.
2: Sekolah memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di kalangan pelajar. Tidak hanya melalui proses pembelajaran, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi, pendampingan, serta penguatan komunikasi antar sekolah, siswa, dan orang tua. Kepala Mansatu Mataram Lalu Sauki mengatakan, pendidikan menjadi salah satu langkah utama untuk membangun pemahaman siswa agar tidak menghentikan pendidikan di tengah jalan akibat pernikahan dini. Pihak sekolah juga melibatkan unit bimbingan dan konseling untuk terus memberikan pendampingan dan edukasi kepada siswa.
1: Lewat pembelajaran dan ceramah segala macam itu cara kita terus untuk mengedukasi, karena kan pendidikan itu di atas segala-galanya, jangan dia sampai putus di tengah jalan.
2: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Mataram Yuspita Martiningrum mengatakan, pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui pendekatan preventif. Sekolah memberikan penyuluhan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait, mengaktifkan kegiatan PIK R dan PMR, serta memperkuat komunikasi dengan orang tua.
3: Di sekolah kami, yaitu tadi dengan hidupkan PIK R, PMR, ya. Kemudian kami juga sudah datangkan ahli bahwa kalau menikah muda itu reproduksinya akan berbahaya gitu, karena ini loh dampaknya nanti gitu loh. Kita memberikan banyak penyuluhan-penyuluhan, mendatangkan penyuluh dari mana saja ya, pihak-pihak terkait ya, dinas kesehatan, kemudian dari pemerintah terkait, BKKBN, dan seterusnya.
2: Yuspita menilai upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak cukup hanya melalui kegiatan sosialisasi sesaat. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua dinilai penting untuk membangun pengawasan serta memberikan pemahaman kepada siswa mengenai risiko pergaulan bebas dan pernikahan di usia anak. Melalui langkah preventif, edukatif, dan pendampingan yang berkelanjutan, pihak sekolah berharap kasus pernikahan anak di kalangan pelajar dapat terus ditekan.
0: Sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 47 kasus pernikahan anak di Kabupaten Sumbawa. Jumlah ini relatif menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 57 kasus. Randy Pratama melaporkan.
4: Dibandingkan bulan Agustus tahun ini ada penurunan.
5: Kasus pernikahan anak di Kabupaten Sumbawa menunjukkan penurunan. Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa mencatat, hingga Agustus 2026 terdapat 47 pasangan yang melakukan pernikahan pada usia anak. Jumlah tersebut turun 5 kasus dibandingkan periode Januari hingga Agustus 2025 yang mencapai 52 kasus. Kepala Dinas P2KB P3A Kabupaten Sumbawa, Junaidi, mengatakan data tersebut merupakan hasil asesmen berdasarkan permintaan pengadilan agama. Menurut Junaidi, pergaulan bebas menjadi salah satu faktor utama terjadinya pernikahan anak. Selain itu, sebagian orang tua memilih menikahkan anaknya untuk menghindari pergaulan bebas. Junaidi mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya pencegahan bersama Kementerian Agama, Pengadilan Agama, dan KCD Dikbud Sumbawa. Edukasi kesehatan reproduksi diberikan kepada siswa, termasuk saat masa orientasi siswa baru tingkat SMA. Pemerintah juga mendorong keluarga membangun komunikasi terbuka dengan anak, serta memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi.
4: Artinya secara keseluruhan tahun lalu kan sekitar 80. Dibandingkan bulan Agustus tahun ini ada penurunan. Nah, tahun lalu itu sekitar 52 kasus di bulan Agustus. Di bulan yang sama di tahun ini sekitar 47, ya, ada sedikit pengurangan. Dan tentu ini yang menjadi harapan kita semua, bagaimana kita bisa mencegah atau menurunkan kasus pernikahan usia anak di Kabupaten Sumbawa.
5: Selain itu, edukasi pencegahan pernikahan anak dilakukan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA. Junaidi menegaskan, edukasi mengenai dampak pernikahan dini diberikan sejak jenjang SMP hingga SMA. Dan sesuai ketentuan, usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun.
0: Siswa-siswi di Mataram kompak menolak pernikahan dini. Mereka menilai usia sekolah bukan waktunya menikah, melainkan untuk belajar dan menyiapkan masa depan. Mereka mengajak remaja menjaga pergaulan, mengendalikan diri dan tidak terburu-buru menikah sebelum benar-benar siap. Berikut tanggapan mereka.
6: Anissa, tentu saja tidak ya, apalagi kan pernikahan dini. Kayak itu kan sesuatu yang seharusnya nggak boleh kita lakukan sebagai seorang pelajar, apalagi sebagai seorang pelajar yang terdidik gitu. Apalagi sampai membawa nama sekolah yang sampai menjelek-jelekan nama sekolah. Itu sangat tidak disarankan, dan bagi kami juga pernikahan dini itu sangat perlu dihindari oleh remaja seusia kami.
7: Harusnya di sekolah ini ngapain?
6: Kalau di sekolah, ya kita perlu banyak-banyak edukasi sih sebenarnya. Perlu banyak-banyak edukasi teman-teman kita buat menghindari pernikahan dini itu.
8: Nopal, menurut saya itu tidak bisa dilakukan untuk anak-anak seumuran kami ya. Karena sesuai ketentuan pendidikan, menurut saya SMA itu tempat kita belajar dan bukan untuk pernikahan dini gitu. Mungkin ntar nikahnya pas sudah besar aja gitu. Udah habis kuliah dulu mungkin, kerja dulu baru nikah.
9: Ginar.
7: Sedih gak dengan pernikahan dini?
9: Enggak.
7: Kenapa?
9: Karena sangat merugikan bagi remaja dan masa depan.
7: Harusnya bisa remaja ini ngapain?
9: Harusnya bisa berpikir visioner, berpikir tentang masa depan mereka, sebab akibat gimana kalau mereka menikah dini, masa depan mereka gimana gitu.
10: Devan, kalau menurut saya usia menikah yang pas itu memang setelah berakhir masa kanak-kanak, karena di usia 0-18 tahun itu kita masih labil, kita masih belum tahu jati diri kita, jadinya kita belum dikatakan siap untuk menikah, untuk menjalani kehidupan di pernikahan.
7: Pesan buat teman-teman yang lain supaya tidak nikah di usia,
10: lebih utamakan pendidikan daripada pernikahan dini.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kanwil Kemenag Nusa Tenggara Barat, terus menggencarkan program bimbingan remaja usia sekolah sebagai upaya mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur atau merarik kode. Kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota dikuatkan, termasuk pondok pesantren, untuk memaksimalkan pencegahan pernikahan dini. Berikut penjelasan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag NTB, Dr. Andes Haji Nasrullah, dalam wawancara bersama Hayatun Sofyan dalam pencegahan pernikahan usia anak.
11: Bagaimana aku dalam mencegah menarik kode ini?
12: Jadi pertama, kita dari kantor Kementerian Agama, mulai dari pusat sampai ke daerah, itu ada program khusus setiap tahun itu namanya BRUS. Bimbingan siswa jangan sampai melarik kode. Itu dilaksanakan oleh kabupaten kota bekerjasama dengan kantor KUA kecamatan masing-masing. Dan itu kita turun kepada seluruh pondok pesantren, masyarakat, tentang bagaimana kita memberikan sosialisasi bimbingan kepada anak-anak kita jangan sampai anak-anak kita itu merarik kode, merarik di bawah umur. Itu program utama yang dimiliki oleh Kementerian Agama dari pusat sampai daerah. Jangan sampai kemudian anak-anak kita ini merarik kode.
11: Program ini sudah berjalan berapa lama, Pak?
12: Sudah cukup lama, Den. Sudah cukup lama program ini. Dan itu adanya di bimbingan masyarakat Islam.
11: Ada kolaborasi nggak sama pemerintah provinsi dan kabupaten kota?
12: Kita ada kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Malah justru di kabupaten kota kita libatkan Kabak Keseranya.
11: Sejauh ini implementasinya di lapangan dari pantauan Pak Kabis sendiri sudah cukup maksimal atau gimana dari hasil program
12: sendiri? Alhamdulillah cukup maksimal. Tapi yang namanya kadang-kadang masyarakat atau anak-anak kita, ketika anak-anak kita ini sudah misalnya sudah kawin lah, sementara umurnya masih belum cukup, kadang sering kita benturan dengan adat. Misalnya memang karena adat yang seperti itu, seperti peristiwa yang kemarin terjadi di Lombok Tengah misalnya. Kita sekalipun begitu cara kita sudah memberikan bimbingan, arahan, sosialisasi kepada masyarakat, juga termasuk kepada santri di pondok pesantren dan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah, terutamanya di SMA, Aliyah, dan lain sebagainya itu. Tapi ketika berhadapan dengan adat, kalah saja kita.
11: Orang tua sendiri ini kan tidak lepas juga dengan bimbingan orang tua. Apa ada komunikasi langsung dengan pihak wali murid sendiri untuk menguatkan dengan ada menarik kode di...
12: Kita langsung melibatkan lewat pondok pesantren. Ya, lewat pondok pesantren. Jadi kita bekerja sama dengan pondok pesantren.
11: Ini Pak Nas, terima kasih waktunya Pak.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Kita ke informasi lainnya, saudara. Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali. Sebanyak 10,4 kg emas senilai sekitar 26 miliar rupiah diamankan dari seorang warga negara Tiongkok.
14: Tentang penyesuaian pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah.
15: Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali pada Minggu 6 September 2026. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang warga negara Tiongkok berinisial ZG bersama 10,4 kg emas batangan dengan nilai diperkirakan mencapai 26 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Wawan Darmawan, menjelaskan penindakan berawal dari informasi intelijen mengenai penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan terbang dari Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026. Saat proses boarding, petugas mendapat gerak-gerik ZG yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah bungkusan berwarna coklat yang dilekatkan pada tubuh penumpang menggunakan modus body strapping dan diduga berisi logam mulia.
14: Penindakan ini berasal dari informasi intelijen mengenai seorang penumpang maskapai Cathay Pacific berinisial ZG yang dijadwalkan berangkat dari Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai menuju Hong Kong pada 6 September 2026. Saat proses boarding, petugas melihat adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari penumpang berinisial ZG tadi. Petugas selanjutnya melakukan pemeriksaan dan menemukan sejumlah bungkusan yang dilekatkan pada tubuh penumpang. Untuk memastikan jenis dan kandungan barang, Bea Cukai Ngurah Rai telah melakukan pengujian melalui PLBC Surabaya, Satuan Pelayanan di Ngurah Rai. Berdasarkan sertifikat hasil pengujian atau identifikasi barang, diketahui bahwa barang tersebut merupakan logam mulia berupa emas atau aurum dengan kadar di atas 99%.
15: Wawan Darmawan menambahkan, penindakan tersebut menyelamatkan potensi kerugian negara sekitar 3,9 miliar dan atas perbuatannya ZG terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 5 miliar sesuai ketentuan kepabeanan.
14: Atas perbuatannya, ZG tadi dijerat dengan pasal 102A huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, junto pasal 20 KUHP, junto pasal 2 ayat 8 lampiran 1 pada angka 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah.
15: Bea Cukai juga mengimbau masyarakat dan pengguna jasa memahami serta memenuhi seluruh ketentuan kepabeanan dalam kegiatan ekspor. Dengan demikian, aktivitas perdagangan internasional dapat berlangsung secara legal, transparan, dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Disdukcapil Buleleng mengebut aktivasi identitas kependudukan digital melalui jemput bola ke desa-desa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial berbasis digital.
16: Itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa.
17: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Buleleng terus mempercepat aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD melalui strategi jemput bola ke desa-desa. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis digital sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah berbasis elektronik. Kepala Disdukcapil Buleleng Made Juwartawan mengatakan pihaknya secara aktif turun ke desa-desa untuk mempercepat aktivasi IKD agar masyarakat semakin memahami pentingnya kepemilikan identitas kependudukan digital.
16: Untuk memacu di Kabupaten Buleleng, kita lakukan jemput bola. Kita dari bulan lalu itu sudah melakukan kunjungan ke beberapa desa dengan bantuan teman-teman perbekal dan lurah itu untuk menghadirkan masyarakat untuk bisa aktivasi KD. Jadi sekali lagi, Dukcapil dari sisi aktivasi IKD-nya.
17: Menurutnya, keberadaan IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga mendukung sistem pencocokan wajah dalam berbagai layanan pemerintah. Sistem tersebut memastikan pemohon merupakan pemilik nomor induk kependudukan atau NIK yang sah dan menjaga data kependudukan tetap tunggal serta valid. Ia menambahkan aktivasi IKD menjadi bagian penting dalam implementasi aplikasi Perlinsos. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat yang telah memiliki IKD dapat mengajukan bantuan sosial secara mandiri menggunakan telepon genggam tanpa harus melalui perantara.
16: Yang mana di sini peran IKD itu sebagai data yang terkonek ya dengan data-data yang lain. Jadi dengan data yang ada di melalui IKD, masyarakat dapat mengajukan bantuan melalui aplikasi Perlinsos secara mandiri.
17: Pihaknya berharap percepatan aktivasi IKD dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah termasuk program perlindungan sosial berbasis data kependudukan yang terintegrasi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kini semakin mudah dijangkau masyarakat Buleleng melalui Samsat Keliling. Bupati Buleleng Inyoman Sutirja mengajak warga memanfaatkan layanan tersebut agar pembayaran pajak lebih praktis dan tepat waktu.
18: Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling.
19: Bupati Buleleng Inyoman Sucidro mengajak masyarakat memanfaatkan layanan mobil Samsat Keliling yang kini hadir untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah pun menilai inovasi pelayanan jemput bola menjadi langkah efektif untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat hingga ke berbagai wilayah. Menurut Bupati Sucidro, keberadaan mobil Samsat Keliling merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan layanan bergerak tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang jauh ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain lebih praktis, layanan ini juga diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya masyarakat.
18: Kami mengajak pada seluruh masyarakat di Buleleng dimanapun berada, sekarang sudah ada mobil Samsat Keliling untuk mempermudah pembayaran pajaknya, khususnya pajak kendaraan bermotor.
19: Ia menegaskan layanan Samsat Keliling dihadirkan agar masyarakat lebih disiplin dan tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kemudahan pelayanan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Menurutnya, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Buleleng. Dana yang terkumpul dari pembayaran pajak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
18: Mudah-mudahan ini bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang ada di Kabupaten Buleleng.
19: Ia berharap layanan Samsat Keliling mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa dan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain mengurangi antrean di kantor Samsat, layanan ini juga menjadi upaya pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Sukasa Berata Winangun melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Pengprop Kusin Ryu M Karate Do Indonesia Bali terus mematangkan kualitas para juara kejur prof. Para atlet tersebut diharapkan mendominasi skuad Forky Kabupaten Kota di Bali menuju Porprov Bali 2027 Buleleng.
20: Minimal kita punya kontribusi lah kepada Bali ya, nyumbangkan atlet ke Forky, jadi duta Bali.
21: Kejuaraan Provinsi Kejurprov KKI Bali telah berlangsung sukses melibatkan ratusan atlet dari 34 dojo KKI se-Bali. Pasca event tersebut, tim talent scouting juga memetakan dan menjaring sejumlah atlet potensial untuk masuk database pemusatan latihan daerah pelatda jangka panjang Pengprov KKI Bali. Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI mengatakan mimpi yang ingin diwujudkan dalam jangka pendek yakni menambah daya gedor dan dominasi atlet-atlet KKI untuk masuk tim Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Kabupaten Kota untuk diturunkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Gendo mengakui atlet unggulan KKI saat ini sebagian besar dari kelas kumite, seperti Bribda Nikomang Astrid Aulia, yang beberapa waktu lalu berhasil mengibarkan bendera merah putih di kejuaraan internasional Thailand Open. Sementara untuk di kelas kata, diakui atlet KKI Bali masih tertinggal dari perguruan lainnya.
1: Kita kan akan lanjutkan dengan Platda ya. Kalau KKI ini di Bali khususnya itu memang identik dengan dominasi di kelas kumite ya. Kalau saya jujur dengan itu, memang kita di kelas kata masih jauh dari perguruan yang lain. Tetapi kita sedang mencoba untuk mengakselerasi suatu program agar kelas kata juga kita bisa bersaing lah.
21: Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Pengkab Forki Badung sekaligus Sekum Pengkab KKI Badung Ketut Murti mengatakan untuk wilayah Badung, karateka KKI memang masih mendominasi masuk tim bayangan Forki Badung menuju Porprov Bali. Kejurprov KKI Bali juga menjadi ajang Forki Badung menguji kualitas atlet sebelum turun di Porprov Bali 2027.
3: Kita melihat bagaimana perkembangan atlet-atlet yang akan nanti berlaga di Porprov nantinya. Dari tim telescoping, kita akan melihat bagaimana perkembangan atlet-atlet yang sudah berprestasi, apakah dia mampu bertahan.
21: Selain dipersiapkan untuk membela Forki Kabupaten Kota di Porprov Bali, para juara Kejurprov KKI Bali 2026 juga akan menjalani pelatda jangka panjang yang sewaktu-waktu diberangkatkan menuju kejuaraan nasional Kejurnas KKI, termasuk event di tingkat regional dan Kejurprov Forki Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Ya, saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama diantaranya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat terus menggencarkan program bimbingan remaja usia sekolah dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur. Bea Cukai Ngurah Rai menggagalkan upaya ekspor ilegal emas batangan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Koriatun Hafizah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
22: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami mengajak Anda mendengarkan renungan senja. Sore hari ini pendengar bersama Ustazah Hajah Rohmi Kusbandiah, SPD MPDI, dengan judul renungan Perempuan adalah Pencetak Generasi.

Masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat pendengar yang berbahagia, ada sebuah pepatah mengatakan, jika ingin membangun sebuah gedung, mulailah dengan pondasi yang kuat. Jika ingin membangun sebuah peradaban, mulailah dengan mendidik manusianya. Dalam Islam, salah satu pendidik yang paling awal dan paling berpengaruh dalam kehidupan seorang anak adalah seorang perempuan, terutama seorang ibu. Seorang anak pertama kali mengenal kasih sayang dari pelukan ibunya. Pertama kali belajar berbicara dari tutur kata ibunya. Pertama kali mengenal doa, adab, dan akhlak juga dari rumahnya, dari orang tuanya.

Karena itu, Islam memberikan kemuliaan yang sangat tinggi kepada perempuan. Dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pendengar yang berbahagia, ayat ini mengingatkan bahwa menjaga keluarga bukan hanya memenuhi kebutuhan makan dan pakaian saja, tetapi juga mendidik mereka agar mereka tetap berada di jalan Allah. Dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin adalah pemimpin bagi rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya. Serta ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang berbahagia, hadis ini menunjukkan bahwa siapapun termasuk perempuan bukan sekedar penghuni rumah, tetapi mereka adalah pendidik, pembimbing, dan penjaga amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Namun, amanah ini tentu bukan hanya dipikul oleh seorang ibu saja. Ayah dan ibu adalah dua sayap yang harus saling menguatkan. Pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab ayah dan ibu, bukan hanya tanggung jawab perempuan saja. Pendengar yang berbahagia, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melihat bagaimana para perempuan menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat Islam. Seperti Siti Khadijah binti Khuwailid menguatkan dakwah dengan keteguhan iman dan pengorbanannya. Siti Aisyah binti Abu Bakar menjadi guru bagi para sahabat dan meriwayatkan banyak hadis. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya mendidik keluarganya, tetapi juga memberi manfaat bagi umat. Pendengar yang berbahagia, hari ini tantangan pendidikan jauh berbeda. Anak-anak kita lahir di era digital. Bahkan sebelum pandai membaca, mereka sudah pandai menggeser layar telepon genggam mereka. Mereka mengenal tokoh-tokoh di media sosial lebih cepat daripada mengenal kisah-kisah teladan, kisah-kisah para nabi. Teknologi bukanlah musuh, tetapi teknologi adalah alat yang menentukan manfaat atau mudaratnya adalah bagaimana kita membimbing anak-anak kita, membimbing mereka bagaimana menggunakannya. Oleh karena itu, rumah harus menjadi tempat pertama tumbuhnya iman. Biasakan anak mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ajak anak-anak mereka, ajak anak-anak kita untuk sholat berjamaah. Luangkan waktu untuk berbincang tanpa gangguan handphone. Dengarkan cerita mereka sebelum mereka lebih memilih bercerita kepada media sosial. Pendengar yang berbahagia, sebagai seorang pendidik, seorang ayah, terutama seorang ibu, merupakan pendidik pertama
dan paling dekat dalam kehidupan seorang anak. Dari rumah, anak pertama kali belajar tentang cinta, tentang iman, tentang adab, tentang akhlak, tentang kejujuran. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa mendidik anak adalah pekerjaan kecil atau sekedar tugas rumah tangga. Di balik kesabaran seorang ibu, di balik keteguhan orang tua, ada masa depan generasi. Di balik doa orang tua, ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak perlu melihat bahwa ayah dan ibunya sama-sama hadir, sama-sama mencintai, mendidik, dan memberikan teladan bagi mereka. Demikianlah renungan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, renungan senja bersama Ustazah Hajah Rohmi Kusbandia SPD MPDI dengan judul Renungan Perempuan adalah Pencetak Generasi. Selanjutnya marilah kita dengarkan dan resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an Surah Al-Waqi'ah ayat 1 sampai dengan ayat 27 disampaikan oleh Qori Fatullah.
1: أعوذ

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pukul 18:16 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya berkumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

تذكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sungguh mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

تمسون وحين تصبحون. Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada waktu senja dan waktu pagi. Quran Surah Ar-Rum ayat 17.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, satu lagu islami kembali saya akan ketengahkan untuk Anda pendengar menutup rangkaian Mutiara Sore. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan rangkaian NTB Malam menemani suasana malam hari Anda. Pendengar, masih bersama saya Koriatun Hafizah. Kita bersua sampai jam 8 malam nanti.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
4: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

pendengar bersatu RRI Mataram masuk ke rangkaian NTB Malam. Selamat malam, saya ucapkan untuk Anda masih setia bersama Bersatu RRI Mataram malam hari ini. Malam Jumat ya, ada rencana ataupun ada schedule, ada kegiatan malam Jumatan biasanya mungkin yasinan. Kemudian biasanya tuh ada zikir kelompok ya namanya ya, yang diisi dengan selawatan bersama dan lain sebagainya. Baik, pendengar Bersatu RRI Mataram, selamat menikmati rutinitas di malam hari ini, di malam Jumat ini. Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan pastikan Anda selalu dengarkan Bersatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pusat RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pendengar, kita jeda dulu untuk kita dengarkan kumandang azan Isya untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini memasuki pukul 19.25 menit waktu Indonesia Tengah.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saya Koriatun Hafiza pamit undur dari ruang dengar Anda hari ini 10 September 2026. Selamat melanjutkan istirahat Anda mendengar, nanti ada rekan saya Beni Pratama yang selanjutnya akan menemani Anda di siaran Pro 1 RRI Mataram hingga tutup siaran nanti. Oke, pendengar dari kawasan laku 83 Menan, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nah, tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danantara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti dari BBM ya, atau dari Imbar? Astaga, gimana Pak itu? Warga ke bank atau gimana Pak?
0: Teman? Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak jadi total?
8: Jadi alokasinya berapa Pak?
6: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T.
6: Iya.
7: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi.

0: di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
1: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
0: Tetap dapat juga.
1: Itu boleh apa sih, Pak?
0: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
2: Bertahapnya berapa?
0: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
5: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pas.
6: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
5: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
6: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
7: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
6: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
9: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
8: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
9: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
10: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
9: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
11: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
11: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut, ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
12: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
13: Selamat pagi, Yudi.
12: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
14: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2.000 US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
13: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
16: Gus Alek.
13: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
16: Di ruangan beliau.
13: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
16: Beliau mengarahkan 2.000.
17: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
18: Pak izin koreksi dari BPK ya.
17: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
18: Iya.
17: Yang 2.302.000?
18: Iya.
15: Sementara itu terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
19: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
18: Betul.
19: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
18: Tidak, seperti tidak.
19: Terima kasih.
15: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebutlah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
20: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
21: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu jangan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
20: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
22: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
0: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
1: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead.

0: pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabluli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Kapal Lele ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yes. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geothermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geothermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima Putra Asli Daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Oksimelon. Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
11: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: kita ikuti Lintas Informasi. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kebutuhan air bersih di kawasan wisata Pulau Kenawa, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumba Barat masih mengandalkan pasokan dari daratan. Setiap hari pedagang mengangkut air dari Pototano ke Kenawa menggunakan perahu. Ketua Porek Darwis Bualawah Pototano, Kemelullah, mengatakan kondisi tersebut menjadi kendala bagi pedagang, sebab mereka harus menanggung biaya pembelian sekaligus ongkos angkut air. Pedagang membeli air sekitar Rp50.000 per galon di Pototano. Mereka membayar ongkos perahu Rp5.000 per galon. Selanjutnya dijual kepada wisatawan dengan harga sekitar Rp15.000 per galon. Menurut Kemelullah, air tersebut digunakan wisatawan untuk minum maupun mandi. Upaya memenuhi kebutuhan air melalui sumur bor juga pernah dilakukan, namun air yang dihasilkan terasa payau dan membutuhkan proses penyulingan sebelum digunakan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta, bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Eh, kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali.
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Videonya dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
6: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
6: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
6: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
6: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
5: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
6: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
7: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
7: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
2: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
7: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
7: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
7: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Nisa.
5: Ya.
1: Aku mau minta maaf.
5: Buat apa?
1: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
5: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
1: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
5: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
0: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia, namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
6: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
7: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
3: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
1: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
5: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
0: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, kepala LPP RRI Melabo, produser Agustina Esos, pengarah acara Desi Nurul Utami, naskah Faisal, penyelia musik Maulidia, teknik studio rekaman Sukarahman.

0: Inspirasi.
1: Selamat malam dengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di menit ke-23 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Bini Pratama di malam hari ini, di hari Kamis 10 September 2026. Tentunya untuk Anda yang di malam hari ini masih beraktivitas seperti kami di studio RRI Pro 1 Mataram, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat ya, terus diberikan kesehatan agar terus bisa melakukan aktivitas, bisa melakukan kerja-kerja demi keluarga, demi orang-orang yang disayang tentunya. Menemani aktivitas Anda, kami ketengahkan sebuah informasi dari Lombok Tengah. Nah, pendengar, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengingatkan masyarakat untuk menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sebagai momentum memperbaiki diri. Ia juga menyampaikan bahwa dua formula yang dinilai penting untuk menghindari marabahaya dan juga bencana. Disampaikan olehnya, pertama menghadirkan kembali sifat dan akhlak Rasulullah di tengah kehidupan kita, selalu membaca selawat, mengasihi anak yatim, menjaga kebersihan lingkungan, serta menyayangi sama makhluk hidup. Disampaikan oleh Gubernur ketika menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Nideroah, Bali Belik, Pejanggi, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah pada hari Rabu 9 September. Iqbal menegaskan bahwa Maulid Nabi jangan berhenti sebagai kegiatan seremonial dan makan bersama. Menurutnya, peringatan Maulid harus menghasilkan perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain menghadiri Maulid, kedatangan Iqbal ke Pejanggi juga menjadi momentum mempererat hubungan keluarga besar Zuriyah Datu Pejanggi. Iqbal menyebut Selaparang, Pejanggi, dan Bayan memiliki hubungan sejarah serta garis keturunan yang tidak bisa terpisahkan. Di halaman utama, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian Zuriyah Datu Pejanggi dan warga Iqbal juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan selama menjalankan amanah sebagai Gubernur NTB. Ia minta doa dan dukungan agar diberi kesehatan, kekuatan, dan juga kesabaran dalam memimpin NTB, termasuk dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Sementara itu, Camat Praya Lalu Muhammad Saleh mengapresiasi kehadiran Gubernur NTB. Ia menyebut Iqbal merupakan terah atau Zuriyah Datu Pejanggi kedua yang menjadi Gubernur NTB setelah Mami Sri Ngetis Sakti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Benar, masih informasi dari Kota Mataram ya. Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal melepas kapilah NTB yang berangkat untuk berlaga di MTQ Nasional ke-31 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Para peserta diminta tidak sekedar mengejar juara, tapi juga punya misi syiar Al-Quran dan menjaga nama baik daerah. Pelepasan kapilah digelar di Pendopo Gubernur NTB pada Rabu kemarin dan dijadwalkan berangkat ke Semarang pada 11 September 2026. Gubernur meminta seluruh peserta meluruskan niat sebelum bertanding. Menurutnya juara dan bonus bukan tujuan utama untuk mengikuti ajang MTQ Nasional. Dia menyebut bahwa MTQ Nasional merupakan kesempatan besar bagi para peserta di NTB untuk bertemu dan belajar dari Qori'ah, Hafiz, dan Hafizah terbaik dari berbagai daerah. Jika nantinya ada peserta NTB yang meraih juara, Iqbal menyebut prestasi tersebut sebagai bagian dari bonus perjuangan dan latihan yang telah dilakukan. Tidak hanya soal niat, Gubernur juga meminta para peserta tampil maksimal dan menjaga kehormatan NTB selama berada di Semarang. Iqbal mengatakan keikutsertaan NTB dalam seluruh cabang dan golongan di MTQ Nasional menjadi bukti keseriusan daerah dalam membina generasi Qur'ani. Dia berharap kejayaan NTB dan dalam pengembangan Al-Qur'an yang pernah dikenal pada era 1970-an bisa kembali dibangkitkan. Ketua Panitia Training Center Kapilah NTB Abdul Aziz Fahmi mengatakan NTB mengikuti seluruh cabang dan golongan yang diperlombakan dalam MTQ Nasional 2026. Total ada 56 peserta, 2 pendamping peserta disabilitas netra, 10 pelatih, dan 12 ofisial. Dengan demikian, total rombongan NTB mencapai 80 orang. NTB juga mendapat kepercayaan mengirim 3 orang asal daerah tersebut sebagai Dewan Hakim MTQ Nasional yang ditetapkan Kementerian Agama. Persiapan kapilah dilakukan melalui pemusatan latihan selama lebih dari 1 bulan. Kemudian pembinaan berlangsung selama tatap muka maupun daring. Kemudian pendengar, Gubernur juga meminta pembinaan tidak berhenti setelah MTQ Nasional selesai. Evaluasi harus dilakukan untuk menyiapkan kadar dalam menghadapi MTQ berikutnya pastinya. Kapilah NTB akan berangkat ke Semarang pada 11 September 2026. Pembukaan MTQ Nasional dijadwalkan akan berlangsung pada 12 September dan diharapkan dibuka oleh Presiden RI.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

harus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu ya. Hari ini di hari Kamis 10 September 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Kembali Ruang Rindu hadir untuk Anda ya, sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini bareng saya Beni Pratama ya. Tentunya gak asik kurang rindu kalau sendirian nih. Tentunya kami tunggu Anda untuk berbagi rindu di 0818020560000 atau di 646521 atau di 634823. Silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Denny.
0: Halo Ila, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baliknya Bang Denny, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Sudah makan, sudah ngopi?
0: Dua-duanya belum, nanti pulang kerja.
1: Oh, dua-duanya belum ya. Sekarang macam apa Bang Denny?
0: Malam Jumat seperti biasa mancanegara.
1: Tadi malam itu berjaringan
0: Bang Denny ya. Kan hari Rabu berjaringan, betul.
1: Ya udah.
0: Ini malam Jumat jadinya. Oke, nanti dipilihin ya lagunya.
1: Iya, dipilihin aja. Salam-salam dulu ya Bang Denny.
0: Silahkan.
1: Salam-salam buat Kak Irwan yang lagi sibuk menjelang acaranya besok, acara syukuran yang semoga Kak Irwan tetap sukses ya.
0: Amin.
1: Dalam berbisnisnya. Semoga saya kembali panjang umur juga. Di situ ada semua karyawannya ada di situ di rumah Kak Irwan. Semoga saya selalu selamat berbisnis ya. Terus buat Mbak Kinanti, semoga tahu ya Kinanti ya. Terus buat Mbak Binja, Mbak Anyu, gimana kesana. Terus buat Bang Syahril, Bang Kento, Bang Raja, Bang Dahil, Mbak Nelly, Bang Marni, Pak Sutri, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman, Pak Jinerman,

0: mau buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Tanya aja deh Bang Denny.
1: Oke.
0: Buat Bang Denny, salam sehat aja. Semoga sehat selalu sampai umur.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi ada Ila ya, ada Ila di Bayan Lombok Utara mengawali jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Di belakangnya Ila, silakan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Beni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang Ordes, apa kabar?
2: Alhamdulillah, ini baru, ini yang menyelesaikan juga.
1: Baru selesai nih ke?
2: Ya kan, untung belum tanggal 15 gitu.
1: Dikejar dulu ya sebelum pertengahan bulan.
2: Iya. Salam dulu ya.
1: Silakan Bang Ortes.
2: Salam sama Mbak Ila, Mbak Warni, Mbak Bunda Kartini, Mbak Mirian, Bang Iwan, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Bang Kindu, Bang Kindu, Mbak Tinda, Tinda Lali, Bang Alvin, Kinanti, Maya, Kidia, Budut, kemudian Bunda Ika, Bunda Masnia, Bang Raja, Bang Fajar, Pak Mawiin, dan satu lagi, Haji Herman. Bang Tinggu juga. Ya, Bang Beria.
1: Bang Ordes,
2: Bang
1: Ordes di tempatnya udah selesai maulid?
2: Udah kemarin, awal bulan.
1: Awal malahan ya?
2: Iya, itu cuman apa itu, enggak seperti orang di kota soalnya, di kampung kita ya. Cuman pengajian, udah selesai jam 11 ya selesai. Enggak seperti orang di kota kan, apa itu namanya, acaranya besar-besaran itu kan.
1: Betul, ada lomba-lomba biasanya.
2: Seperti, apalagi di Dasen Agung itu, Dasen Agung bukannya di kota lah itu. Iya, kalau kita di kampung itu cuman, apa, itu pengajian. Apa ustaz udah selesai jam 11. Salam sehat Bang Beni ya.
1: Terima kasih Bang Ordes. Sehat selalu juga.
2: Semoga rezekinya diberikan Allah SWT yang lebih berkaya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes. Penelpon kedua ya di malam hari ini. Biasanya segini masih sibuk Bang Ordes, tapi udah kelar ya dari aktivitas katanya. Di belakang Bang Ordes masih kami tunggu di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Lale.
3: Selamat malam juga. Gimana kabarnya Mas Ben?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Lale gimana?
3: Alhamdulillah sehat juga. Cukup lama nggak dengar suaranya Mas Ben, kemana aja?
1: Mbak Lale yang tumben nih.
3: Enggak, kalau Mas Andi sering sih.
1: Ah ya, saya malam. Kapan terakhir malam ya? Kayak 3 hari yang lalu udah terakhir malam.
3: Iya, dah seminggu kayaknya.
1: Nggak sampai seminggu.
3: Oh iya. Tapi rasanya di sini seminggu. Rasanya seminggu, saking lamanya terasa, tapi nggak sengaja seminggu katanya Mas Ben, tapi rasanya di sini kayak seminggu.
1: Udah orang maulid di rumahnya Mbak Lale?
3: Di sampun.
1: Oh, sampun juga.
3: Linggi sampun?
1: Di tempat saya besok malam kayaknya penutupannya. Sekarang ini masih lomba-lomba.
3: Oke, moga lancar. Acaranya
1: nggih.
3: Semoga Mas Beni selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan.
1: Amin, amin.
3: Panjang umur, semakin dilancarin rezeki.
1: Amin.
3: Salam-salam juga nggih.
1: Silakan Mbak Lale.
3: Yang pertama buat Ibu Hati yang ada di tengah raja yang mau kita kerjakan kesehatan. Panjang umur, rezeki selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Terus ada Samariin, Pak Ordes, Pak Rusa, moga selalu juga. Ada Pak Adita Budi, ada Pak Marisa, ada Mbak Kenja, Pak Kenzo, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, terus Pak Mawiin, Pampun, terus siapa ya?
1: Siapa lagi?
3: lupa dah kalau udah ketemu suaranya Mas Ben.
1: Semuanya pokoknya ya.
3: Alhamdulillah semuanya buat kita lihin juga Mamirian, Mudah selalu buat semuanya dan dari asam pejat yang terkecuali dalam kompak kesempatan. Oh ada Pak Andi Gunung Sari, Mas Raja, itu Pak Ajar, Mudah selalu, ih nambah jadinya. Terus buat Mas Ben, ganteng, moga mobil tetap bisa dikatakan.
1: Amin, amin.
3: Semua semakin berlantara rezekinya.
1: Selalu
3: berada dalam bimbang Allah SWT.
1: Amin.
3: Mas Ben, jangan lupa najengan, jaga kesehatannya. Tapi Mas Ben ngewedan gak?
1: Nanti kayaknya pas ini selesai ruang rindu.
3: Moga selalu nih, ntar kalau pulang hati-hati aja di jalan. Moga-moga Mas Ben selamat dalam perjalanan sampai ke dengan Kulombo. Sampun nikah terus yang Mas Ben di masuk sampai hasil atas waktunya. Sirang rangkum sekian Bapak Senasa Ampure Agus Ali Senapuran di lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Lala Ratih tadi ya di Lombok Tengah. Satu penelpon lagi ya pendengar. Sebelum kita ke lagu malam hari ini nih, di malam Jumat seperti biasa kita ketengahkan lagu-lagu mancanegara dari tahun 2010 sampai dengan yang terbaru pokoknya ya. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Jamiluddin, bagaimana kabarnya?
4: Halo juga, apa kabar? Kami.
1: Alhamdulillah sehat juga Pak Jamiluddin.
4: Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat selalu ya.
1: Amin.
4: Saya punya umur, punya rezeki, lagunya digabung aja.
1: Enggih, siap.
4: Oke, tadi Mbak Lale.
1: Enggih.
4: Salam kenal Mbak Lale. Ada Raja Resti, ada Ovi, ada Pak Herman, ada Bang Fajar, ada tinggal Siti Hajar, tinggal Aisyah, tinggal Nurni, ada Pak Sukri, ada Pemaluddin, ada Isa, ada Ila, ada Tinanti, ada Maya, ya semuanya sudah bergabung dari satu ya.
1: Siap.
4: Dari A sampai Z aja. Ada masih teman-teman nanti yang selama akhir.
1: Ya Pak Jamiluddin.
4: Mudah-mudahan bombennya sehat selalu.
1: Amin.
4: Dan
1: umur, amin.
4: Dan rezeki nanti kalau kita diambil sudah Allah kan. Jangan khusnul khatimah. Amin ya Allah.
1: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamiluddin tadi ya dari Bebia Lombok Tengah. Ini selalu menyelipkan doa di ujung jumpanya. Semoga kita semua diambil nanti dalam keadaan husnul khatimah ya. Amin amin. Pokoknya dia kita diambil dalam kondisi terbaik, kondisi amal terbaik dan juga sudah diampuni dosa-dosanya. Pendengar, kita break sejenak. Nanti kita akan kembali ya untuk menerima telepon Anda. Kita ke lagu dulu. Ada Alexandria dengan Justice.

0: Baik, pendengar, kembali kita di Ruang Rindu ya. Lewat 21 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih masih setengah jam lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Buat Anda yang belum bisa bergabung di sesi pertama tadi, kami ajak Anda untuk berbagi rindu tentunya di malam hari ini di 081-802-056-000 atau di 646-521 atau di 634-823. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Fajar, lama tidak mendengarkan suaranya. Sehat tapi Bang Fajar nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana badannya Bang ini?
0: Alhamdulillah sehat juga. Belum pernah hujan kayaknya nggih di Mangkung, belum pernah hujan kayaknya nggih.
1: Pernah tadi sore.
0: Oh, sudah pernah hujan, alhamdulillah.
1: Azan.
0: Alhamdulillah sudah pernah hujan. Di tempat Pelinggi sudah mulai panen tembakau.
1: Oh, sudah ada yang sudah, ada yang belum.
0: Oh, nggih, nggih. Salamnya buat siapa, Bang Fajar, sila?
1: Bunda Isya, Bunda Sri Hajari, Hanya Kinanti, Jawana Cahaya, Maya, Aulia, terus ada Widya Bang Menesrik, ada Pasuki dan Bunda Merni, Bang Raja, Bang Yogi, Putra Maja Bahir, Bang Emba yang lain, Pak Mawai, Pak Mahidin, Pak Made, Bang Iria, Pak Bang Yudin, ada Bang Alvin, Bang Irwan, Bang Anwar, Mbak Lande, Bang Benedo Beng, Mbak Ayu, terus ada Bang Ria, Bang Timur, ada semuanya sudah, Bang Dan Bunda Mbak yang menggunakan ini, semuanya sudah.
0: Nggih.
1: Semoga berkabatan Tuhan tetap sehat dan umur.
0: Amin.
1: Dan untuk Bang Dinas keluarga dan semua keluarga besar RRI dan orang-orang sehat panjang umur.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Bani.
0: Terima kasih Bang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Fajar tadi ya di Mangkung Lombok Tengah. Malam hari ini banyak ini ya, banyak pendengar yang dari Lombok Tengah ini juga. Ada bunda kita satu ini juga dari Lombok Tengah, kita sapa dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, membagi rindu sama Mas Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, warga Loteng aja isinya malam hari ini, Bun.
2: Ya?
0: Warga Loteng aja isinya malam hari ini, Bunda.
2: Enggak ada, dan tidur menunggu Mas Ben yang siaran.
0: Di Praya hujan juga kayak di Mangkung? Enggak ada.
2: Enggak ada ya.
0: Oh, enggak ada. Enggak.
2: Lain di Mangkung.
0: Bunda, masih aktif jualan?
2: Masih dong.
0: Alhamdulillah. Kenapa Bunda Siti Hajar enggak pernah ini, enggak pernah masuk?
2: Enggak tahu, enggak ada di rumahnya, mungkin di rumah anaknya mungkin.
0: Nggih. Kirim salam buat siapa Bunda, sila?
2: Ya buat Bunda Sihada, mungkin sama Bunda Hil, Bunda Aisyah, Bunda yang berada di bawah umur, Mbak Lale, Mbak Warni, Mbak Marni, Mbak Sukri, Bang Fajar, Bang Raja, Pak Moen, Pak Muhyiddin, Pak Alten, Mbak Kinanti, terus Mbak Widya, Mbak Jang Listrik, siapa lagi? Pak Anwar, Bang Kenzo, Mbak Kartini, Mbak Kenza, buat semuanya sudah ya Mas Ben.
0: Siap.
2: Mas Benny ya, makasih waktunya.
0: Terima kasih kembali Bunda Cah ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bunda Cahaya tadi dari Praya Lombok Tengah. Selamat malam warga Praya. Mudah-mudahan malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia pastinya ya. Di seputaran lapangan Muhajirin juga. Ini jam 10:30 mungkin masih lah ya. Belum terlalu sepi, masih ada yang nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi di lapangan Muhajirin. Sehat-sehat terus buat semuanya ya. di belakang Bunda Cahaya. Selamat malam Roh Rindu.
3: Halo, selamat malam. Rindu serindu-rindunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Aisyah, apa kabar?
3: Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat, senang bahagia Bunda. Kalau keliling gede sehat kah?
0: Alhamdulillah Bunda.
3: Keluarga di Lombok Timur sehat?
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat juga.
3: Alhamdulillah, syukurillah, mudah-mudahan keliling gede sehat, sukses keluarga di anakku.
0: Ya, terima kasih Bunda.
3: Ini lagu mancanegara semuanya ini.
0: Betul. Malam Jumat kan soalnya nih ke.
3: Iya, putih terinduku lewat udaranya RRI dan ku kenang masa laluku lewat lagu-lagunya. Tapi kalau mancanegara pun enggak ngerti sama sekali.
0: Didengerin.
3: Tapi banyak yang seneng denger itu Nana ku sekalipun enggak ngerti kan.
0: Nggih, denger musiknya ya.
3: Lagu-lagunya yang sekarang itu Blackpink nama.
0: Oh.
3: Kalau anakku itu Bunda ini lagu bagus ini terus ya Allah lagu di RRI nggak pernah yang dengar yang itu nadaku.
0: Yang mana nih Kak?
3: Itu yang lagunya Blackpink gitu.
0: Geng.
3: Ya lanjut sedikit geng.
0: Sila.
3: Ara dari Jaya, Kak Hajar, Kak Terlalu, Ilsa, Mas Rian, Ari Kiza, sehat selalu. Adinda kesayang, salam kangen selalu Gi. Ada Cinghong, Bu Marni, Pak Sukri, Bu Kartini. Terus ada juga Bang Pajar barusan ya.
0: Dia
3: bersama suaminya Mas Mami Rian, Pak Nursah, Pak Sahril, Pak Haji Jamaluddin, Pak Haji Jamiluddin. Terus ada Pak Haji Herman, ada Kak Mas Mia, ada Yogi, ada Elan Dasan Agung, ada Mas Raja. Udah masuk Mas Raja?
0: Bang Raja belum ada ini.
3: Oh iya, ketiduran mungkin kelelahan bekerja.
0: Gingin.
3: Terus ini ada Yanti lagi. Ada Kinanti, saya selalu Bajang Lai, Pak Purbaya, Pak Guntur, Pak Imam Firdas, Pak Rizal, Pak Mawin, Pak Alpin. Terus ada juga Pak Muhyiddin, ada Bang Anwar, ada juga Mas Tawang yang di Singaraja. Ada Krispati, ada Pak Tenggo, ada Tony, ada Bu Iga, salam sehat Bunda, ada Bu Ida juga, ada Ayu juga. Buat semuanya gini nandaku.
0: Iya Bunda.
3: Tadi gak mau dapat masuk di Indonesia banget.
0: Oh sekarang akhirnya dapat di Ruang Rindu
3: kalau,
0: ya?
3: Kalau itu yang itu siaran, gak mau angkat HP di jalur JSM, jadi Bunda mundur gak punya pulsa. Iya sekarang kan kita beli ini ada paket nelpon 10.000 satu bulan yang HP biasa seperti Bunda HP lecek gitu.
0: Betul.
3: Jadi gak ada pulsanya sama sekali jadinya.
0: Lece ini deh Bunda.
3: Ya, dari SMPJ sahabat RRI mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat senang bahagia selalu seperti Bunda ini.
0: Amin.
3: Sedikit suang ini. Nanda aku sesuai bersama keluarga di rumah nanti kalau pernah hati-hati tinggi. Mudah-mudahan lancar aktivitas lancar rezeki sukses selalu.
0: Amin.
3: Dalam lindungan Allah semata keluarga Bunda pamit. Masyarakat Sampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah tadi di Kuripan Lombok ke Barat ya. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Bunda Aisyah dan keluarga di Kuripan Lombok Barat. Baik pendengar, sebelum kita lanjut Pak Mai sabar dulu ya. Nanti kita akan balik lagi, kita ke lagu dulu. Ada Alicia Keys dengan Best of Me. Ini lagunya udah banyak yang belum keputar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik pendengar, kembali kita di Ruang Rindu setelah lagu dari Ellie Goodley tadi ya. Kita sapa yang sudah bergabung, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Mai, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Bang Benny sendiri gimana?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, udah gemuk sekarang?
0: Berapa kali dapat undangan ya? Berapa kali dapat undangan?
1: Lagunya lagu apa ini?
0: Mancanegara biasa malam Jumat ini.
1: Siapa?
0: Benson Boone, itu The Time of My Life. Terus Jesse Reyes ada Calvin, Oliver Karin, Glazer sama Daughtry September. Tinggal itu aja.
1: Yang September aja.
0: Ya dah.
1: Oke, salam dulu buat keluarga di sini, salam buat yang sayang aja. Nanti. Dadah. Saya duluan ya. Nanti video belakangan. Oke, selalu juga di sana. Ada ini Pak Jamiluddin. Hilang sih. Ya Bunda Cahaya tadi yang ada pelajar. Siti Hajar juga sehat selalu, Pak Bu Herman, Gabu Iga, Bunda Kartini, Bapian, Bunda Siti semuanya di Lombok Timur ya. Ada Beli Tawan di Singaraja, masuk ayo. Putri Sati, ada Bu Iga, ada Anwar, ada Pak Bram, ada ini siapa? Tunggu ya. Ada Raja, ada Yogi, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Pak Andi juga, mudah-mudahan tetap sehat saja ya. Yang ada di Gunung Sari sana. Bunda Matia yang hilang ini, nggak ada kabarnya.
0: Sibuk maulid.
1: Oh iya, tambah gemuk mungkin dia sekarang. Ada, apa ya? Ada Idi juga ya, yang di Tokyo, sehat selalu juga. Ada Pak semuanya aja ya. Fans-fansnya LRI semuanya tempat terkecuali dan tetap sehat aja.
0: Amin.
1: Sama Miriam sering masuk juga di sini. Ya ada pokoknya semuanya aja udah dari A sampai Z supaya nggak ada yang ketinggalan ya. Selamat Bang Benny, selamat melanjutkan aktivitas sudah selalu dengan Umar Merariki. Dan
0: amin.
1: Masih dapat undangan ya. Soalnya tinggal
0: sebentar.
1: Hari, dua hari.
0: Betul, ya.
1: Ya, besok malam terakhirnya. Ya, ini ada. Tunggu lagunya ya.
0: Ya, Mak Mai.
1: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya di Mantang, Lombok Tengah. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Anwar.
2: Dengan Bang Anwar di Madura hadir.
0: Iya, apa kabar Bang Anwar?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Benny, kabar kembali gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Madura belum hujan juga ya?
2: Tadi gerimis Bang.
0: Oke, mudah-mudahan sudah mulai masuk hujan ya.
2: Iya, saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat hari ulang tahun ya Bang Benny ya.
0: Iya, terima kasih. Yang ke-81.
2: Iya, mudah-mudahan RRI jaya di udara ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan RRI tetap menjadi saran dan keluhan permasalahan masyarakat ya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan RRI semua di seluruh Indonesia menjadi tetap apa untuk kita berbagi informasi, saran dan pendapat.
0: Iya, betul. Amin.
2: Salam yang pertama untuk Mas Benny, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Dan juga ada Mbak Widya. Ada Bang Syahril, ada Pak Widi, ada juga Bu Parida, Tete Dinda. Ya, salam untuk semua dulu Bang Benny ya.
0: Iya, Bang Anwar.
2: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Anwar tadi di Madura, Jawa Timur ya. Di belakang Bang Anwar, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Denny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Widya, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabarku baik dari saya.
0: Alhamdulillah.
3: Tidak lainnya sih dia, Kak Denny.
0: Alhamdulillah sehat, walafiat.
3: Ya udah, kita geser dulu ya.
0: Sila.
3: Ada bujang riset, sang itu yang tersayang. Semoga sehat selalu, penuh umur, lancar beraktivitas.
0: Amin.
3: Terus ada jam Anwar tadi ya, sehat selalu, semoga tetap sehat bersama keluarganya di sana. Terus ada Bunda Cahaya, ada Mas Yogi, ada Bunda Kartini, ada Bang Ayem, ada Bang Azrul, ada Bang Karil, ada Kanorka, ada Bunda Maya, ada Bunda Aisyah, ada Bang Yon, Haji Herman, Haji Sahabudin, ada Selin juga ya, ada Bang Alekin, terus ada Haji Herman, Haji Sahabudin, ada Bang Pak Mauin juga ya, ada Tuan Marisa, terus ada Kak Jamiludin juga ya, buat semuanya aja Kak Denny ya, Asam Kujia dan Ponta Kecuali, buat Bang Denny semoga saya selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Semua ya. Terima kasih
0: di aku di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Widya di Pujut. Salam hormat juga untuk Bang Bajang Listrik dan keluarga di rumah ya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum,
0: Bu Weni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Solehin, apa kabar?
4: Rindu-rindunya di RRI Pro 1.
0: Bagaimana kabar Bang Solehin?
4: Alhamdulillah baik. Bang Weni sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
4: Oh iya, alhamdulillah. Lagunya di format ini?
0: Oke.
4: Oke, nyebrin dulu ya.
0: Sila.
4: Oke, Bu Bapak, sampai selalu. Tadi Bu Widya. Makasih kulingannya, semoga akurat sama bajang listriknya. Ada juga Aisyah di Kuritan, ada juga Maya di Mantang, ada juga Bunda Cahaya, Bang Fajar, ada Bunda Masnia, ada Aries, gimana kabar, ada Kinanti, ada Ila, ada juga Isabat Muli, ada Bunda Akbar juga, sampai selalu ada Kalti Sahrin, ada juga ada Kak Kemangi, ada Mami Rian, terus ada Haji Jamiludin, ada Mas Tenggu, ada juga tadi siapa itu sebelum Widya itu tadi?
0: Yang sebelum Widya ada Bang Anwar.
4: Oh Bang Anwar ya, teman-teman sama makan. Ada Bang Sahril, ada Mami Emet, ada Bunda Hil, terus ada juga yang di Lombok Timur ada Bunda Kartini, terus selalu ada juga Fitampenan ya, ada Bunda Irga, ada semuanya ada Bang ini.
0: Nggih.
4: Oke, buat Bang Weni ganteng. Semoga tetap selalu ya.
0: Amin, Bang Solehin juga.
4: Ya. Nanti pas orang yang di jalan.
0: Siap.
4: Ada yang belum di calling nanti di calling di belakang semua. Semua persen ya. Itu aja Bang Weni ganteng.
0: Terima kasih.
4: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Solehin. Kita cukupkan satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu, silahkan. Masih kami tunggu.

0: Ya tentunya malam hari ini untuk Anda yang sudah menuju tempat istirahat, semoga istirahatnya nyenyak dan besok bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali ya. Satu penelpon terakhir sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Bang Meni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ki, nanti penutup
1: ini RRI yang ke-81 Bang Meni. Semoga RRI tetap jaya di utara.
0: Amin.
1: Gimana kabar Bang Meni?
0: Sehat Mbak Ki, nanti gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Nanti jadi punya kontrol lagi ya.
0: Kenapa Mbak Ki nanti?
1: Makin nanti
0: jadi punya penelpon terakhir. Oh iya, jadi penelpon terakhir, betul. Tadi sempat masuk tapi kesalip-salip terus.
1: Iya. Alah sama Mbak Maya. Oke, nyemperin dulu ya.
0: Sila.
1: Kalau lagunya dikirin aja Pak Mini.
0: Nggih.
1: Salamnya buat Bang Alvin, Kak Nirwan, yang selalu buat Ila, Saudara Purbaya, Pak Muhyiddin, sama Wiknya, Pak Pungun tuh, Radu Pangeran Hidun. Ada sorein tadi ya.
0: Nggih.
1: Terima kasih kelingannya. Daripada Bang Raja, Bang Fajar, Taman, Bang Sahari, Bang Kenzo, Mbak Kirula juga, ada Mas Kenko, Mas Yogi, Mbak Maya, ada Mama Urwa, ada Nia juga, ada Mbak Jangalian, ada Mbak Mirian, ada Mbak Nelly, ada Mbak Tumuli, terus ada Pak Marisa, Pak Nursyah, Pak Jamiludin, Pak Herman, Pak Jirabudin, ada Bunda Katini, Baru Kuri, Bunda Marni, terus ada Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Hir, Pak Arsana, ada semua-semua Bang Benny.
0: Siap pagi nanti.
1: Lurah kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Buat sama keluarga juga sehat selalu.
0: Nggih.
1: Buat Bang Benny, selamat bertugas ya selalu bersama keluarga. Banyak umur murah rezeki selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Kita pulang hati kita.
0: Gitu.
1: Terus semangat ya Bang Benny.
0: Semangat.
1: Lagunya kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, makin nanti. Ya, seperti janji kita tadi ya, makin nanti menjadi penelpon terakhir di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Sehat-sehat untuk kita semua ya, tetap jadi orang baik, pokoknya tetap memberikan hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang tersayang. Dotri dengan September.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang

0: dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kabupat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Kamis 11 September 2026 sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Sari Wisdawati menjumpai Anda kembali hari ini bersama dengan rekan saya di meja operator untuk hari ini, sama-sama menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, langsung saja kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Wathon Islamic Center sebagai pembuka acara kita pagi hari ini.

الله أكبر.

وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk kembali dapat melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Ahmad Zainuri LC MA yang akan menyampaikan kajian tafsir Al-Quran Surah Qaf ayat 36 sampai dengan ayat 38. InsyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai dengan tibanya waktu syuruk pada pukul 6 lewat 10 menit waktu Indonesia bagian tengah. Untuk lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, falyatafaddal mashkura.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang mulia para alim, para ulama, para asatidah, para pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang menangkap siaran kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, terima kasih buat rekan-rekan di studio Radio Republik Indonesia Mataram yang menyiarkan kajian pagi hari ini, juga para merbot, para takmir yang merilai kajian ini melalui masjid-masjid. Singkatnya, hadirin hadirat jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan nikmat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah kita semua masih dalam keadaan sehat wal afiat. Jujur di luar sana Bapak Ibu, banyak sekali saudara-saudara kita yang sakit, saat ini juga sedang perawatan, sedang menunggu jadwal operasi, bahkan ada di antara mereka yang hari ini pun mereka bersiap untuk cuci darah. Tapi alhamdulillah kita semua masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengalami kekurangan satu apapun. Saat ini kita juga masih diberikan kesempatan. Saat banyak saudara kita saat ini sudah tidak ada kesempatan kembali untuk melakukan ibadah, menghadiri kajian ilmu, melaksanakan sholat berjamaah, karena mereka sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah masih ada waktu untuk kita melakukan kebaikan di pagi hari Jumat yang mulia ini, saat sebagian saudara kita begitu sibuknya, begitu repotnya, begitu banyak kegiatan, sampai-sampai hadir di pengajian pun mereka tidak ada waktu. Maka inilah yang harus kita syukuri, inilah yang harus kita benar-benar mensyukurinya, sehingga bila mana kita pandai bersyukur, Bapak Ibu, dipastikan kita akan mendapatkan tambahan nikmat lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita. Beliau adalah teladan kita. Beliau adalah idola kita semua. Maka Bapak Ibu, bila mana kita menginginkan kebahagiaan, bila mana kita menginginkan keselamatan, bila mana kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, maka tidak ada pilihan lain bagi kita semua kecuali menjadikan beliau sebagai teladan dalam hidup kita. Beliau adalah idola dalam kehidupan ini. Karena itu selalu yang sampaikan Bapak Ibu, Islam tidak akan pernah yang namanya kurang teladan. Islam tidak akan pernah kekurangan idola. Maka inilah yang menjadi tugas kita semua, Bapak Ibu, pastikan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita sudah menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai idola. Sebelum saya masuk kepada materi, Bapak Ibu, jujur kita katakan saat ini kita krisis idola. Seolah-olah kita tidak punya idola. Anak-anak kita mengidolakan orang-orang yang kita tidak tahu asal-muasalnya. Coba sekarang artis-artis dari Korea, artis-artis dari Jepang, artis-artis dari Eropa, hampir itulah yang menghiasi. Coba lihat HP mereka, mereka itulah yang menjadi panutan. Yang lebih ironis lagi, Bapak Ibu, ada di antara kita, karena memang kita sudah punya, mohon maaf, tidak menjadikan baginda Nabi idola lagi. Idola kita adalah mereka-mereka yang lepas di sana, sehingga dalam tutur kata, perilaku, cara pandang, bahkan cara berpakaiannya sekalipun, kita sudah ikut-ikutan dengan cara mereka. Saya pastikan yang hadir di majelis ini, lihat keluarganya masing-masing, lihat anak, terutama perempuannya, kalau dia sudah akil baligh, pastikan mereka menutup aurat. Pastikan mereka menutup aurat. Karena Islam punya cara pandang sendiri. Rasul sudah memberikan tata cara berpakaian. Jangan kita yang sering ngaji, anak-anak kita, mohon maaf, perempuan-perempuan, gadis-gadis kita, pergi ke sana kemari, pakaiannya masya Allah ketat luar biasa, tidak pakai jilbab, tidak pakai pakaian yang menutup aurat. Hati-hati, percuma kita ngaji, percuma kita datang ke majelis taklim kalau kita biarkan anak-anak remaja kita, terutama para perempuan, masih mengumbar auratnya ke sana kemari. Ibu-ibu tolong ya, jangan sampai nanti kita justru sudah rajin-rajin ibadahnya, sudah rajin ngajinya, justru kita masuk neraka gara-gara anak yang menarik kita, atau gara-gara kita tidak perhatian kepada anak-anak kita di rumah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian surat Qaf, tepatnya di ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38. Sebagaimana biasa, sebelum kita mengkaji ayat ini, Tiang akan membacakan terlebih dahulu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita harus mengambil pelajaran dalam hidup ini. Jadi subhanallah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, baik itu yang dialami oleh kita sendiri, teman, sahabat, atau orang-orang sebelum kita, itu bukan sekedar hikayat biasa, bukan cerita biasa, tetapi itu adalah bagian daripada pelajaran, Bapak Ibu. Ini yang hebatnya. Itu adalah bagian dari pelajaran. Jadi tidak ada yang lepas dalam kehidupan ini, tidak ada yang terjadi dalam kehidupan, apakah kehidupan manusia maupun yang kita lihat apa yang terjadi dalam alam ini, kecuali itu adalah pelajaran. Termasuk Bapak Ibu, apa yang sudah dialami oleh kaum-kaum sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebutkan dalam ayat ini, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha, dan berapa banyak dari kalangan sebelum mereka, yakni di zaman kafir Quraisy, Bapak Ibu, di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan ada orang-orang yang menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok-kelompok yang anti kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Kaum kafir Quraisy. Orang-orang musyrik tidak mau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, jangankan Anda. Kira-kira begitulah ya. Jangankan Anda, coba Anda lihat, buka kembali, lihat kembali, tinjau kembali orang-orang sebelummu. Berapa banyak di antara mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Kita tidak berbicara kaum ini. Allah itu baru menampakkan sedikit saja maha kekuasaannya, itu sudah menjadikan panik semua orang. Baru anaknya, anak Krakatau itu pun batuk sedikit loh. Anaknya, belum ibunya, belum papuknya, belum baloknya. Coba, dish, amburadul dunia ini dibuat. Coba, baru satu. Kalau kita melihat, kafir Quraisy, Anda yang tidak mau beriman kepada baginda Nabi SAW, orang sebelummu itu sudah kami hancurkan. Seharusnya Anda belajar dari mereka. Kita belajar dari mereka. Hum ashaddu minhum batasha. Bayangkan, mereka itu lebih kuat daripada kamu, lebih hebat daripada kamu. Coba lihat kaum-kaum Ad, kaum Samud, Bapak Ibu, peninggalannya sampai saat ini masih ada. Kalau kita ke Yordania, kita akan melihat ada situs yang luar biasa yang disebut dengan Petra. Petra ini adalah istana dibuat dari gunung, di gunung lagi. Kalau kita melihat situs-situs yang ada di kawasan Saudi Arabia, itu juga masih peninggalan-peninggalan kaum Nabi Saleh, Bapak Ibu, Madain Saleh. Kalau kita kembali ke Yaman misalnya, kita akan melihat bagaimana situs-situs, bagaimana kemampuan orang-orang terdahulu, gunung-gunung pun menjadi tempat berlindung mereka, dipahat jadi rumah dan lain sebagainya. Kaum Nabi Hud, di situ masih ada peninggalan-peninggalannya, Bapak Ibu. Mereka itu kuat-kuat dibanding umat Nabi Muhammad. Siapa umat Nabi Muhammad?
ya, yang hidup di zaman Nabi Muhammad itu termasuk kita ini. Coba bandingkan, kata Allah SWT, mereka itu kuat-kuat, tapi saya hancurkan. Bagaimana tidak kuat, Bapak Ibu? Gunung bisa dipahat, gunung bisa dijadikan istana, gak masuk akal. Bapak Ibu, kalau gak pernah lihat, ya gak bisa, membayangkan saja gak bisa. Tetapi bayangannya apa? Kita lihat Islamic Center ini. Begini megah mewahnya. Ya. Ini membutuhkan orang-orang hebat yang mendesainnya, cara kerjanya, berapa lama dikerjakan, berapa kali kita harus naik dan lain sebagainya. Alat apa yang harus digunakan? Ini bisa dibayangkan, gunung yang cadas, gunung yang keras luar biasa itu bisa dibuat jadi istana. Kalau kita kan mikir baru buat lantai dua saja, Pak Andi, berapa bambu yang kita harus siapkan? Itu pun untuk membuat tangga saja itu berapa hari, Bapak Ibu? Ya Allah, belum lagi alatnya harus canggih. Ini kalau battle, tahu battle? Begini-gini tukang juga ini. Batu-batu besar itu, Bapak Ibu ya, itu saya punya kawan. Pokoknya kalau sebesar rumah itu kecil tuh, Pak Andi, dia mampu menyelesaikannya dalam beberapa hari lah, karena dia sudah mampu membaca arah kemana uratnya, kemana larinya, itu sudah bisa. Kerjaannya itu, orangnya kecil, ya. Kita anggap dia hebat luar biasa. Kenapa? Batu sebesar rumah bisa dia selesaikan. Dan itu gak bisa pakai alat. Mohon maaf, kalau alat-alat canggih itu nanti pecahannya gak karuan. Kalau ini bisa dia pecah menjadi bebatuan untuk bisa jadi kerikil dan lain sebagainya. Itu maksudnya, untuk memecah batu yang di bawah saja kita memerlukan berapa hari, Bu. Bayangkan gunung gak punya model, lantas dibuat menjadi ukiran-ukiran, di situ ada ruangan, di situ ada kamar, di situ ada tempat tidur, di situ ada tempat pertemuan. Dan mohon maaf, tidak lepas kalau orang-orang terdahulu itu dari teater. Mereka harus buat tempat teater, tempat show, tempat pertunjukan. Itu harus ada. Itu gunung loh, Pak. Saya sudah coba itu. Apa namanya, batu apung itu, Pak Ilham. Saya coba gigit, lah iyalah, habis gigi saya. Yang di KL itu kan saya sering ke situ, Pak, yang di Gondang ke arah Luk, ke arah Gangga itu, di situ banyak batu-batu apung, Pak. Saya coba ambil satu, lah iyalah, batu apung yang putih kapur itu pun Masya Allah kerasnya luar biasa. Bagaimana batu gunung? Bapak bayangkan bagaimana mereka harus naik ke situ untuk memahat. Maka inilah keistimewaan orang-orang terdahulu, Bapak Ibu. Satu sisi mereka dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang luar biasa, mampu membuat gunung-gunung menjadi istana, kreasi yang luar biasa untuk memahat. Dan mohon maaf, mereka juga diberikan kelebihan badan yang kuat, fisik yang tinggi, usia yang panjang. Nabi Nuh itu, Bapak Ibu, beliau berdakwah itu dakwahnya saja 950 tahun. Pak Haji Saleh, 905 tahun itu dakwah. Beliau keluar siang malam pengajian, dakwah itu 950 tahun. Pertanyaan kita, berapa tahun usia kecilnya Nabi Nuh dan berapa tahun masa pensiunnya? Ya, pensiun itu maksudnya mungkin sudah agak kurang keluar intensitasnya. Saya suatu saat kan tidak mungkin seperti ini terus, Bang Dandi. Kalau sekarang ini Masya Allah bisa. Ini habis ini nanti di Skarbile, di Nurul Islam, Maulid, masih bisa. Nanti Jumatannya di mall. Nah, kalau mau ketemu saya di mall Epicentrum, sekalian jalan-jalan. Ya. Artinya apa? Masih bisa kita hadir 3, 4, 5 sehari itu masih bisa. Tapi kalau sudah usia
kita, kita mungkin yang dekat-dekat itu pun satu atau dalam seminggu dua kali dan lain sebagainya. Kenapa? Usia. Bapak Ibu, Nabi Nuh 950 tahun keluar untuk dakwah. Tingginya orang-orang terdahulu Bapak Ibu, Masya Allah, usianya sudah ratusan tahun, maka tingginya juga disesuaikan. Sehingga kalau bayangan saya, mereka membuat istana di gunung itu Bapak Ibu, gak perlu mereka pakai tangga. Orangnya sudah tinggi-tinggi, tinggal berdiri saja, tek tek tek tek tek tek, bisa. Kenapa? Inilah kelebihan umat terdahulu. Usianya panjang-panjang, tumbuhnya tinggi-tinggi, dan umurnya juga Masya Allah panjang. Termasuk tubuh-tubuh, apa namanya, tekstur tubuhnya itu tinggi-tinggi. Inilah yang mencirikan umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Kalau umat Nabi Muhammad itu cirinya, orangnya, usianya pendek-pendek, tubuhnya juga seperti saya, Pak. Pendek, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Iya, wah semai-mai. Tiang lamun kanjeng kejedengan hatinggangan, miluk tinggang ruweng. Lamun pendek kanjeng, miluk pendek tergantung saya kanjeng, kok tiang. Iya, alhamdulillah. Lagu nani berat sekedik berombok sekedik doang. Karena maulid niki. Ya Allah, inilah umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dalam sabdanya beliau tegaskan, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umat saya kisaran hidupnya antara 60 sampai 70. Ini umumnya. Jadi kita ini mendiami bumi ini kisaran 60 sampai 70. Kalau ada yang 70 tahun, lebih dari itu kata Rasul SAW bisa dihitung dengan jari jemari. Supaya kita tidak ada dusta di antara kita. Coba saya tanya, yang umur 85 tahun angkat tangan. 80 tahun angkat tangan. 75 tahun angkat tangan. Pire sida. Pire 75 lebih sebulan baru Haji Saleh. Ya bahasa Nabi SAW baun titung isi rambut ime. Berarti aseke. Ada satu orang di sini yang lebih dari 70 tahun. Mungkin di luar sana ada yang 100 tahun, tapi maksudnya kita di sini ada yang 100 tahun wahupe. 100 tahun wah kan tahu kembe-kembe. Darak kenan sama jamaah. Yang kita lihat ini adalah yang saat ini ada. Jadi 70 tahun lebih itu rata-rata 60-70. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada di antara jamaah yang hadir di sini, wah demak nemdase sudah masuk 60 tahun, onya-onya apik-apik, unikan perilaku perbuatan harus benar-benar kita sudah harus banting setir Bapak Ibu. Kalau sudah masuk 60 tahun banting setir, maksudnya bagaimana? Cari udah jalan yang lurus-lurus saja dah. Ya, maksudnya jangan sampai kita lupa diri, jangan tertipu daya dengan dunia. Kalau sudah sampai 60, kenapa Rasul katakan aneh karing seberak wah enam dasu? Kenapa tiang berani katakan seperti itu Bapak Ibu? Kalau ada orang yang tidak boleh meninggalkan dunia, maka yang paling pantas untuk tetap hidup itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia paripurna. Beliau adalah manusia paling mulia. Beliau adalah penghulu para nabi dan rasul, tidak ada salah. Tidak ada khilaf. Dijamin masuk surga. Tetapi apa justru yang terjadi sama beliau? Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld.

saya tidak pernah menjadikan generasi sebelummu, wahai Nabi Muhammad, yang masih kekal sampai saat ini. Maka kalau anda sendiri, wahai Nabi Muhammad, meninggal dunia, kata Allah, afa'imitta fahumul khalidun. Kalau engkau saja, manusia kekasih Allah, pilihan Allah, meninggal dunia, apa iya selainmu tidak akan meninggal dunia? Apa iya orang seperti kita tidak akan mati? Mustahil. Kenapa? Contoh konkretnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah Bapak Ibu, ini adalah karakteristik umat Nabi Muhammad. Usianya pendek-pendek, orangnya juga pendek-pendek. Apalagi

satu kata ini. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala saat kiamat itu sudah dekat. Coba dibandingkan dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Saleh, kan jauh itu. Tapi begitu beliau sebagai khatamul anbiya, beliau sebagai nabi terakhir, maka dunia itu sudah tidak ada akan lagi nabi-nabi berikutnya, maka tinggal menunggu hari kiamat, sudah dekat. Bapak Ibu, apa maknanya ayat ini? Mereka yang kuat-kuat, yang fisiknya tinggi-tinggi, yang orangnya bisa memahat gunung pun bisa saya hancurkan, kata Allah SWT. Apalagi kalian, apalagi engkau wahai orang kafir Quraisy, kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya Bapak Ibu. Jadi kaum-kaum sebelum itu kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah sudah selesai mereka semua. Saya sudah selesaikan semua. Maka apa yang menjadi tugas kita sekarang ini Bapak Ibu? Asyaddu minhum batsyan fanaqabu fil bilad. Bahkan mereka itu menguasai bumi. Mungkin ada di antara mereka yang berkuasa, jadi raja, jadi pimpinan, Bapak Ibu. Iya kan? Ada Romawi, ada Yunani, ada kekaisaran Bizantium, macam-macam itu berkuasa semua. Mereka menguasai. Tapi apa kata Allah SWT di ujung ayat ini? Hal mim mahis. Adakah jalan bagi mereka untuk lari dari yang namanya siksa, dari yang namanya kematian, Bapak Ibu? Tidak bisa kita lari. Jadi sehebat siapapun manusia itu tidak akan bisa lari dari kematian, tidak akan bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Maka ini harus menjadi catatan kita semua, catatan bersama Bapak Ibu ya. Jangan mengidolakan jabatan, jangan mengistimewakan kekuasaan, jangan tergiur dengan kekayaan. Kalau sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, semua kekuasaan, semua yang namanya kekayaan itu tidak akan bisa menyelamatkan seseorang. Buktinya kaum 'Ad, kaum Samud, kaum-kaum nabi sebelum mereka, Nabi Saleh, mereka kuat. Tetapi kalau sudah berhadapan dengan Allah, tidak ada yang bisa mereka perbuat. Maka berikutnya apa Bapak Ibu? Lanjutannya, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya itu adalah merupakan peringatan Bapak Ibu. Pelajaran bagi kita semua, ambil pelajaran dari kaum-kaum yang dulu. Mereka hebat pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Apalagi engkau wahai kafir Quraisy, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau beriman kepada Rasulullah, yang menghina Rasulullah, Anda harusnya belajar dari mereka. Bapak Ibu, kita juga demikian. Walaupun konteks ayat ini berlaku untuk kafir Quraisy, juga peringatan bagi kita semua. Siapa kita yang saat ini hebat? Siapa yang merasa paling oke hari ini? Gak ada artinya kalau itu semua menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya itu adalah peringatan, pelajaran berharga. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Yang bisa mengambil pelajaran ini, kata Allah SWT, adalah mereka yang punya hati. Kita punya hati apa tidak? Punya. Masalahnya hati kita sehat apa tidak? Masalahnya hati kita ini bagus atau tidak, Bu? Kalau kita mau tahu hati kita ini bagus atau tidak, orangnya pandai bersyukur, orangnya taat, orangnya gak mau usil dengan orang lain, gak mau nyakiti tetangga, gak mau membenci orang, hilang sifat hasad, hilang keluar semua kesombongan, itu tandanya orang yang punya hati. Tetapi kalau kita mohon maaf, baru punya jabatan sedikit, baru punya harta sedikit, sudah sombong. Allah, na'udzubillah, ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan, ya Allah.

0: kita sedikit merasa punya uang, angkuh dalam hidup ini. Mulai kita hina orang, caci orang, maki orang, fitnah orang. Kalau kita masih simpan semua itu, Bapak Ibu, dipastikan hati itu sakit. Maka ini tidak akan bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Jadi yang bisa mengambil pelajaran itu adalah hati yang sehat, hati yang bersih. Habis waktu ini? Habis? Lagi berapa menit? Jadi limangkana lahu qalbun, barang siapa bagi mereka yang punya hati, Bapak Ibu. Jadi hati ini kalau dalam Al-Qur'an gih disebut dengan qalbun. Limadha summiyatil qalbu qalban? Kenapa hati itu disebut dengan qalbun? Jawabannya adalah litaqallubihi. Karena hati itu berbolak-balik, cepat perubahannya. Cepat dia bagus, cepat dia mendengar, tapi sebentar-bentar lupa lagi. Coba saat ini selesai ngaji, begitu ngaji begini, Masya Allah, nikmat rasanya, ya Allah, berhenti saya maksiat, ya Allah, berhenti saya sombong, ya Allah. Ntar keluar dari sini, timbul lagi kesombongan, timbul lagi keangkuhan, timbul lagi rasa hasad, timbul kedengkian. Kan begitu kita ini, mohon maaf sekali. Yang paling sulit sebenarnya mengontrol hati, Bapak Ibu. Makanya kenapa hati itu disebut sebagai qalbun? Karena dia berubah-ubah. Sebentar dia baik, sebentar lagi dia lupa, sebentar lagi dia... Makanya disebutkan dalam hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam raga kita ini ada semacam gumpalan daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau yang ada dalam diri kita ini, Bapak Ibu, baik dia, bagus dia, sehat dia, salahal kulluh. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, maka yang keluar dari manusia itu pasti kebaikan. Tutur katanya, perilakunya, perbuatannya, tindak tanduknya pasti baik. Kenapa? Sumbernya baik. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu, kata Rasul SAW, bila mana yang di dalam raga ini bermasalah dia, sakit dia, keras dia, Bapak Ibu, maka mohon maaf, yang keluar dari manusia itu juga keburukan-keburukan semua. Menyakiti, memfitnah, mencemooh, menghina, semua itu akan keluar dalam kehidupan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Gih. Jadi orang yang punya hati bersih, itulah yang bisa mengambil pelajaran. Kemudian apa? Sam'a, pendengaran yang digunakan. Jadi mohon maaf, kalau kita umat Islam itu hanya satu kata, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Bukan seperti orang Yahudi, sami'na wa asaina. Itu dengar hanunin Yahudi ini kejaan. Au umbayaneh, kuala sekena au, lagu ndin mati. Wa asaina, kami ingkari semua itu. Pilihan kita mau jadi orang Yahudi atau orang mukmin. Kalau orang mukmin, gunakan pendengaran ini untuk kita mendengar. Au al-qasam'a wa huwa syahid, dia menyaksikan apa yang terjadi, apa yang diceritakan. Itu lihat sekarang Gunung Krakatau, belum lagi masalah karhutlah, Bapak Ibu. Ya Allah, ini baru sedikit saja. Kemudian Nabi, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-samawati syahid. Wa laqad khalaqnas samawati wal ard. Ini lebih dahsyat lagi, Bapak Ibu. Jangankan menghancurkan kaum yang zalim, yang ingkar kepada Allah, Allah mampu menciptakan khalaqnas samawati wal ard. Kami, kata Allah, mampu menciptakan, bisa menciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Langit, Bapak Ibu, tanpa tiang lagi. Pernah lihat tiangnya enggak? Kita kalau bangun bangunan tanpa tiang gimana, Bang Andi? Waduh, ngeri. Ini tanpa tiang, kemana-mana kita cari langit, Masya Allah, gak ada tiangnya, Bapak Ibu. Itu pun yang kita lihat hanya satu, padahal 7 tingkatan langit di situ. Wal ard, coba lihat bumi ini dengan begitu indahnya, hamparannya luar biasa, ada lautnya, ada gunungnya, ada daratannya. Masya Allah, apa ya kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangankan menghancurkan kaum, menciptakan yang sulit. Makanya kenapa perumpamaan dalam Al-Quran itu Bapak Ibu selalu menyebut langit dan bumi. Karena inilah ciptaan yang paling luar biasa, yang indah luar biasa. Indahnya dan luar biasa luasnya. Inilah. Laqad khalaqnas samawati wal fi sittati ayyam. Allah itu menciptakannya berapa lama Bapak Ibu? Yang begitu luar biasanya hanya 6 hari. Kita mau buat rumah berapa hari Pak Haji Ilham? Berbulan-bulan. Ya Allah, itu pun kalau ada dananya, ada dana saja itu masih berbulan-bulan baru buat rumah kecil. Ukurannya itu pun hanya mungkin 70 meter kali 50 kali 20 dan lain sebagainya. Itu menghabiskan. Ini 7 sitatu 6 hari ini bagaimana? Ini sebuah proses Allah menghadirkan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu itu berproses. Kalau Allah mau berkehendak Bapak Ibu, enggak perlu hitungan menit, selesai bagi Allah. Kun fayakun, selesai. Tetapi Allah menunjukkan kepada kita hambanya, segala sesuatu itu berproses gradual. Tidak ada yang instan terjadi. Termasuk dalam ciptaan Allah ini, si modelnya adalah tadrijian, bertahap. Supaya apa? Kita juga yakini dalam hidup ini kita juga berproses, ya. Dari usaha, ikhtiar, kemudian kita menghadirkan proses-proses tadi. Ini. Dan ini adalah bantahan kepada orang Yahudi yang mengatakan apa? Allah itu capek membuat bumi ini, maka dia istirahat sehari. Jadi 7 hari sebenarnya, tetapi 6 hari digunakan, sehari untuk istirahat. Maka dijawab oleh Allah, wama massana min lughub, sama sekali kami tidak ada letih, tidak ada lelah, tidak ada capek. Firman Allah SWT itu hanya bentuk bagaimana Allah menghadirkan dalam kehidupan ini. Segala sesuatu itu harus melalui sebuah proses. Bang Andi itu kaya, apa ia lahir langsung kaya? Enggak, prosesnya panjang. Itu pun harus jungkir balik dulu, pernah sukses, hancur lagi, bangun lagi. Itu proses. Jadi manusia ini berproses. Makanya kita lahir juga berproses Bapak Ibu. Saya pikir demikian. Nih, mudah-mudahan ini menginspirasi kita. Mohon maaf Bapak Ibu, mari kita ambil pelajaran. Bukan hanya untuk dari kaum-kaum sebelumnya, sekeliling kita ini juga pelajaran, ya, supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur, Bu. Jangan jauh-jauh melihat, Bu, ya. Lihat tetangga sebelah. Ya Allah, Pak, kita syukur ya, Pak, masih punya motor. Itu orang hanya punya sepeda. Ambil pelajaran. Bu, alhamdulillah kita punya motor, Bu, ya. Yang punya mobil alhamdulillah walaupun sudah tua, ya. Paling tidak kita tidak kepanasan, tidak kehujanan nanti, Bu, untuk kita ke masjid. Jangan melihat yang atas-atas terus, Bu. Pak, Bapak ini kok enggak bisa kaya-kaya, bagaimana? Nah, ini susah kalau ngelihat orang yang terus enggak puas-puasnya. Maka kita nanti akan los Bapak Ibu, tidak akan menjadi pribadi yang bersyukur. Nih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Hadirin jemaah sekalian, rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dan melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian sudah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center. Dan kita lanjutkan kembali program siaran Pro 1 RRI Mataram di NTB Pagi.

Oke, pendengar Prosatara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini kami menjumpai Anda kembali di hari spesial RRI ya, karena hari ini pendengar adalah hari radio juga bertepatan dengan hari ulang tahun RRI, di mana hari ini dirayakan di seluruh Indonesia dengan berbagai rangkaian acara ya. Sebenarnya puncaknya bukan hari ini aja pendengar ya, jadi rangkaian peringatan HUT RRI ini sudah berlangsung sejak Agustus lalu, dimulai dari launching RRI Fest, kemudian juga ada macam-macam kegiatannya ya, ada olahraga bareng, kegiatan sosial, terus kemarin ada RRI Fest. Nanti pendengar juga akan ada penjulutan obor seperti biasa untuk karyawan-karyawati angkasawan-angkasawati RRI Mataram hari ini, dan ini juga dilaksanakan oleh seluruh satker RRI seluruh Indonesia tentu saja. Dan nanti pada tanggal 16 September juga akan berlangsung final Bintang Radio.

Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Perusahaan Terari Mataram, sekali lagi pendengar, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini adalah hari yang spesial bagi seluruh angkasawan-angkasawati RRI, ya tidak hanya di Mataram tapi seluruh Indonesia. Kenapa? Ya karena hari ini pendengar kita peringati sebagai hari ulang tahun RRI. Ya, pendengar yang pasti memang saat ini informasi dan berita ini kan sudah bisa diakses dengan sangat mudah. Berbeda dengan situasi Indonesia saat beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945, Sekutu dan tentara Belanda mulai datang kembali untuk merebut tanah air. Sementara kabar kemerdekaan belum juga tersebar merata ke seluruh pelosok Nusantara. Nah, di tengah ancaman perang dan simpang siurnya informasi pendengar, para tokoh radio lokal mengambil langkah dan bertindak demi membela kedaulatan bangsa. Maka dari itu pendengar, tepat pada 11 September 1945, 8 stasiun radio daerah berikrar menyatukan corong siaran stasiun radio daerah. Berikrar menyatukan corong siaran mereka dalam satu wadah perjuangan. Saat pendudukan Jepang pendengar, siaran radio diatur oleh lembaga penyiaran militer Jepang bernama Hosokyoku. Dan tapi ketika Jepang menyerah pada Sekutu pada Agustus 1945, stasiun Hosokyoku ini di berbagai daerah kemudian dihentikan operasinya oleh tentara pendudukan. Peralatan siaran ini kemudian disegel dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Nah, kondisi ini yang kemudian membuat Indonesia berada dalam bahaya ruang hampa udara informasi. Rakyat membutuhkan wadah resmi untuk mendengarkan instruksi pemerintah pusat. Sementara dunia luar harus tahu bahwa Republik Indonesia telah merdeka. Dan pendengar, kondisi kritis ini kemudian menjadikan para pembuat siaran dan teknisi radio Indonesia tidak tinggal diam. Pada 11 September 1945, pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, para utusan dari 8 stasiun radio daerah berkumpul di Gedung Menteng 31 Jakarta. 8 stasiun radio tersebut berasal dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di mana pertemuan penting ini kemudian dipimpin oleh Abdurrahman Saleh, seorang tokoh pergerakan sekaligus juga pelopor penyiaran radio di Indonesia. Nah, pendengar, di tengah suasana penuh tekanan politik inilah kemudian para peserta rapat berdiskusi hingga menghasilkan sepakat untuk mendirikan lembaga penyiaran nasional yang dinamakan Radio Republik Indonesia atau disingkat RRI dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertamanya. Pada hari itu pula dirumuskan 3 butir perjuangan yang kita kenal hingga hari ini sebagai Tri Prasetya RRI. Lahirnya RRI pendengar langsung diuji oleh pertempuran fisik. Peran RRI sangat vital dalam menyiarkan pidato-pidato dari Bung Karno, Bung Hatta maupun Bung Tomo saat pertempuran Surabaya. Ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada agresi militer Belanda II pada tahun 1948, semua pemancar RRI terpaksa dibongkar dan dilarikan ke dalam hutan pedalaman. Meskipun dengan kondisi yang sangat terbatas, pemancar terus mengudara menyiarkan pesan bahwa Republik Indonesia belum mati. RRI lahir bukan semata sebagai media hiburan, melainkan sebagai alat diplomasi, benteng pertahanan, dan simpul pemersatu bangsa pada awal masa awal kemerdekaan. Tanggal 11 September, pendengar, kini tidak hanya diperingati sebagai hari lahir RRI, tapi juga ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional. Bangga sekali rasanya saya bisa menjadi bagian dari RRI, pendengar, karena pada sejarahnya RRI juga menjadi bagian dari pemertahanan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal masa kemerdekaan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu dari Mataram, ini dia informasi prediksi cuaca yang kami kutip langsung dari bmkg.go.id. Ya, kita awali dari Kota Mataram, pendengar Pro Satu dari Mataram. Pulau Lombok hari ini diprediksi didominasi oleh cuaca berawan saja. Untuk itu pendengar, untuk Kota Mataram sudah pasti berawan hari ini pendengar, dengan suhu berkisar antara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Situasi serupa juga terjadi untuk wilayah Kabupaten Lombok Barat dan juga Kabupaten Lombok Tengah, namun suhu berkisar antara 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lombok Timur dengan plus 1 RRI Mataram sedikit berbeda ya, dan juga sedikit lebih dingin. Hari ini diprediksi akan mengalami udara kabur, sementara suhu berkisar antara 23 sampai dengan 27 derajat Celcius. Sementara itu Kabupaten Lombok Utara diprediksi akan mengalami hujan ringan, suhu berkisar antara 23 sampai dengan 27 derajat Celcius.

Kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa. Diawali dari Kabupaten Sumbawa yang hari ini diprediksi mengalami kabut atau asap, sementara suhu berkisar antara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Berbeda dengan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan juga Kota Bima. Pendengar, di mana kabupaten kota ini juga diprediksi akan mengalami cuaca berawan saja, sementara suhu berkisar antara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius.

0: informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Baik, dengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Kami kembali menghadirkan berita daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: RI makin baik, semakin siar semakin bagus.
2: Radio Republik Indonesia terus berkontribusi.
3: Menilai bahwa RRI semakin maju ya.
4: Hari ulang tahun ke 81, kali di udara tetap di udara.
5: Yang internasional ada Scoot dan ada AirAsia, rute Singapura dan rute Kuala Lumpur.
0: Di tengah derasnya arus informasi digital, Radio Republik Indonesia diharapkan tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai media penyiaran, tetapi terus memperkuat peran sebagai rujukan informasi yang akurat bagi masyarakat. Lonjakan penonton MotoGP Mandalika 2026 mulai diantisipasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari sisi transportasi udara hingga angkatan darat. Bersama saya, Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Keberadaan radio dinilai masih memiliki manfaat penting dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Direktur Universitas Terbuka Mataram menilai RRI memiliki keunggulan dari sisi kredibilitas dan jangkauan siaran yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah. Khalil Bisri melaporkan.
6: Slogannya kan sekali di udara tetap di udara.
7: Perkembangan media digital membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan informasi. Namun radio dinilai tetap memiliki fungsi penting karena mampu menjangkau masyarakat secara luas, sekaligus menjadi sarana penyebaran informasi dan edukasi. Pandangan tersebut disampaikan Direktur UT Mataram Roni Basista saat menjelaskan alasan pihaknya memilih berkolaborasi dengan RRI. Menurutnya RRI memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan kekuatan jangkauan siaran yang membuat informasi dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.
6: Kami menilai bahwa RRI ini kan radio yang sangat-sangat ini ya, kredibel ya, di mata masyarakat yang mampu menjangkau lapisan masyarakat secara luas. Slogannya kan sekali di udara tetap di udara.
7: Roni menilai fungsi RRI juga sejalan dengan misi UT Mataram yang sama-sama memiliki perhatian terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu kegiatan RRI

0: ke berbagai daerah.
1: Di hari ulang tahunnya yang ke-81, RRI mendapatkan pesan khusus dari Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Wahyudi. Ia berharap RRI mampu bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang lebih peka pada perkembangan digital. Berikut laporan reporter Hadilan.
2: Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Wahyudi, mendorong Radio Republik Indonesia atau RRI terus melakukan modernisasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pesan itu disampaikan Wahyudi menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI pada 11 September 2026. Menurutnya, perkembangan dunia digital menuntut RRI harus beradaptasi agar tetap mampu menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik.
3: Ya, modernisasi. Dunia digital kita terus berkembang. Saya berharap RRI ya terus maju dan jangan sampai ketinggalan dengan dunia digital yang ada saat ini. Perkembangan digital kan sangat terus pesat sekali kan gitu. Itu saya harap RRI terus maju, jangan sampai ketinggalan dengan dunia itu.
2: Wahyudi menilai RRI di NTB selama ini telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Ia juga melihat kerjasama RRI dengan berbagai sektor terkait turut membantu menyuarakan pembangunan daerah dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Wahyudi mengatakan RRI memiliki posisi penting dalam sejarah perjalanan bangsa.
3: Di awal-awal termasuk radio yang seringlah saya dengarkan itu, karena itu kan adalah lembaga penyiaran pertama sebagai penggerak. RRI lahir seusia dengan Republik ini, 81 itu dulu, dan dia sebagai corong proklamasi Indonesia kan. Saya ucapkan selamat kaitannya dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81.
2: Ia mengingat RRI sebagai salah satu media yang sejak awal menjadi penggerak informasi bagi masyarakat. Untuk itu, ia berharap RRI dapat terus maju menghadapi perubahan zaman yang semakin pesat.
1: "81 tahun mengudara, Radio Republik Indonesia dinilai telah menunjukkan kematangan dalam menjalankan fungsi sebagai media publik. Pemkab Lombok Utara mengharapkan RRI terus menghadirkan informasi positif bagi masyarakat." Reporter Reza Kurnia melaporkan.
4: Sekali di udara, tetap di udara.
5: Memasuki usia 81 tahun, Radio Republik Indonesia atau RRI dituntut tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, tetapi juga terus beradaptasi menghadapi perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital dan munculnya berbagai platform media baru, RRI dinilai tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, positif, sekaligus memperkuat persatuan masyarakat. Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar mengatakan, usia 81 tahun menunjukkan RRI telah melewati perjalanan panjang dan memiliki pengalaman yang matang dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, konsistensi RRI dalam menyampaikan informasi yang positif menjadi salah satu kekuatan yang harus terus dipertahankan.
4: Kepada Radio Republik Indonesia, semoga di usia yang semakin matang ini, Radio Republik Indonesia terus berkontribusi menyampaikan informasi-informasi positif, menjahit kerukunan dan persatuan bangsa.
5: Najmul menambahkan, penguatan platform digital menjadi bagian penting agar jangkauan informasi RRI semakin luas dan dapat menjangkau generasi muda yang kini semakin banyak mengakses informasi melalui media digital. Najmul juga berharap RRI terus menjadi ruang yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat melalui informasi yang berimbang, sehingga keberadaan radio tidak hanya menjadi sarana penyebar luasan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat persatuan dan kerukunan di tengah masyarakat.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital yang semakin sulit dibendung, keberadaan media yang mampu memastikan kebenaran sebuah informasi dinilai semakin penting. Radio Republik Indonesia, RRI, diharapkan tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai media penyiaran, tetapi juga terus memperkuat peran sebagai rujukan informasi yang akurat bagi masyarakat. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
0: menilai bahwa RRI semakin maju ya, tidak hanya berupa

0: Radio, tapi RRI juga menjadi media tulis online sekarang ya.
1: Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin mudah menerima berbagai kabar dalam hitungan detik. Namun, derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan baru berupa berita yang belum terverifikasi hingga kabar yang bohong yang berpotensi membuat persepsi publik secara keliru. Momentum hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia RRI menjadi perhatian Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adaha. Ia menilai keberadaan RRI tetap memiliki posisi penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, terutama ketika media digital berkembang begitu pesat. Menurut Nurul Adaha, RRI kini tidak lagi hanya mengandalkan siaran radio. Transformasi ke media digital membuat RRI memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mengenai perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.
0: Jadi saya merasa RRI membantu kami dalam memberikan berita-berita menjadi pemerintah yang transparan ya, memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat dan masyarakat harus tahu. Jadi saya berharap di tengah perkembangan digitalisasi informasi ini, RRI harus tetap menjadi media yang independen, akurat dalam berita, betul-betul berdasarkan fakta, tidak hanya membuat persepsi-persepsi publik berkembang liar, tetapi RRI menjaga persepsi itu supaya tetap dalam koridor yang benar.
1: Nurul Adaha berharap RRI tetap mempertahankan karakter sebagai media publik yang independen dan mengedepankan fakta dalam setiap pemberitaan. Sikap tersebut dinilai penting agar media tidak justru memperbesar persepsi yang belum memiliki dasar informasi yang jelas.
2: Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mendorong RRI terus memperkuat perannya dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Pemerintah daerah pun berharap kolaborasi dengan RRI terus diperkuat untuk menyebarluaskan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Maya Oktarifa melaporkan.
3: Dan hari ulang tahun ke-81, kali di udara tetap di udara, itu intinya kalau RRI di Indonesia.
4: Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah menilai Radio Republik Indonesia atau RRI masih memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mendukung penyebaran informasi pembangunan daerah. Menurut Nursiah, RRI selama ini menjadi salah satu media yang cukup familiar bagi masyarakat Lombok Tengah. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi melalui radio dinilai menjadi salah satu keunggulan RRI. Ia mengatakan pemerintah daerah membutuhkan media yang mampu menyampaikan informasi program dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat secara luas. Dalam hal ini pun RRI dinilai memiliki jangkauan yang cukup baik hingga ke tingkat dusun.
3: Selama kami di pemerintah daerah Lombok Tengah termasuk bergaul dengan masyarakat, masyarakat dari dulu sampai sekarang dan ke depan sangat familiar dengan RRI. Kami Pemda Lombok Tengah mengelola informasi yang dapat kita sampaikan kepada masyarakat. RRI adalah menjadi sangat praktis, sangat murah, sangat gampang masyarakat mendapatkan informasi. Jangkauannya sampai di tingkat dusun.
4: Nursiah berharap RRI terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Kreativitas dalam mengemas informasi dinilai penting agar keberadaan RRI tetap relevan di tengah perkembangan media saat ini. Ia juga mendorong organisasi perangkat daerah di Lombok Tengah untuk memanfaatkan RRI dan media lainnya dalam memperluas informasi mengenai program pembangunan yang bersumber dari APBD. Menurutnya informasi tersebut penting diketahui masyarakat agar mereka memahami berbagai program pemerintah sekaligus dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.
3: Sudah saatnya memang RRI dengan kebutuhan masyarakat, inovasi, kreativitas yang sudah dikelola, mungkin penting untuk lebih menyesuaikan perkembangan Lombok Tengah dan ke depan. Kalau peran, fungsi dan manfaatnya sangat berperan, proaktif membantu informasi kepada masyarakat yang bersumber dari APBD atau Pemda Lombok Tengah. Program kegiatan yang menjadi pelaksanaan APBD itu yang terus didengar oleh masyarakat, bahkan OPD kita harapkan itu dimanfaatkan kerjasama untuk lebih meluas dan masif lah tentang berita-berita yang dibutuhkan masyarakat kita.
4: Di momentum hari ulang tahun RRI ke-81 ini, Nursiah menyampaikan apresiasi sekaligus menegaskan harapannya agar RRI semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik dengan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
2: Radio Republik Indonesia RRI pada 11 September 2026 ini berusia ke-81 tahun. Dalam semangat hari ulang tahun ke-81, Radio Republik Indonesia berbagi harapan dan apresiasi datang dari berbagai penjuru negeri. Salah satunya dari Bupati Lombok Timur, Hairul Warisin. Ia menyebutkan RRI sebagai lembaga penyiaran publik harus hadir di tengah-tengah masyarakat melalui berita-berita yang menyejukkan.
5: Ya, RRI makin baik. Semakin siar, semakin bagus. Berita-berita yang betul-betul nyata, berita yang betul-betul bagus, yang menyentuh masyarakat. Paling tidak berita-berita yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat seperti apa, itu juga perlu ditampilkan.
2: Bupati Hairul Warisin menekankan pentingnya media seperti RRI untuk terus menyiarkan informasi yang akurat, mendidik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia juga mengapresiasi peran RRI yang tetap konsisten hadir di tengah masyarakat sebagai media informasi publik sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital saat ini. Memasuki usia ke-81, Radio Republik Indonesia diharapkan mampu beradaptasi dengan teknologi dan memberikan informasi yang kredibel bagi masyarakat. Yunia Herawati melaporkan.
6: Harapan kita RRI ini terus bisa beradaptasi dengan kondisi hari ini.
7: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Muhammad Yusri, mendorong RRI terus melakukan inovasi dan bertransformasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Muhammad Yusri menilai perjalanan panjang RRI selama 81 tahun menunjukkan besarnya peran lembaga penyiaran publik tersebut dalam menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat. Peran tersebut dinilai perlu diperkuat agar RRI tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dikatakannya, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Kehadiran media sosial, portal berita daring, podcast, hingga layanan streaming membuat masyarakat memiliki banyak pilihan dalam mengakses informasi. Karena itu, RRI diharapkan tidak hanya mempertahankan siaran radio konvensional, tetapi juga memperkuat platform digital. Muhammad Yusri juga mendorong RRI untuk memperluas jaringan serta memperkuat infrastruktur penyiaran agar layanan informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata, termasuk hingga ke wilayah pelosok daerah.
6: Jadi, kita harapkan RRI terus berinovasi agar bisa dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Ya tentu harapan kita supaya ya bisa memperluas jaringan jangkauannya, infrastruktur penyiarannya terus melakukan inovasi dan transformasi agar melihat kondisi real yang hari ini, ya terutama dalam bagaimana transformasi digital itu bisa dilakukan juga oleh RRI melalui podcast-podcast gitu, atau streaming-streaming gitu kan, supaya bisa dinikmati langsung oleh anak-anak generasi muda ini.
7: Selain penguatan teknologi, Muhammad Yusri menekankan pentingnya peningkatan berita lokal yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. RRI dinilai memiliki peluang besar untuk mengangkat berbagai potensi maupun persoalan strategis di daerah. Sejumlah sektor yang dinilai perlu mendapatkan perhatian, antara lain pariwisata, pertanian, UMKM, ekonomi kreatif, pendidikan, serta berbagai sektor pembangunan. Pemberitaan mengenai sektor tersebut diharapkan dapat membantu memperkenalkan potensi daerah sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi. Muhammad Yusri juga mendorong penguatan kerjasama antara RRI dengan media lokal. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan informasi serta memperkaya pemberitaan mengenai perkembangan daerah. Di tengah derasnya arus informasi, RRI diharapkan tetap menjaga kualitas dan kredibilitas pemberitaan. Kecepatan dalam menyampaikan informasi perlu diimbangi dengan akurasi, keberimbangan, serta penyajian berita yang mudah dipahami masyarakat.
2: Dinas Kominfotik Kota Bima menilai keberadaan radio sangat penting, namun harus dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Radio harus hadir sebagai informasi yang verifikatif. Berikut laporan Ash'ari.
8: Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Bima, Dr. Muhammad Hasim, mendorong radio menjadi sumber informasi utama yang verifikatif. Radio juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Kata Hasim, kecenderungan masyarakat saat ini menginginkan informasi yang cepat namun juga akurat. Radio tidak hanya menyasar pendengar secara terestrial, namun juga warga digital. Momentum Hari Radio tahun 2026 ini menjadi refleksi untuk terus berbenah, berkembang, dan beradaptasi. Radio telah menemani perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat selama ini. Sebagai instansi bidang komunikasi dan informasi, kata Hasim, menilai radio telah berkontribusi besar dalam penyebaran informasi kepada publik. Termasuk saat ini, RRI telah mengisi ruang-ruang digital dengan berbagai konten informasi.
9: Menjelang hari radio, kami selaku mitra utama dari komunikasi mengucapkan selamat hari radio. Kalau kita melakukan evaluasi keberadaan radio selama ini, kita menganggap bahwa radio ini salah satu instrumen yang penting dalam penyebaran penyebarluasan informasi. Dia menjadi media komunikasi yang efektif di dalam melakukan klarifikasi, kemudian dalam menyebarkan informasi-informasi publik. Seiring dengan perkembangan zaman ini, animo masyarakat terkait dengan penggunaan radio sebagai salah satu sumber informasi, sumber berita itu perlu digalakkan lagi, perlu disosialisasikan.
8: Hasim juga mengapresiasi RRI telah membantu menyebarluaskan informasi pembangunan di Kota Bima. Sinergi yang sudah terbangun diharapkan terus diperkuat ke depannya.
2: Memasuki usianya yang ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI terus tumbuh dan berkembang. Eksistensinya disorot positif oleh sejumlah kalangan. Selain memperkuat jati dirinya sebagai pelopor media radio di Indonesia, RRI juga mampu hidup berdampingan dengan gempuran digitalisasi. Berikut komentar mereka.
10: Saya Hari Gunawan sebagai Wakil Ketua Persatuan Kriket Seluruh Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, RRI telah menunjukkan eksistensinya sebagai media penyiaran di tengah gempuran dari media-media massa yang lain, media online dan sebagainya. RRI tetap menunjukkan kapasitasnya sebagai salah satu media yang bisa menjangkau pada pelosok seluruh tanah air Republik Indonesia ini. Pada kesempatan hari ini, Alhamdulillah, sebagai pengurus cabang olahraga, kami merasa terbantu dengan adanya Radio Republik Indonesia ini, di mana dalam kapasitasnya telah menyumbangkan, telah menciarkan, telah mempublikasikan semua aktivitas kegiatan olahraga di Nusa Tenggara Barat khususnya.
11: Saya Dr. Prayogi Dwina Angga, SOR MPD, dosen Universitas Mataram sekaligus praktisi olahraga RRI. Teruslah menjadi radio publik yang mengedukasi, menginspirasi, dan menyatukan bangsa. Saya juga berharap RRI terus memperkuat konvergensi media, tidak hanya sekedar hadir di radio, tapi juga menjadi kekuatan digital yang adaptif di platform online, media sosial, dan multimedia. Jadilah radio publik yang tidak hanya enak untuk didengar masyarakat, tapi juga enak untuk ditonton, dibaca, dan diakses kapan saja, di mana saja oleh generasi muda. Dengan begitu, RRI tetap relevan di era transformasi digital tanpa kehilangan jati diri sebagai radio publik yang independen dan terpercaya.
12: Perkenalkan, nama saya Anissa Cahyani Putri, aslinya dari Bima. Yang saya tahu tentang RRI itu adalah salah satu instansi penyiar radio yang sekarang masih sangat eksis di era digital saat ini. Juga RRI juga memberikan tidak hanya pada wadah yang formal saja, tapi pada wadah yang non formal juga, seperti di media online. RRI juga saat ini juga sudah mengikuti perkembangan zaman, mengikuti arus digital yang dimana RRI bisa dinikmati tidak hanya di melalui radio saja, tapi juga bisa dinikmati lewat media online ataupun media sosial seperti YouTube maupun Instagram.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Lonjakan penonton MotoGP Mandalika 2026 mulai diantisipasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari sisi transportasi udara hingga angkatan darat. Sejumlah maskapai akan menambah penerbangan menuju Lombok, sementara Pemprov NTB menyiapkan 35 unit shuttle bus gratis di 5 titik penjemputan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan mobilitas penonton selama gelaran MotoGP Mandalika yang akan berlangsung 9 hingga 11 Oktober mendatang tetap lancar. Muhammad Halwi melaporkan.
13: Ada 7 airlines, baik yang domestik maupun yang internasional.
14: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan berbagai moda transportasi untuk mengantisipasi lonjakan penonton MotoGP Mandalika 2026. Dari sektor penerbangan, Garuda Indonesia menambah frekuensi penerbangan rute Jakarta-Lombok dari 2 menjadi 3 kali sehari, khusus periode 8 hingga 12 Oktober 2026. Tambahan penerbangan juga disiapkan Transnusa untuk rute yang sama, sementara penerbangan internasional Kuala Lumpur-Lombok oleh Air Asia tetap beroperasi. Asisten 2 Setda NTB Lalu Muhammad Fauzal mengatakan, permintaan tiket pesawat menuju Lombok pada 7 hingga 13 Oktober telah mencapai 90 hingga 100%.
13: Yang internasional ada Scoot dan ada Air Asia, rute Singapura dan rute Kuala Lumpur. Nah, kemudian untuk yang rute domestik, tadi kita pastikan mulai 1 Garuda, dari 2 ke 3 flight sehari. Kemudian untuk Lion Air, semua rute-rute yang memang existing dari Lion Air itu diminta untuk dioperitkan penjelang MotoGP. Sembari kita menunggu karena Lion itu punya rute yang cukup banyak.
14: Sementara dari transportasi darat, Pemprov NTB menyiapkan 35 unit shuttle bus gratis untuk mengangkut penonton menuju sirkuit Mandalika. Kepala Dinas Perhubungan NTB Ervan Anwar mengatakan, shuttle bus tersebut akan melayani 5 titik penjemputan, yakni di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, eks Bandara Selaparang, Senggigi, Pelabuhan Bangsal dan Sirkuit Mandalika.
15: Kita di Pemprov atau di Dinas Perhubungan itu menyiapkan shuttle aja. Cuma ada tambahan lokasi shuttle seperti di Senggigi sama Bangsal itu aja. Kalau lokasi yang dulu tetap kali Selaparang, ya insya Allah ada 5 titik. Bizam, Selaparang, itu kan 2 Senggigi sama Bangsal. Kalau kita shuttle-nya gratis, sekitar kurang lebih 35 kalau salah. Kendaraan.
14: Untuk diketahui, target jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 dipatok sebanyak 145 ribu orang selama 3 hari penyelenggaraan. Target ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar 140 ribu penonton.
2: Warga harus berhati-hati saat meminjamkan data administrasi kependudukannya, termasuk kartu keluarga atau KK, sebab hal itu dapat menjadi penyebab lonjakan desil milik masyarakat. Randy Pratama melaporkan.
16: Beberapa kasus kami temukan kemarin yang KK-nya dipinjam dalam rangka pembuatan meteran listrik.
17: Masyarakat Kabupaten Sumbawa diminta tidak sembarangan meminjamkan kartu keluarga atau KK kepada orang lain. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Iwan Sofian mengatakan, peminjaman KK untuk keperluan administrasi dapat memengaruhi data sosial ekonomi keluarga dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Iwan menyebut pihaknya menerima banyak laporan perubahan desil. Warga yang sebelumnya berada di desil 1 hingga 5 tiba-tiba masuk desil 6 hingga 10. Menurutnya, DTSN terhubung dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Sistem juga mendeteksi aktivitas transaksi yang dinilai tidak wajar. Dari penelusuran di lapangan, Dinas Sosial menemukan warga meminjamkan KK untuk pendaftaran meteran listrik. Akibatnya, data salah satu warga terbaca memiliki 3 rekening listrik hingga desilnya berubah.
16: Beberapa kasus kami temukan kemarin yang KK-nya dipinjam dalam rangka pembuatan meteran listrik. Nah, salah satu keluar desil juga kena terindikasi ternyata ada yang pakai KK orang lain sehingga terbaca 3 meteran. Nah itulah kami himbau, ya segera ke PLN melakukan sanggahan dan langsung ke pemerintah desa untuk melakukan pemadanan data. Jadi jangan panik.
17: Warga juga dapat mengajukan pembaruan melalui aplikasi Cek Bansos, termasuk bagi yang datanya terindikasi terkait judi online atau pinjaman online. Iwan juga mengingatkan penerima bansos tidak meminjamkan rekening kepada orang lain. Transaksi dalam jumlah tidak wajar, termasuk kiriman uang dari pekerja migran Indonesia di luar negeri, dapat mempengaruhi pembacaan data.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Di tengah peralihan kepengurusan KONI Nusa Tenggara Barat, tokoh olahraga NTB mendorong pemerintah untuk segera membentuk PB PON sebagai sempitnya persiapan menuju NTB tuan rumah sebagai tuan rumah PON 2028. Reporter Syah Manaf melaporkan.
18: Segera itu bikin itu SK PB PON. Itu kan nggak perlu menunggu Ketua KONI.
19: Dalam situasi belum adanya Ketua KONI Nusa Tenggara Barat periode 2026-2030, tokoh olahraga NTB Haji Andi Hadianto mendorong pemerintah Provinsi NTB segera membentuk dan mengusulkan surat keputusan atau SK Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional PB PON 2028. Andi menilai pembentukan PB PON tidak perlu menunggu terpilihnya Ketua KONI NTB. Menurutnya, persiapan menuju PON 2028 harus segera dimulai, mengingat waktu yang tersedia semakin terbatas.
18: Kita ini kan tahun 2028 menghadapi agenda besar sekali di bidang olahraga, agenda nasional PON 2028. Yang harus dilakukan yang pertama oleh pemerintah, ya, segera itu bikin itu SK PB PON. Itu kan nggak perlu menunggu Ketua KONI. SK PB PON itu dibuat oleh pemerintah daerah. Segera dibuat, diusulkan ke KONI Pusat.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora NTB Dr. Samsul Hadi beberapa waktu lalu mengatakan persiapan sebagai tuan rumah PON masih menunggu terbentuknya PB PON. Menurutnya, pembentukan PB PON akan mengikuti instruksi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Setelah itu persiapan teknis akan dilanjutkan, termasuk mengusulkan perbaikan sejumlah venue yang akan digunakan.
20: PON kan PB PON-nya belum terbentuk ya. Nanti PB PON-nya terbentuk dulu baru. Kalau kita kan mempersiapkan PB PON itu, tergantung dari ini, kan instruksinya juga dari Kemenpora. Ya tentu usulan-usulan untuk perbaikan venue-venue itu, tapi tidak ada venue baru.
19: Ya. Selain merancang pembentukan PB PON, Samsul menegaskan NTB tidak berencana membangun venue baru untuk pelaksanaan PON. Pemerintah daerah akan memaksimalkan venue yang sudah tersedia dengan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan.
2: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Di tengah derasnya arus informasi digital, Radio Republik Indonesia diharapkan tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai media penyiaran, tetapi terus memperkuat peran sebagai rujukan informasi yang akurat bagi masyarakat. Lonjakan penonton MotoGP Mandalika 2026 mulai diantisipasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari sisi transportasi udara hingga angkutan darat. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.
3: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Franco, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Perancis, 103 orang tukang lonceng tersamar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
4: Oke, pendengar Perusahaan RRI Mataram, bertepatan dengan hari ulang tahun RRI ke-81. Pendengar, semarak sekali hari ini ya di halaman kantor RRI Mataram. Seluruh karyawan-karyawati angkasawan-angkasawati RRI hari ini berkumpul ya. Kita memperingati hari ulang tahun yang ke-81 RRI dengan upacara. Dan nanti di pukul 10 pagi, pendengar, kita juga akan mengikuti serangkaian prosesi penyulutan obor HUT RRI ke-81 langsung dari RRI Jakarta di pukul 10 pagi. Jadi nanti kita akan siaran langsung dari sana.

Angkasawa dan Angkasawati RRI, dan tentu saja ada rasa bangga yang luar biasa terhadap RRI, menjadi bagian dari RRI, karena RRI juga menjadi salah satu tonggak dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengar, jelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita jeda dulu untuk ikuti berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.